0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih
5: Menteri umur. Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak, apa? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean
7: katanya. Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, mereka juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Bupati masa ini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Palu Ahmad Daini, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, selain lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak.
13: Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN apa?
14: Pak, ada permintaan.
13: Ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan apa?
13: Pak,
11: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, yaitu Lalu Ratnawi, untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI, yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional yang momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat kita dan bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tangan. oleh karena itu mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisi.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan Khusus.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
20: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
20: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
21: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja. kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menuntut. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sendiri, kami dari terima kasih.
20: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
3: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya untuk Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
20: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
6: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
6: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Shir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
7: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pelaku Markam yang terkhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua, bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.

0: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif pengganti bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tersebut. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan kesuadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan sejauh ini BSPS menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat dengan nilai bantuan 20 juta rupiah per rumah. Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Dan program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan bagi rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah, kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jehansyah, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya. Pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
2: Itu program bedah rumah ya?
0: Iya, Pak. BSPS, Pak.
2: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
0: Iya.
2: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
0: Iya.
2: Itu. Ya jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya. Karena itu kan material harus digunakan sendiri, semen harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya, kan dia di bawah direktorat rumah swadaya. Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
0: Menurut
2: saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan bentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Ya, kenapa harus benteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
0: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah, dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non-tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
2: Bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
0: Kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non-tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
2: Nah, awalnya dulu, zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu, nanti si masyarakatnya membeli apa untuk material bangunan, tapi sejak
3: dengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami, kami dengarkan beberapa lagu pilihan untuk Anda di pagi ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Persatu.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada. Di pagi ini kita juga harapkan Anda terus bersama kami. Kita jalan pukul 8 nanti ada dialog Pontianak Menyapa yang ternyata akan dipandu oleh rekan saya Fiko Al-Hadi. Di pagi ini, pagi yang cukup mendung ya untuk kota Pontianak. Kita harapkan juga yang terbaik untuk Anda dalam mengawali aktivitas, apalagi Anda yang sedang menjemput cuan di tempat kerja. Tetap semangat dan jangan lupa sarapan. Dan dengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: lagi asik. Anak-anak, cepat masuk.
1: Dingin.
0: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami menantikan dialog Pontianak menyapa di pagi ini. Sebelumnya saya hadirkan juga informasi untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Pontianak memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO dan praktik adopsi anak secara ilegal. Kepala Dukcapil Kota Pontianak Yuni Rusdia saat rakor bersama KPAI Senin mengatakan dugaan jaringan perdagangan bayi dan anak yang sempat terungkap di luar kota Pontianak menjadi peringatan bagi seluruh jajaran di Dukcapil untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Menurutnya ya, setiap penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk KTP ini dilakukan melalui proses penelitian dan juga klarifikasi yang ketat. Penerbitan akta kelahiran yang tentunya ada tetap berpedoman pada surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda, lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat akan mengalami kondisi cuaca cerah berawan hingga siang hari ya, pada hari ini Rabu 22 Juli 2026. Namun hujan dengan berbagai intensitas ini masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada siang hingga dini hari. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak Septika mengatakan hujan ringan diperkirakan turun pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Kota Singkawang, Mempawah, Kota Pontianak, dan Kuburaya. Sedangkan untuk sore hari, hujan dengan intensitas ringan ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Singkawang, Mempawah, dan Pontianak, Kuburaya. Dan sebagian terjadi juga di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Sedangkan pada malam hari ya hingga dini hari, hujan ringan ini masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Kayong Utara. Hujan dengan intensitas sedang ini diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Dan BMKG juga memantau di mana selama 24 jam terakhir ini terdeteksi 106 titik panas atau hotspot ya di wilayah Kalimantan Barat. Dalam satu pekan ke depan di sebagian besar wilayah Kalbar juga diperkirakan berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Itu dia informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus mendengar bersama kami di Pro 1.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Kami masih hadirkan berbagai permasalahannya untuk Anda dari masih dari laman website kami rri.co.id. Pendengar, anggota Badan Anggaran Banggar DPR RI yang juga ditugaskan sebagai anggota panitia kerja panja rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, Cornelis mengikuti pembahasan bersama pemerintah mengenai substansi draft RUU tersebut di gudang di gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta Senin 27 Juli 2020 kemarin, di mana politisi senior PDI Perjuangan ini dipercaya menjadi anggota panja mengingat pengalaman panjangnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga penyusunan anggaran. Pengalaman ini ditempa sejak menjabat sebagai Bupati Landak hingga memimpin Provinsi Kalimantan Barat selama dua periode sebagai gubernur. Nah, DPR RI bersama pemerintah menelaah berbagai aspek mulai dari kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, efektivitas belanja negara hingga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang kemudian disempurnakan oleh pemerintah. Menurut Cornelis, pembahasan pertanggungjawaban APBN merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap kebijakan fiskal yang telah dijalankan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ia pun menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR harus mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan negara agar semakin transparan, efektif, dan akuntabel. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Persatu.

0: kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya, pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Masih bersama saya Priman Tayar di pagi ini ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2, kita juga sapa untuk Anda. Mudah-mudahan tetap terhibur dan sehat selalu. Kami hadirkan informasi terkait dengan jadwal SIM keliling untuk Kota Pontianak ya, untuk hari Senin. Anda bisa catat ya, setiap hari Senin ini berada di BRI Paribaru atau di BRI Juruju Jalan Komio Sudarso. Untuk hari Selasa di BRI Brito ya, Barito di Tanjung Pura atau tepatnya di Mitra Anda Sungai Jawi. Untuk Rabu BRI Purnama Pasar Plamboyan di Jalan Gajah Mada. Untuk hari ini ya, ini berada di Jalan Gajah Mada. Untuk hari Kamis besok, ini berada di BRI Sungai Raya dalam Palmat Pal 3 Sungai Jawi. Untuk hari Jumat, ini di BRI Bundaran Kota Baru Pontianak Mall Jalan Tengku Umar. Sedangkan di akhir pekan di hari Sabtu berada di Jalan Sungai Raya Dalam, tepatnya di depan ATM Bank BCA ya. Ini tentunya terkait dengan SIM keliling untuk bulan Juli 2026. Anda bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan SIM keliling, memperpanjang dan juga bertanya hal teknis lainnya begitu. Baik, informasi SIM keliling tadi menuntaskan kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dimanapun Anda berada. Setelah ini ada rekan saya Andre yang akan lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya, tentunya hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi, jelang siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi menjelang siang ini pendengar, Andre Widianto menemani Anda sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan satu jam ke depan kita akan bersama dengan informasi tentunya untuk orang dengar Anda. Semoga semuanya sehat, tidak kekurangan satu apapun. Dan always happy ya pokoknya ya. Apapun yang terjadi di hari ini pokoknya bawa bahagia aja gitu ya kan. Karena memang tak selalu yang berkilau itu indah. Dan yang pastinya yang biasa-biasa aja justru kadang lebih menyenangkan juga gitu pendengar ya. Sama kayak yang kita jalani hari ini gitu ya. Mungkin hari ini kayaknya kesannya biasa-biasa aja, tapi mungkin ada hal yang baik di dalamnya gitu pendengar ya. Dan kali ini nah Andre coba hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Dan semoga ini bisa melengkapi untuk informasi di ruang dengar Anda di pagi hari ini gitu pendengar ya. Dan kali ini kaitannya dengan Disduk Capil Pontianak yang perketat verifikasi cegah TPPO anak gitu pendengar. Nah ini jadi hal yang tentunya bisa kita dukung bersama tentunya pendengar ya, dimana Disduk Capil Kota Pontianak memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan praktek adopsi anak secara ilegal gitu pendengar ya. Dan di sini menurut Kepala Disduk Capil Kota Pontianak Yuni Rostia mengatakan bahwa kasus dugaan jaringan perdagangan bayi dan anak yang sempat terungkap di luar Kota Pontianak ini menjadi bagian atau menjadi peringatan penting bagi seluruh jajaran Disduk Capil untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Dan hal itu disampaikan pada Senin lalu di tanggal 20 Juli 2026. Dan menurut Erna, setiap penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk itu dilakukan melalui proses penelitian dan juga klarifikasi yang ketat. Dan penerbitan akta kelahiran tetap berpedoman pada surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi apabila ditemukan persyaratan atau dokumen yang diragukan keabsahannya gitu ya, Disduk Capil itu tidak serta-merta menerbitkan dokumen. Dan petugas akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, RW, bahkan juga melakukan verifikasi ke lapangan ke alamat pemohon apabila diperlukan gitu pendengar ya. Jadi selain memperketat pengawasan, Disduk Capil juga terus mengoptimalkan program integrasi layanan kelahiran atau layanan 3-in-1 gitu ya, melalui kerjasama dengan rumah sakit, klinik dan juga bidan praktik mandiri. Dan melalui program itu pendengar, orang tua yang baru memiliki anak itu dapat langsung memperoleh 3 dokumen sekaligus dalam satu kali proses pelayanan, yaitu kartu keluarga terbaru, kemudian akta kelahiran dan juga kartu identitas anak atau KIA. Dan program ini memastikan setiap anak itu tercatat secara sah sejak lahir dalam sistem administrasi kependudukan. Nah itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
3: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kaitannya dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia telah memasuki kategori darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal itu membutuhkan langkah lebih progresif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan dan juga penanganannya. Jadi tenaga ahli Menteri HAM bidang pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO agar koordinasi pusat hingga daerah itu semakin efektif. Dan Martinus juga mengatakan bahwa Kemenham mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dengan pemerintah, terutama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan juga kementerian serta lembaga terkait untuk memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang. Dan menurutnya, kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat ini menjadi bukti bahwa modus TPPO terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Dan dirinya juga mengatakan bahwa revisi peraturan presiden nantinya juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan juga rencana aksi daerah agar penanganan TPPO lebih terintegrasi. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar Pro Satria RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nanti kita akan ikuti bersama dinamika olahraga yang nanti akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4

0: We've got a chance here.
1: Well, ball for Ziyech just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's it for Veltman momentarily. Went it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: bersiaplah. Pendengar RRI Radio Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI itu. Ini saya cerita selalu merinding ya. Karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya

pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit, waktu Indonesia Barat,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
1: Illal ladzina amanu wa amilussolihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr.
2: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu. Nak jope, Be. Musim panas masih nak bakar-bakar.
1: Saya, Be, Bu. Ibu, meliatik sampah tang temunggurinyan.
0: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seude api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
0: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya pernikahan dan para keluarga, tetangga maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama 2 hari, yaitu hari motong atau antar pakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

0: 着你，就该跟着你啦。
1: 啥？哦啥？你妈那边忙样的？Ya indah-indah dipanggil-panggil dan lalu didengar carikan salap ingin dinamainya.
0: Maaf kak, maaf.
1: Tapi itu Sita sebulan deh.
0: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

0: Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari BRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya BRIP di Provinsi Sumatera Barat.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita.
1: Sari Berita Penting.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tegaskan komitmen kawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang bayi lintas negara.
3: Karena dari Kementerian HAM itu sudah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2: Kota Pontianak dipercaya jadi tuan rumah Musyawarah Nasional Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia 2026.
4: Tuan rumah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, terpilih menjadi tuan rumah hasil putusan Raker tahun 2025.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini. Edisi Rabu 22 Juli 2026, bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore siang hari ini, pendengar. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Berikut kita simak laporannya.
2: Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM telah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim, tetapi juga negara penerima korban. Karena itu, seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, diminta bekerja lebih optimal dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3: Karena dari Kementerian HAM itu sudah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga rapat koordinasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Mungkin yang kami mendukung dulu dari informasi dari KPAI, nanti dari Kementerian HAM untuk memperkuat bagaimana negara hadir untuk melindungi para korban yang adalah anak-anak bangsa Indonesia yang harus diselamatkan.
2: Saat ini, tambah Gabriel, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO beserta rencana aksi nasional dan daerah agar penanganannya lebih progresif. Martinus menegaskan kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian luar biasa karena menyangkut hak asasi dan martabat anak. Dirinya berharap proses hukum tidak hanya menindak pelaku di Indonesia, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di luar negeri, termasuk yang terkait dengan kasus bayi di Singapura. Syarul Sani melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memperketat pengawasan penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan praktik adopsi anak secara ilegal menyusul terungkapnya dugaan jaringan perdagangan bayi di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
2: Kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat menjadi peringatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk memperkuat pengawasan administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Yuni Dostia mengatakan seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan kini dilakukan dengan verifikasi yang lebih ketat guna mencegah penyalahgunaan identitas dalam tindak pidana perdagangan orang maupun adopsi anak secara ilegal. Menurut Yuni, setiap penerbitan akta kelahiran tetap mengacu pada surat keterangan kelahiran dari fasilitas pelayanan kesehatan. Disdukcapil juga menjalin kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan bidan praktik mandiri untuk memastikan keabsahan dokumen yang diajukan masyarakat. Apabila ditemukan persyaratan yang diragukan, petugas tidak langsung menerbitkan dokumen. Disdukcapil akan melakukan klarifikasi bersama camat, lurah, RT, dan RW. bahkan melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan untuk memastikan seluruh data benar dan tidak disalahgunakan.
5: Pertama tentang surat kelahiran. Jadi untuk penerbitan dokumen akta kelahiran itu tentunya pedoman utama adalah surat keterangan kelahiran. Jadi kami ada kerjasama dengan rumah sakit, bidan, berkolaborasi dalam rangka menerbitkan itu sehingga kami mudah mengklarifikasinya. Termasuk juga jika ada dokumen-dokumen yang kami ragukan kebenarannya, kami akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, dan RW seperti itu. Termasuk turun ke lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan.
2: Program tersebut tidak hanya mempermudah pelayanan administrasi, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki identitas hukum sejak lahir sebagai bentuk perlindungan hak anak, sekaligus upaya mencegah penyalahgunaan identitas dalam tindak pidana perdagangan orang. Syarul Sani melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini, pendengar. Memudahkan calon penumpang mendapatkan informasi jadwal dan harga tiket, PT Pelni Pontianak menghimbau masyarakat membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Selain mudah, pembelian melalui aplikasi resmi juga dapat mencegah ketidaksesuaian data identitas saat proses pemeriksaan sebelum keberangkatan. Berikut kita simak laporannya.
6: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Pontianak mengajak calon penumpang membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi resmi Pelni Mobile. Himbauan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara data pada tiket dengan identitas penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitri Yaningsih mengatakan proses pemeriksaan tiket dan identitas penumpang dilakukan secara ketat. Penumpang yang memiliki tiket tidak sesuai dengan identitasnya dipastikan tidak dapat naik ke atas kapal. Melalui aplikasi tersebut, calon penumpang juga dapat memperoleh informasi mengenai harga tiket, jadwal keberangkatan, tujuan perjalanan, hingga potongan harga yang tersedia.
7: Jadi sangat-sangat mudah. Jadi untuk masyarakat, kita menghimbau untuk pembelian langsung di Pelni Mobile. Jadi karena pengecekan itu sangat ketat untuk Pelni ya. Jadi saat tiket penumpang itu tidak sesuai dengan identitas, maka penumpang itu tidak boleh naik ke atas kapal. Maka itu dihimbau biar mencegah seperti itu adalah membeli sendiri aja menggunakan aplikasi Pelni Mobile.
6: Program diskon tiket Pelni berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Selama periode promo, masih terdapat 4 jadwal keberangkatan kapal Pelni dari Pontianak, yakni pada tanggal 21 dan 26 Juli, serta tanggal 2 dan 6 Agustus 2026. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kota Pontianak, Kalimantan Barat dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau PBAPTI tahun 2026. Kegiatan yang diikuti oleh pengurus provinsi seluruh Indonesia ini akan berlangsung pada 25 Juli 2026. Berikut laporannya.
6: Ketua Panitia Musyawarah Nasional Munas Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia PBAPTI Kazanova memastikan persiapan teknis mulai dari akomodasi, transportasi, hingga penyambutan delegasi dari seluruh provinsi di Indonesia telah dimatangkan. Kazanova mengungkapkan agenda utama pada Munas meliputi laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PBAPTI yang sudah habis masa jabatannya. Kemudian penyusunan program kerja serta pemilihan Ketua Umum PBAPTI untuk periode 2026 hingga 2030. Terkait bursa calon Ketua Umum PBAPTI, Kazanova mengungkapkan hingga penutupan pendaftaran hanya ada satu nama yang muncul, yakni Julfi Darzaidar Mohtar sebagai petahana Ketua PBAPTI.
4: Tuan rumah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, terpilih menjadi tuan rumah hasil putusan Raker tahun 2025. Dan alhamdulillah persiapan kita sangat matang dari akomodasi, transportasi, dan penyambutan teman-teman kita yang ada di luar.
6: Kazanova menambahkan selain agenda utama musyawarah nasional, panitia juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan pendukung. Salah satunya ialah sosialisasi dan pemasaran olahraga bola tangan di acara Car Free Day Jalan Ahmad Yani pada Minggu 26 Juli 2026. Pada acara pemasaran ini akan melibatkan 10 sekolah di Pontianak dan melibatkan ribuan warga. Sementara di acara pembukaan Munas dijadwalkan akan dihadiri oleh pejabat penting diantaranya dari Kemenpora, KONI Pusat, KOI, serta pembina PB Apti Zulkifli Hasan, pejabat dan jajaran-jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.

Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.
3: rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Sesungguhnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
4: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
3: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
4: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
3: Ya mau lah bang.
4: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
3: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
4: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
3: Amin amin, makasih bang.
5: Ah, lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
3: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang, cukup lewat HP.
5: Lah, emangnya kerja apa bos?
3: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor, dapat puluhan juta dari main ini bang.
5: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung malah buntung.
3: Lah nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
5: Kalau mau uang ya kerjalah bos, kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jalan sore, pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama Kak Ulan di Pradangdut. Dangdut adalah kita. Oke, senang sekali rasanya bisa bertemu kembali bersama teman-teman semua yang mungkin sedang monitor Kak Ulan di Pradangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Rabu 22 Juli 2026. Waduh, gak terasa kita juga sudah di penghujung bulan ya. Udah mau habis nih bulan Juli, udah mau menuju bulan Agustus. Dan jangan lupa

0: Waalaikumsalam, Wan. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, tak ada juga sinyal, tapi lampu padam di gamet.
0: Oh, udah lama ke?
1: Padam dah dari jam 10 tadi.
0: Oh, lamanya dah ya. 1, 2, 3. Dah 3 jam setengah.
1: Nah, iyalah syukur-syukur ada sinyal nang tu.
0: Oke, bisa tapi buka radio Wan ya?
1: Oke, radio aja pakai cas.
0: Oh, narkis lagu apa, Wan?
1: Walaupun jam di lawaknya kan ada sinyal tu.
0: Oh, iya. Tunggu dah, Wan. Di rumah ke lawang.
1: Di dalam di kelawak sambil nyemur gatah, nyemur binang.
0: Tunggu duit.
1: Nunggu takutkan kehujanan.
0: Ya, dah mulai mendung emang tu, dah mulai agak gelap.
1: Wan. Jarang kalau paling datnya nang dapat gabung kawan tu, ada sinyal HP-nya.
0: Ada yang mau rekis laguan?
1: Lagu di nang pandiknya, nang parlunya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Roma. Lagu La Ilah La Inang Wahadik ya.
0: La ilaha illallah.
1: Cari lah menandai
0: ya
1: dia.
0: Bentar ya, kawan cari dulu. Mungkin sambil salam-salam dulu.
1: Nah, ya. Harus ya, dengar-dengar kawan. Pokoknya nak disapa di itu ya. Nah, sapanya dulu buat ulat. Semoga sehat di keluarga.
0: Amin.
1: Nah, buat dia ya lah, mudahan lagi dengar. Nah, cikulan, cipul. Nah, buat bujang krenceng, bujang cahaya, bujang es. Iya, buat Bunda Ari. Yo, wanusu do ambisnya nangar deh tu. Nak ambil acas bingit tadi, anong, nak ambil sinyal. Nak buka HP radio. Mama Nasa mudahat lagi dapat nangar. Nanda, lain di Paluh dapat kalunya. Buat siapa lagi? Buat Bang Oyut, Bang Jaja, Insan Musud. Buat Alimin, Imana Bella. Apa kenang radio tu buat Aki Busri. Coba hasil rade kawan numpak mendapat nangare. Jangan ada penang rade. Buat semisiminya ajaklah mana yang dapat nangar pokoknya. Badulan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wanaci ya, lagi mati lampu di sana katanya udah dari jam 10 pagi tadi ya. Udah lumayan lama ya. Syukur-syukur masih bisa masuk teleponnya Wanaci. Dan masih syukur bisa monitor ya. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Elan.
0: Waalaikumsalam Kak Ela. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Elan gimana ya kabarnya?
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah.
2: Lampu dah mati situ Kak Elan.
0: Iyalah, bisa monitor.
2: Ya pun mati lampu pun ya ada juga anak kayak baterai ya.
0: Mantap-mantap ini juga radio ngerti tuh. Dan jari kecolokan lah gini ya.
2: Nangkai baterai ada juga, nangkai listrik ada juga.
0: Antisipasi.
2: Tapi lampu hidup saya kali listrik aja lah.
0: Betul. Kak Ella mau rekis lagu.
2: Lagunya apa ya? Tiada duanya aja lah dari Imam Sarifin.
0: Tiada duanya dari
2: Imam Sarifin.
0: Imam. Ada yang mau rekis lagu? Rekis lagu mau salam.
2: Salamnya buat Kak Ulan sekeluarga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Wan Aci juga tadi, Wan Tugu, buat Pak Sumutri, Cik Kulan, bagaimana Bella, Kak Gili, Kak Jenap. Semoga cepat sembuh juga Kak Jenap ya, denger juga semalamnya Bang Alimin gue anokannya sempurni sakit agaknya dia.
0: Siapa?
2: Bang Alimin be ngomong di radio semalam be madahkan Kak Jenap punya sakitnya.
0: Udah lama Kak Jenap dan gabung tuh ya.
2: Tapi entah sakit apa kita aja tahu ya, belum dia sempat nak nelpon Kak Jenap masih tuh ya.
0: Tapi
2: yeah. Yang jelasnya ialah semoga cepat diangkat penyakitnya aja.
0: Amin.
2: Buat Kak Mar dengan Bang Bujang nih, Pak Arjang. Apa lagi? Nyamannya Bang Senja tidur. Dilanjutkanlah Bang Senja ya.
0: Jo, gitu tidur ke? Kena bangun nek ke, Pak?
3: Ya, itu ngerangka-ngerangka lantak rasanya.

0: Belum connect ya. Abang Senja, gimana kabar tuh?
1: Alhamdulillah, Haji Tegole yang panggil.
0: Ada yang merukis lagu?
1: Ada.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Daun Salam.
0: Daun Salam.
1: Caca Andika.
0: Caca Andika. Ada yang mau senggol-senggol? Teman-teman. Aduh, hati-hati lebih.
1: Tuan rumah, lah boleh. Tidak ada yang kerja ya si pulang. Manusu anakku panjang kita menjajah. Angkringin yang aku ajak aja.
0: Boleh. Sih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kayla dan juga Bang Senja ya. Di sana katanya tidak mati lampu. Iya, karena mati lampu biasanya ada jadwal ya yang sudah terkondisikan gitu ya, begitu jam dan juga daerah ya yang akan mati lampu biasanya sudah ada jadwalnya. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Tang lemah nyendik tuh.
2: Sama kak ulang bangun
0: tidur. Oh, bangun tidur juga, mana jamnya tuh iya. Tahan bangun kali tuh, nak request lagu.
2: Dengar kak ulang dong.
0: Oke bang, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari lagi aja lah,
0: jatuh bangun
2: tidur yo
0: nyan ya tati oyong. Lanjut
2: ulan sabit dah
0: kira kak ulan bay mana bela bahkan jah hampir sami ya noong. Sampai lah teh.
2: Pak Lonyin.
0: Oh, Pak Lonyin. Yebe. Di mana Pak Lonyin tuh iya?
2: Nah, Sekura Telgrama.
0: Sekura ya senakatan KTW.
2: Ya, salam pertanyaan percaulan lah. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat tinggal kita tadi ya. Barge. Ajar juga buat dengan dah kita di sini banau non. Pulan kita apa aja di dalam silung. Ajar juga seri kita warna kiki manusu bu tengoyot. Jadi panjang kita agak aja. Bang Kawadi.
0: Oke, boleh.
2: Cerangkulah. Buat kaulan makasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wainin ya di Teluk Ramat Sekura ya. Ya sendakatan satu daerah masih sami-sami di sini antulnya. Oh iya, tadi dapat kabar dari Kayla, katanya masih sakit ya Kak Jinap. Semoga cepat sehat, cepat sembuh buat Kak Jinap ya. Cepat semangat, ceria kembali ya. Biar bisa gabung lagi sama kita di sini. Semoga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa juga. Dan semoga diberikan kesembuhan, diangkat seluruh penyakitnya. Amin. Ya, lanjut lagi kita sapa penonton berikutnya. Silakan teman-teman di 0851 7670 0977. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut kita.
0: Gimana kabarnya Cik Kulan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Panas ke hujan sih non?
3: Lagi tiba-tiba.
0: Berau ya. Iya. Oke, mau request lagu apa ya?
3: Lagu rancas gitu ya.
0: Siapa
3: greget?
0: Apa bang?
3: Siapa greget?
0: Tang unik-uniknya lagumu bang.
3: Tetap lagu itu. Palola. Palola.
0: Siapa greget? Bentar ya cari dulu. Mudah-mudahannya Adi. Biasanya Adi kayak lagu teh.
3: Dulu lagu pilihan tuh ya.
0: Utang tak masuk. Siapa tadi penyanyinya?
3: Iva Lola.
0: Iva Lola, pakai apa yang, itu ya?
3: Siapa greget ya? Yang goyang dua gigi ya? Goyang dua jarinya ya, iya aja ya.
0: Oh iya kak, teng. Penyanyi ya? Teng masih dalam pencarian tuh eh. Nah, salam-salam lo kali tuh.
3: Salamnya terutama buat Kaila, Kaila, Kait.
0: Waduh, parah, oh, salah okay. Nami. Parah.
3: Kepanasan kalau. Buat Kak Ulan lah. Buat selalu sepanjang masa.
0: Amin.
3: Buat Manasa, Kak Tia, Ida, Kaila tadi ya. Bang Alimin, Bang Eli juga, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Pawadi, Ujang Krenceng, Pak Anjang, Ipul, Pak De, Ujang Cahye, Pak Mahmarwan, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Senja, Wan Naci tadi ya, Bang Kibusri, Bang Teh, Bang Nanda. Nah iya jalah, okay. Yang lainnya dibukus habis dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Oke, lagu enggak?
0: Ade, seberapa greget ya?
3: Nah, jadi.
0: Oke.
3: Kasihlah, Wulan.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang semua lagu yang direquest dari Cik Ulan nih kurang lebih beberapa itu unik ya. Tidak seperti yang didengar teman-teman pada umumnya gitu, tapi enggak apa-apa. Jadi kayak menarik ya lagu tema kita hari ini. Nah ini udah banyak banget nih requestnya, udah beberapa, khawatir nanti kita gak keburu sama waktunya ya. Kita hadirkan dulu lagu pertama dari Roma Irama, request dari Wanaci, dan akan disusul beberapa lagu lainnya. Tetap bersama Kolan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.
1: Oh, Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Baik, terima kasih pendengar, masih bersama Kaulan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Iva Wallace, seberapa greget ya, telah membawa kita pada pukul 14 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang waktunya kita untuk baca-bacain SMS dan juga WhatsApp. Ini ada beberapa, tapi gak banyak ya. Apa karena kalau lupa infoin atau teman-teman yang gak mau SMS atau WhatsApp ini? Tapi ada masuk, kita bacain dulu ya. Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam Prodangdu dan belah kita. Saya Eka di Pontianak, request lagu Meleleh Bahagia dari Milin DA7 ya, Mila featuring Valen katanya ya. Lagunya ditunggu. Terima kasih buat RRI Pro 1 Sambas. Bagi yang tinggal di Kota Singkawang, Kabupaten Mengkayang, dengarkan Prodangdut di aplikasi RRI Digital aja katanya. Baik, terima kasih buat KK di Pontianak. Lanjut, ini ada dari Kibusri ya. Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam. Saya tak bisa gabung. Adik saya ambil buah petai katanya, masih mau ke Kak Ulan makannya. Mohon maaf, saya bawakan ke RRI isok. Dari ini Aki di Bantilan, terima kasih Kak Ulan. Jamun kami diberi mau tolin kiki. Tapi biasanya kawan-kawan yang anaknya tidak nyampai ke Kak Ulan. Tapi rezeki kawan-kawan berarti. Terima kasih Ki. Mudah-mudahan rezeki Aki murah selalu ya, juga diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke, kita lanjut terima telepon kali ya, karena SMS-nya, WhatsApp-nya itu aja. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya tuh Pak Su?
1: Biasa panas, berangkatnya antuk.
0: Alhamdulillah, rezeki juga.
1: Nah betul, rezeki juga.
0: Nah, request lagu ada ke Pak Su?
1: Lagu, udah ikut kawan gak lah? Dah ujung-ujung kali ya tuh ya?
0: Nah juga, belum antuk ujung tuh.
1: Oh, kalau udah ujung, baru bangun tidur, sudah ada ujungan ya. Dah dengar Kak Ulan nah ya.
0: Sempat masih dengar radio tuh iya.
1: Ya. Aulah Bu, titip cinta aja lah.
0: Titip
1: ini
0: cinta.
1: Dah titip aja lah. Dari Ona Sutra.
0: Dari Ona. Ada yang sengkol kawan-kawan Pak Su?
1: Salamnya buat Bang Eli, Wanaci, juga buat Tia, buat Ella sebagai paket ya. Buat Pak D, Cik Kulan, Wanusu, dan juga buat Pak Bujang Kerenceng. Semuanya lah dari A sampai Z. Buat Kak Ulan, terima kasih. Dan salam sehat, salam kepanasan selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Su Anan ya, yang baru nak bangun tidur, nyempet-nyempet ngecek HP, nelponnya gitu. Alhamdulillah, semangatnya ngerti nak gabung. Lanjut buat teman-teman ya di 0851 767 0977. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dut adalah kita.
0: Pak D, gimana kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Baik. Panas, berau.
2: Berau.
0: Oke, mau rekis lagu?
2: Lagu dari Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Dari siapa ya Cuma Kamu nih?
2: Dari Rita kan.
0: Dari Rita. Ada. Lanjut.
2: Lama enggak. Agak. Iya ya, ya. Kak Ulan.
0: Kak Ulan, bisa gue lupa. Iya, lupakan lah sih, Be. Lupakan lah, Be, Pak De.
2: Usah.
0: Aduh, hai, lanjut salamnya Pak De. Pongah Be Pak De.
2: Salam ini lagi. Salam ini dari A sampai Z.
0: Iya, bukan lagi bunyi kipasnya ya. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena anggik bunyi kipas beliau ya, kuat panas. Nggak di samping kipas. Oke, lanjut buat teman-teman, silakan di 0851-7670-977 ya. Sebelum kita putarkan lagunya. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kekabar-kabaran?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Panas sejak di sini.
0: Agak randuk dari satu situ kok.
3: Agak randuk iya.
0: Oh, cuman panas.
3: Iya lah, kadang-kadang anu. Ya anginnya di sini.
0: Iya, anginnya sih angin.
3: Lagu aja lah,
0: boleh, lagu apa itu?
3: Lagu dari Ani aja lah. Lagu Elvis Kaisi.
0: Elvis Kaisi.
3: Lagunya apa? Tanggung lupa deh.
0: Ya.
3: Karena pengalaman, ada kan?
0: Karena pengalaman.
3: Oh, karena pengalaman.
0: Sebentar, kita cari dulu ya.
3: Ah, kayak salamnya buat Taude, Ewanusu, Elas Paket, Tias Paket, Suanam Sepaket, Nano, Jalan Nomor. Ewanusu, King Sangsut, kayak Nanun, Sabenun, di Palapa.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Ula.
0: Waalaikumsalam.
4: Kayak apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Kamar.
4: Alhamdulillah.
0: Itu lagunya tentang kopesian tuh ih, tapi kalian cari dulu
4: lagu lah teh. Lagu anu ya lah Kak Ulan.
0: Nah.
4: Lagu dari Eri Susan ya lah.
0: Eri Susan. Hujan.
4: Hujannya ya, maklum lah nunggu hujan tuh.
0: Oh, ada Elvi suka isi kita tambah lagi hujan.
4: Ah, yang asli Kak Ulan.
0: Asli lah, biasa palsu ke? Biasa palsu ke?
4: Original. Dari Eri Susan.
0: Boleh.
4: Ya kan sedih ya Kak Ulan. kan buruk ya Kak Mani buruk semua sakit jadi sedih lah.
0: Oh iya, sakit apa Kak Mar?
4: Ya agak sehat jat gila dewa Kak Ulan. Nah, singgol-singgol salam-salamnya li, kongsi jalan dengan Pak Mujang tuh.
0: Boleh.
4: Salamnya buat Kak Ulannya yang pergi semoga sukses selalu. Dimudahkan urusannya, murahkan rezekinya juga. Anaknya jadi anak soleh-soleha.
0: Amin.
4: Buat Kak Tia juga sepaket dengan Bang Yayannya. Buat Kak Ila juga sepaket. Buat Usu, Wanaci, Cik Kulan, Pak Ude. Abu yang kerenceng dua Abu yang cahye, Iman Abela. Saya dek jenap je, mudah-mudahan lah semua penyakit jadi jenap tang sama dengan aku juga, dia ingin sakit. Buat Mak Usu juga. Yang Long Amtia yang lainnya dirangkul ke Ulan, Abang Pawadi. Long Amtia yang lain dirangkul ke Ulan ni.
0: Iya.
4: Makasih Kak Ulan, semangat Kak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Mar dan juga Bujang. Sehat selalu ya. Buat dua sejoli yang selalu mesra ini. Lanjut, ini ada beberapa masuk lagi, kita bacain satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pradangdut saya Nanda Robiansah dari Matang Danau Kecamatan Palo. Semoga Kak Ulan sehat walafiat, amin, dan tanpa kekurangan apapun, amin. Lagunya Pangeran Dangdut siapa pun boleh. Salamnya buat Pak D. Yusuf, Cik Ulan, Uwan Usu ya. Kemudian Wanaci, Ki Busri, Bang Andi di Sayong, Kak Ella sepaket, Kak Tia sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa di Sebubus, Bang Senja, Bujang S sepaket, dan yang lainnya keterangku mencalah dari asap dengan zit ketinya yang tidak bisa disebutkan satu persatu name tanpa terkecuali. Cuaca di Stokwana sudah sampai di Siajak buat pembawa cari kaulan dan kru Pro Dangdut. Moga tetap semangat dan juga sukses dan kompak selalu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum katanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Wassalamualaikum juga buat Bang Nanda Rubiansah ya, terima kasih ya. Lanjut lagi, selamat sore RRI Samba, saya Bojel di Silakau, mau ikutan request lagu Dangdut Gadis Malaysia dari Yus Yuno. Salam hangat buat semua warga Sambas dan Silakau yang lagi dengarkan radio, sukses selalu buat RRI katanya ya, amin. Lanjut lagi, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan, lagunya Kegagalan Cinta, salam kita rangkul abis buat kolam, terima kasih, tertanda panjang Dedi Muntebas. Mudah-mudahan waktunya cukup ya buat request buat puter request teman-teman semua karena WhatsApp-nya ini kedudian masuk Bu ya. Jadinya agak lambat dari request lagu dari teman-teman yang melalui via telepon tadi ya. Kalau tadi agak awal kalian mungkin baca-bacain WhatsApp aja tadi tidak terima telepon ya. Oke, lanjut kita putarkan aja lagunya Meleleh Bahagia dari Mila dan juga Valen dan disusul beberapa lagu lainnya katanya ya. Sehari nak request lagi juga kata Bang Bujil. Maaf ya Bang Bujil, kita putarkan dulu lagunya. Tetap bersama kami di Pradangdut, Dangdutlah Kita.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di RR Persat Sambasti Prodang Dudangdut. Ada kita satu WA terakhir ya yang akan kita hadirkan untuk pendengar di rumah yang masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut lah kita buat kaulan tetap semangat lama ancit kaulan dalam ni buat cik kulan wanusu wana cik padik kibusri maksu kak Ida kejenap bang Laninus padik kak Tia bang Yayan kak Ella bang Senjanyi bang Oyot yang sangsut bang Jaja yang lain ini rangkul aja dari A sampai dengan Z katanya. Putarkan lagu Evita Malah Hari-Hari Cinta. Makasih dari Bang Uti yang lagi di Pekanbaru, yang lagi habis kerja di daerah Pekanbaru, mendung mau hujan kaulan. Makasih, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, lagu-lagu yang di request tadi beberapa gak keputar karena kita sudah berada di penghujung acara. Sekalian nih, kalau mau pamit undur dulu dari ruang dengar Anda pastinya. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung di Peradangdut edisi Rabu 22 Juli 2026 hari ini. Dan kalian yang bertugas, mohon pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini, edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, bersama saya Al-Fatih, siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya sore-sore begini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sudah semakin senja ya, walaupun di luar juga sebenarnya masih panas dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius ya di kota Pontianak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik semuanya pendengar. Nah, dalam rangkaian Pontianak sore ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beberapa program menarik tentunya pendengar. Suara Nusantara akan kami hadirkan dengan update informasi seputar pertanian, terus tentang perikanan, nelayan ya, tentang pariwisata yang ada di Kalimantan Barat dan juga Pontianak tentunya. Jika Anda punya informasi-informasi ya seputar pertanian ataupun ini kan sekarang lagi ramai musim buah pendengar ya. Nah, kalau misalnya ada petani-petani buah, petani apa, petani durian misalnya, petani kalau rambutan tuh petani juga gak sih? Iya sepertinya kan, yang bertani begitu kan, bercocok tanam. Nah, update ke kami sini pendengar, mungkin minggu depan akan kita jadwalkan on air begitu ya, membahas suara Nusantara ini. Kemudian berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat juga akan kami hadirkan pukul 16, musik dan informasi, cek fakta, warta berita sentral dari Pro 3 pukul 7 nanti pendengar, hingga tutup siaran kita nanti akan kami hadirkan juga mimbar agama Katolik. Untuk itu mengawali jumpa kita sore ini, saya putarkan beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, tetap bersama kami di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Suara Nusantara edisi hari ini, pendengar, Rabu 22 Juli 2026. Nah, kalau misalnya kita sudah berbicara dalam program Suara Nusantara, biasanya kita menghadirkan beberapa narasumber dari bidang pertanian, kemudian perikanan, begitu ya, peternakan, bahkan pariwisata juga, pendengarnya, beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini kita ingin membahas mengenai potensi buah lokal yang ada di Kalimantan Barat dan tentunya potensi pertaniannya, begitu ya. Kalau kita main-main ke Sambas, pendengar, nah di sana kita punya keharuman dan manisnya jeruk khas Sambas. Kabupaten Sambas memang sejak lama ya dikenal sebagai sentra utama penghasil jeruk siam Sambas yang dikenal publik sebagai, biasanya disebut malah jeruk Pontianak, begitu ya. Nah, ini melansir dari laman Dinas Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang mana karakter kulitnya yang tipis, kandungan air melimpah, serta cita rasa manis segar yang menjadikannya salah satu ikon buah terpopuler di Indonesia. Dan saat ini, pendengar, para petani dan dinas terkait terus berupaya untuk menerapkan teknologi pengaturan pola tanam agar suplai jeruk dapat stabil sepanjang tahun tanpa perlu menumpuk hanya di satu musim panen tertentu saja. Kemudian kalau misalnya kita berbicara soal Kalbar ya, memang sudah musimnya nih, musim-musim sekarang ini sudah masuk musim durian, pendengar. Kalimantan Barat juga bisa dibilang sebagai salah satu surga durian lokal Indonesia. Di daerah ini menyimpan belasan varietas unggulan ya yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian seperti durian serombut, durian torong, kemudian durian punggur. Kita juga punya durian jepongko. Nah, durian lokal Kalbar ini tidak hanya menawarkan daging buah tebal dengan cita rasa legit gurih, tetapi juga memiliki potensi olahan bernilai tambah tinggi seperti dodol dan juga tempoyak.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Gi, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Ya, pendengar, memisahkan cinta dan benci memang agak susah ya, tapi lebih susah lagi kalau misalnya kita menolak surga buah Kalimantan Barat ya. Kita punya satu lagi pendengar khas Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang, yaitu Alpukat Singka, yang makin populer ya sekarang ya. Kalau misalnya jalan-jalan ke Singkawang, saudara kita gitu kadang suka nitip alpukatnya gitu. Nah, selain jeruk dan durian, kota Singkawang juga melahirkan komoditas buah lokal unggulan yang semakin diminati pasar pendengar, yaitu alpukat Singka atau alpukat mentega Singkawang ya, orang mengenalnya begitu. Nah, buah ini juga punya keunggulan berupa daging yang tebal, tekstur yang sangat creamy, serta cita rasa gurih tanpa rasa pahit sama sekali. Pemerintah daerah pun juga terus memfasilitasi kelompok tani untuk mengembangkan budidaya varietas ini untuk menembus pasar yang lebih luas lagi. Siapa di sini yang suka dengan jus alpukat? Alpukat ini cocok sekali pendengar ya, mau dimakan langsung, mau dimasukkan ke dalam masakan ataupun dijadikan jus begitu. Nah, masih melansir dari laman Dinas Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan juga Jurnal Mimbar Agribisnis dan Jurnal Proceeding Unigal, masih ada beberapa lagi pendengar, itu ada buah langsat dan rambutan. Udah kelihatan kan? Di beberapa ruas jalan, di pinggir-pinggir jalan begitu, yang jual buah langsat, buah rambutan. Nah, tentunya saat musim panen raya tiba, buah-buahan seperti ini tuh memang membanjiri ya pasar tradisional di berbagai daerah Kalimantan Barat. Kelimpahan buah musiman ini tidak hanya menjadi daya tarik kuliner lokal pendengar, tetapi juga mendorong kreativitas warga dalam mengolah buah segar menjadi produk turunan seperti koktail buah hingga olahan manisan. Dan yang paling terakhir, kita juga terkenal dengan lahan gambutnya yang bisa kita manfaatkan untuk satu lagi varietas, yaitu buah-buahan tropis seperti nanas. Sifat tipologi lahan Kalimantan Barat yang didominasi oleh lahan gambut ini ya pendengar, tidak menyurutkan langkah para petani untuk produktif. Melalui teknik budidaya yang tepat, tanaman buah seperti nanas terutama di wilayah Kuburaya nih ya, banyak sekali nih nanasnya begitu. Memang sih di sana agak nanas begitu, agak panas, tapi juga nanasnya banyak. Dapat tumbuh sangat baik dan menghasilkan rasa manis asam yang khas. Nah, budidaya ini membuktikan bahwa keterbatasan jenis tanah justru bisa diubah begitu ya, menjadi kekuatan potensi hortikultura daerah. Salah satu contohnya yaitu adalah buah tropis seperti nanas yang ada di Kuburaya. Itu dia pendengar ya, beberapa potensi pertanian buah-buahan lokal kita yang ada di Kalimantan Barat yang sudah kita bahas dalam program Suara Nusantara edisi hari ini. Minggu depan nanti kita akan bahas lagi pendengar ya, semoga nanti kita benar-benar bisa langsung berbincang begitu ya, salah satu lah antara entah petani jeruk sambas atau petani durian, petani alpukat yang punya kontaknya mungkin boleh share ke kita pendengar ya di Pro1 Pontianak melalui Instagram juga boleh ya. Dan setelah ini pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak perdagangan orang.
3: Karena saat ini terjadi di wilayah Kalbar adalah soal perdagangan bukan lagi dewasa, tapi bayi.
2: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan.
4: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Caranya tadi seperti ditingkatkan. Kalau memang yang mereka sudah punya data.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 22 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah pun menyiapkan langkah lebih progresif melalui penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan Indonesia tidak lagi menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tetapi juga telah menjadi negara penerima. Kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa saat melaksanakan kegiatan di Pontianak mengatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Revisi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan kasus perdagangan orang lebih efektif dan terintegrasi.
3: Karena saat ini terjadi di wilayah Kalbar adalah soal perdagangan bukan lagi dewasa, tapi bayi. Ini harus menjadi atensi luar biasa dari Presiden Republik Indonesia, dan sebagai kementerian yang baru, ya Kementerian HAM, dalam astacita Presiden kan jelas, yaitu penghormatan terhadap HAM. Maka HAM ini tentu saja adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, mulai dari yang dewasa sampai dalam kandungan.
2: Martinus menambahkan Kementerian HAM juga mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa modus perdagangan orang terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah pun berharap penguatan regulasi koordinasi lintas sektor serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat mampu menekan angka perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, dalam rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Berikut laporannya.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Menurutnya, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau saat ini baru mencapai sekitar 38.000 peserta, masih di bawah target 60.000 peserta. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan memaksimalkan peserta aktif, termasuk mengingatkan peserta yang menunggak iuran melalui layanan pengingat atau SMS reminder. Selain itu, Aswin juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan universal coverage.
4: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Dan caranya tadi seperti itu, kan saya bilang, kan kalau memang yang mereka sudah punya data by name, by address, dengan handphone apa segala macam sudah ada, itu tolong diingatkan setiap, mungkin setiap bulan kalau ada bayar, itu sebelum bayar diingatkan terus pakai SMS reminder atau seperti apa, langsung tekan itu bisa ke semua peserta, itu dapat tersebar mengingatkan supaya dia membayar kembali sebenarnya, kan itu satu, ya kan. untuk meningkatkan UJJ itu sebenarnya, untuk meningkatkan sampai ke 60 ribu peserta itu, saya bilang kan, mensosialisasikan kepada masyarakat sebenarnya. Masyarakatnya harus diberi pengetahuan, pemahaman sebenarnya, bagaimana sebenarnya proses misalnya dari mereka mendaftar itu sampai nanti mereka menerima santunan itu seperti apa.
5: Aswin berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan saat menghadapi resiko kerja. Ia optimis dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan sinergi semua pihak, target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau dapat tercapai. Tri Putri melaporkan.
0: Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun skema ini hanya berlaku untuk produk dengan risiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporannya.
6: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat, Agus Wibowo mengatakan, jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga. Oleh karenanya, self-declare hanya untuk produk dengan bahan baku yang tidak kritis, sedangkan bahan baku daging atau bahan olahan kompleks wajib melalui audit dengan ketentuan agar kehalalannya benar-benar terjamin.
7: Kita berharap 2026 ini tidak akan mengalami kemunduran lagi. Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen stakeholder itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
6: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karenanya LP POM UI Kalbar mendorong penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan self-declare agar kemudahan yang diberikan kepada UMKM tetap berjalan seiring dengan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hermanta laporkan.
0: Pendengar FKUB Kabupaten Sintang imbau masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Willy Kinsi, mengatakan keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan peneduh. Peran para pemimpin umat sangat krusial dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu sensitif yang berpotensi merusak sendi persatuan.
9: Saya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Sintang ini rumah besar kita bersama. Ciptakan kerukunan, ciptakan kedamaian supaya segala sesuatu, baik kemajuan, perkembangan, urusan semuanya lancar. Mari tingkatkan kerukunan.
8: Selain peran para tokoh, generasi muda dan para pengguna media sosial dihimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. FKUB mengingatkan di era digital saat ini, potensi gesekan seringkali berawal dari penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian di dunia maya yang mengatasnamakan suku maupun agama. Keharmonisan yang terjaga dengan baik, lanjut Willy Kinsi, menjadi kunci utama terciptanya iklim daerah yang kondusif, kondisi daerah yang aman dan damai. damai secara langsung akan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. Melalui himbauan ini, FKUB berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap bumi Senentang, Kabupaten Sintang terus menjadi rumah yang aman, inklusif, dan penuh toleransi bagi semua orang. Suryatini melaporkan.
0: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancar luaskan RRI Sintang dan RRI Antikong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, terdengar Kalimantan Barat terus menunjukkan potensinya sebagai salah satu destinasi wisata yang semakin diperhitungkan. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, diperlukan transformasi di berbagai sektor, mulai dari penguatan UMKM hingga pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan berkelanjutan.
10: Pemerintah terus mendorong transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar Kalimantan Barat semakin kompetitif sebagai destinasi wisata unggulan. Meski Kalimantan Barat kini semakin diperhitungkan di tingkat nasional, capaian tersebut dinilai harus terus ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, satu diantaranya dengan memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar mampu naik kelas.
11: Oleh karena itu, transformasi menjadi kunci utama. UMKM harus didorong untuk naik kelas melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, sertifikasi, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi digital.
10: Selain itu, sektor pariwisata juga didorong untuk dikelola secara lebih profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, diantaranya pengembangan wisata berbasis budaya. Selain menjaga kelestarian warisan budaya lokal, tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari pelaku UMKM, kuliner, hingga sektor jasa. Melalui kolaborasi antara budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, diharapkan Kalimantan Barat semakin mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memaksimalkan fungsi bank sampah dan rumah pemulihan sampah di Sintang. Hal ini dilakukan guna mengurangi volume sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
12: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, sampah rumah tangga yang selama ini identik dengan limbah kini memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Aksaya, Kecamatan Sintang. Melalui program Rumah Pemulihan Sampah dan Bank Sampah Aksaya, warga tidak hanya diajak menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dengan menjual sampah yang telah dipilah dari rumah. Inovasi yang digagas pemerintah Kelurahan Aksaya tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah TPA. Melalui sistem bank sampah, berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai jual dikumpulkan, dipilah, kemudian dibeli oleh pengelola sesuai dengan jenis dan beratnya.
13: Saya juga minta ini pengelola harusnya mampu menghasilkan sampah di tengah ada sekarang dan itu menghasilkan harusnya bisa.
12: Lurah Aksaya Versli Viani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi. Pihaknya membentuk bank sampah Aksaya di TPS 3R Kelurahan Aksaya. Mekanismenya sederhana. Warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian membelinya sesuai dengan jenis dan beratnya. Harga tersebut berlaku per kilogram dan sampah dapat langsung diantar ke TPS 3R Kelurahan Aksaya.
14: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
12: Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan salah satu solusi efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
15: Penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut, kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Fenomena tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Dokter di Puskesmas Darajuanti, Dr. Yudi mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya menemukan semakin banyak pasien usia muda yang didiagnosis menderita diabetes. Selain itu, tidak sedikit pula anak muda yang datang berobat dengan keluhan mah kronis. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, jarang berolahraga, begadang, hingga pola makan yang tidak teratur menjadi faktor utama meningkatnya berbagai penyakit pada usia produktif.
16: Ada juga pasien-pasien di usia muda yang sudah didiagnosis menderita kencing manis atau diabetes mellitus atau sakit gula. Kemudian ada lagi yang ternyata mah yang kronis, yang sering sekali kambuh, yang mudah sekali kambuh, ternyata karena gaya hidupnya yang kurang sehat, istirahat kurang, makan kurang teratur, kemudian jajanannya yang sekarang tidak sehat di luaran.
15: Dr. Yudi menjelaskan, banyak anak muda yang melewatkan waktu makan, kemudian mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar pada malam hari, atau terlalu sering mengkonsumsi minuman manis tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Kebiasaan tersebut jika dilakukan terus-menerus dapat meningkatkan resiko diabetes maupun gangguan lambung. Temuan tersebut sejalan dengan tren nasional. Kementerian Kesehatan menyebut diabetes tipe 2 kini semakin banyak ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda akibat perubahan gaya hidup seperti tingginya konsumsi gula, minim aktivitas fisik, kurang tidur, serta meningkatnya konsumsi makanan ultraproses. Dr. Yudi mengingatkan bahwa diabetes bukan hanya menyerang kelompok usia lanjut. Tanpa perubahan pola hidup, penyakit tersebut dapat muncul lebih dini dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi seperti gangguan ginjal, jantung, mata, hingga saraf. Dr. Yudi juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, rutin berolahraga, tidur yang cukup, serta menjaga jadwal makan secara teratur. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Mendengar puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni 15 Politeknik se-Indonesia yang digelar di Medan, Sumatera Utara. Kontingen Polnet menargetkan mampu menembus 5 besar nasional pada kompetisi yang berlangsung dari 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Sebanyak 60 mahasiswa atlet dan 20 ofisial Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada Porseni 15 Politeknik se-Indonesia di Politeknik Negeri Medan. Kontingen Polnet akan mengikuti 13 cabang olahraga dan seni. Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Widodo, mengungkapkan, berbekal persiapan hampir 1 tahun, kampusnya menargetkan raihan 24 emas dan memperbaiki pencapaian pada Porseni sebelumnya yang berhasil menempatkan Polnet di jajaran 10 besar. Sejumlah cabang yang menjadi andalan diantaranya catur, karate, tenis meja, futsal, dan karaoke. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi kesempatan memperkenalkan Politeknik Negeri Pontianak di tingkat nasional.
18: Dari olahraga dan seninya, tapi hampir rata kita ikuti dengan target insya Allah di 24 emas. 2 tahun yang lalu kita di Polinema itu dengan 10 emas, yang jelas dalam 10 besar kita masuk. Dan mungkin di tahun ini insya Allah kita masuk ke dalam 5 besar. Sehingga kita gak terlalu muluk-muluk, tetapi kita ikut menyemarakkan dan kita membawa, kita perkenalkan Politeknik itu di kancah nasional dan juga mempertemukan teman-teman anak-anak mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya dari Indonesia.
17: Kontingen Politeknik Negeri Pontianak dijadwalkan berangkat ke Medan pada 23 Juli. Pihak kampus memastikan seluruh atlet tetap dapat mengikuti proses akademik melalui penyesuaian jadwal ujian serta menyiapkan penghargaan bagi mahasiswa yang berhasil meraih prestasi pada ajang nasional tersebut. Indri Rizkita melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Baik, selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan mendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Samba, Sanggau, dan Sintang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 23 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 55 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Jadi dari Leleul Manino, Chico Jericho, Haifa dan juga Sheila Dara, pendengar temani aktivitas Anda di sore hari ini ya, yang sudah memulai memasuki jam-jam rawan macet ya, jam segini. Hati-hati di jalan, tentunya kami selalu imbau Anda pendengar, dan akan kami lakukan pemantauan lalu lintas ya melalui laman channel YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Sub Kota Pontianak. Dan jika Anda punya informasi seputar lalu lintas di sekitar Anda yang tidak tercover oleh CCTV, boleh Anda laporkan ke kami pendengar ya, jika terjadi kemacetan yang terlalu parah begitu ya, atau terjadi keramaian, dan mungkin ada jalan-jalan alternatif lainnya, boleh share ke kami di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734-987. Kali ini kita langsung mulai ke Tugu di Gulis, tepatnya di Jalan Ahmad Yani ya, Kota Pontianak, yang saat ini sudah terpantau padat pendengar, dan juga terpantau beberapa aktivitas masyarakat ya, yang berolahraga dan juga ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda di sana ya. Tapi yang paling tampak di sini memang lalu lintas yang terasa lebih padat pendengar. Kemudian kita ke simpang pajak yang sama juga terpantau padat ya, ramai dan tetap lancar, dan tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas di sana. Kemudian kita akan ke channel yang kedua ya, kali ini kita ke simpang Garuda, juga terpantau saat ini sudah mulai ramai lancar pendengar, dimana tetap didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, truk juga baru saja melintas ya. Dan kali ini lampu hijau dari arah Jalan Pahlawan menuju ke naik ke jembatan tol Kapuas 1 duplikat, yang tentunya juga menambah kepadatan lagi di sebelah sananya. Langsung kita ke simpang Tanjung Raya. Baik, simpang Tanjung Raya, bentar, kami cek sepertinya CCTV-nya mati saat ini pendengar. Iya, CCTV-nya beroperasi ya, dapat kami informasikan saat ini simpang Tanjung Raya benar-benar padat ya pendengar, apalagi terutama dari arah kota menuju ke Tanjung Raya yang saat ini masih dipadati oleh kendaraan dan menumpuk ya di lampu merah. Kemudian kita bergeser ke Batu Layang yang saat ini terpantau lebih sepi ya, lancar. Kemudian kita tutup dengan satu lagi pantauan lalu lintas, yaitu di Jalan Rahadi Usman, tepatnya di depan kantor Wali Kota Pontianak, Taman Alun Kapuas, dan juga dekat penyeberangan ya, di sana ada bundaran yang saat ini terpantau ramai lancar. Itu dia pendengar beberapa titik lalu lintas yang dapat kami update ke Anda. Dan jika Anda punya informasi-informasi seputar lalu lintas di sekitar Anda yang tidak tercover oleh CCTV di Sub Kota Pontianak, dapat Anda sampaikan kepada kami, yang nanti akan kami informasikan kepada pendengar ya di WhatsApp 0811 570 1042. Dan jika Anda ingin telepon langsung juga boleh pendengar di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
2: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
3: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
1: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
4: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: will bring honor to us all.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Sempat membawa khawatir ya, karena kita di Kalimantan Barat sendiri juga masih banyak nih yang menggunakan sumur bor. Dan ternyata faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, alias berita hoax dilansir dari laman liputan6.com. Setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut juga merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan AI. Dapat kami konfirmasi pendengar bahwa berita mengenai pemerintah bakal kenakan pajak pemilik sumur bor setara PDAM merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Kami update informasi pendengar kali ini dari Kuburaya, di mana tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang menghanguskan TPU serta mengancam pemukiman warga di Kuburaya. Asap pekat menyelimuti Desa Teluk Bakung kemarin pendengar ya, di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Selasa 21 Juli. Saat kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar 1 hektar lahan, api bahkan merembet hingga membakar area tempat pemakaman umum atau TPU yang mendekati pemukiman warga dengan jarak sekitar 3 km. Tim gabungan dari Polsek Sungai Ambawang, Masyarakat Peduli Api, dan juga Lembaga Pengendalian Hutan Desa Teluk Bakung dikerahkan untuk memadamkan kobaran api dengan kondisi medan yang sulit. Apalagi terjadinya di malam hari pendengar, upaya pemadaman terkendala minimnya pasokan air akibat parit di sekitar lokasi yang mengering. Kondisi tersebut memaksa petugas dan relawan bekerja keras agar api tidak meluas ke kawasan pemukiman. Kapolsek Sungai Ambawang melalui Kasubsipenmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan tim gabungan harus berjibaku dengan asap pekat dan suhu panas demi melindungi masyarakat serta mencegah kerusakan yang lebih luas. Melansir dari laman rri.co.id, ia mengatakan bahwa tim gabungan berjibaku di tengah kepungan asap pekat, hawa panas yang menyengat, dan ketiadaan air karena parit mengering membuat anggota dan relawan harus bekerja ekstra keras. Ini bukan sekedar memadamkan api, tetapi juga menyelamatkan pemukiman warga dan menjaga tempat peristirahat terakhir masyarakat, yaitu TPU tadi pendengar. Meskipun api di permukaan telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan bara di bawah permukaan tanah guna mengantisipasi munculnya titik api kembali. Sementara itu, Polres Kuburaya juga melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Kepolisian menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran hutan yang meluas dan membahayakan keselamatan warga maupun lingkungan.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Menyusul banyaknya informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan, pendengar, bahkan juga kebakaran kemarin ya, tadi juga bahkan terjadi juga di sekitar lingkungan saya juga tadi, di Dr. Wahidin juga terjadi kebakaran ya. Dan tentunya ini juga berpengaruh pada kualitas udara kita di Kota Pontianak. Kita update terlebih dahulu informasi dari iqair.com mengenai indeks kualitas udara di Kota Pontianak dan juga polusinya. Kami pantau, pendengar, pukul 17.29 saat ini ya, di mana kualitas udara di Kota Pontianak indikator kuning dengan indeks kualitas udara 99, yang mana ini artinya sedang ya, dan juga atribusi data kami dapatkan dari Lab Geofisika FMIPA Untan dan juga IQR. Kemudian untuk beberapa hari ke depan juga masih terpantau perakiran setiap harinya ya, perakiran indeks kualitas udara masih sedang hingga minggu depan, mendengar. Kemudian juga kami rekomendasikan ya untuk Anda kelompok yang sensitif untuk menghindari atau mengurangi ya kegiatan di luar ruangan. Tutup juga jendela dan pintu Anda untuk menghindari udara yang kotor. Kemudian untuk Anda kelompok sensitif, boleh gunakan masker saat berada di luar ruangan dan juga menggunakan air purifier di dalam ruangan. Itu dia informasi yang dapat kami update ya mengenai indeks kualitas udara di Kota Pontianak saat ini, bagaimana di sekitar Anda, pendengar, dan juga mungkin hari ini memang belum turun hujan ya. Terpantau sih hari ini memang belum turun hujan di Kota Pontianak. Saat ini suhu 31 derajat Celcius dan lebih tampak berawan aja di hari ini. Dan selain nanti kami masih akan update lagi informasi lainnya untuk Anda, pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
2: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
2: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Selanjutnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mengakibatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman, pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda dua. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih
11: Pak aturan
10: yang terkait
11: saya juga masuk ke
10: Wipo? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri WPM mengundang kita karena ini merupakan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blue Ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blue Ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil, ketua tim dokumen importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Air Lumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
6: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
6: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
6: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing
6: the. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
18: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
6: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades, Indonesia has.
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not finished project.
6: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
20: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama, kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kini jelang pukul 30 waktu 19.30 maksud kami, waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda kembali mendengarkan kami di 104,2 FM dengan program Mimbar Agama Katolik. Edisi hari ini pendengar 22 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema Sukacita dan Harapan bersama Suster Flora. Dan untuk itu sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Maiti Sudaina yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini yang akan diawali dengan nanti akan ada ruang rindu berjaringan nasional ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Kiranya dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, bahkan anak-anak mendengarkan siaran ini, Tuhan sendiri memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, sebab firman Tuhan selalu sanggup menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, meneguhkan yang goyah, dan mengarahkan kita untuk hidup semakin berkenan kepadanya. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan tema membawa jiwa datang kepada Yesus. Baik, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita untuk memulainya dalam doa. Kita akan membuka siaran mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih karena pada malam ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang rela berkorban, dan iman yang tidak mudah menyerah dalam membawa orang datang kepada Kristus. Berkati setiap pendengar siaran ini malam hari ini, jamahlah mereka yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang bergumul, hiburkan mereka yang sedang berduka cita, dan penuhi setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya,
yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada kita semua, apa mujizat terbesar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup seseorang? Mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang berkata, Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga kami. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan membuka jalan pekerjaan ketika semua pintu terlihat tertutup. Semua jawaban itu benar. Namun, ketika kita membaca Injil, kita akan menemukan satu kenyataan yang menarik. Hampir semua mujizat Tuhan Yesus diawali oleh seseorang yang datang kepadanya dengan iman. Tetapi dalam kisah Markus pasal 2 ini sedikit berbeda. Ada seorang lumpuh yang sama sekali tidak mampu datang sendiri. Ia ingin bertemu Yesus, tetapi tubuhnya tidak sanggup membawanya. Ia membutuhkan orang lain. Kalau hari itu tidak ada 4 sahabat yang mengangkat tandunya, kalau hari itu tidak ada orang yang rela memikul bebannya, tidak ada orang yang mau bersusah payah membawanya, boleh jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bukankah gambaran ini sangat mirip dengan keadaan dunia saat ini? Banyak orang yang lumpuh secara rohani, mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka terluka, mereka terikat dosa. Mereka tidak mengenal Kristus. Mereka tidak tahu jalan menuju keselamatan. Mereka membutuhkan seseorang yang mau membawa mereka kepada Yesus. Saudara, ada satu hal menarik dari kisah ini. Alkitab tidak pernah mencatat nama orang lumpuh itu. Nama keempat sahabatnya juga tidak pernah disebut. Mengapa? Karena yang terpenting bukan siapa mereka, yang terutama adalah siapa yang mereka bawa. Inilah inti dari pelayanan. Pelayanan bukan supaya nama kita terkenal, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dianggap hebat, tetapi supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus kembali ke kota Kapernaum. Berita kedatangan Yesus segera tersebar di kota itu, sehingga dalam waktu singkat, rumah tempat Yesus mengajar dipenuhi orang. Bahkan Markus mencatat bahwa sampai di depan pintu tidak ada lagi tempat. Bayangkan suasana rumah itu. Ada orang yang sungguh haus firman. Ada yang ingin melihat mujizat. Ada yang hanya penasaran saja. Ada juga ahli Taurat yang datang bukan untuk belajar, tetapi hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, di tengah kerumunan itulah datang 4 orang yang sedang mengusung seorang lumpuh. Mereka hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mereka harus membawa orang itu bertemu Yesus. Dari kisah ini, kita belajar beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan semangat pantang menyerah. Dari ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Ayat yang ketiga berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bayangkan perjalanan mereka. Mereka sudah berjalan cukup jauh. Mereka sudah mengangkat beban yang berat. Mereka sudah mengeluarkan tenaga. Mereka pasti berharap sesampainya di rumah itu mereka segera bertemu dengan Yesus. Tapi kenyataannya berbeda. Rumah itu penuh sesak. Tidak ada jalan masuk. Kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita akan berkata, ah, nanti saja, lain kali saja, hari ini terlalu ramai, tidak mungkin bisa masuk. Tapi 4 sahabat ini tidak berpikir demikian. Mereka mencari jalan lain, naik ke atas rumah, mereka membongkar atap, lalu menurunkan tandu tepat di hadapan Yesus. Luar biasa, hambatan tidak menghentikan mereka.
hambatan justru membuat mereka semakin kreatif. Ada satu kalimat yang sangat indah, berbunyi begini. Ketika satu jalan tertutup, iman akan mencari jalan lain untuk membawa orang kepada Yesus. Saudara, bukankah dalam pelayanan kita sering mengalami hal seperti itu? Ada anggota keluarga yang terus menolak diajak beribadah. Ada teman yang mengejek iman kita. Ada anak muda yang semakin jauh dari gereja. Ada orang yang tampaknya begitu keras hati. Apakah kita berhenti? Tidak. Kasih sejati tidak mudah menyerah. Kadang Tuhan memakai perhatian kecil yang kita lakukan. Kadang lewat kunjungan-kunjungan yang kita lakukan. Kadang melalui doa yang terus menerus. Kadang lewat teladan hidup. Kadang lewat percakapan sederhana yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Semua itu dapat menjadi jalan yang Tuhan pakai membawa seseorang kepada Kristus. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat pelayanan jangan padam hanya karena satu pintu tertutup, sebab Tuhan sanggup membuka pintu yang lain. Apakah saudara sudah lama mendoakan pasangan hidup yang belum percaya? Jangan menyerah. Apakah saudara sudah berkali-kali mengajak seseorang datang kepada Tuhan tetapi selalu ditolak? Jangan menyerah. Bisa jadi usaha yang ke-10, doa kita yang ke-100, atau undangan yang kesekian kalinya justru menjadi saat di mana Tuhan bekerja. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Ada hal yang sering tidak kita sadari. Keempat sahabat itu tidak memperoleh keuntungan apapun. Mereka tidak dibayar, mereka tidak dipuji, mereka bahkan tidak disebut namanya. Tetapi mereka tetap melayani. Mengapa? Karena kasih tidak menghitung untung dan rugi. Bayangkan apa yang mereka lakukan. Mereka mengangkat seorang lumpuh, memanjat atap, membongkar atap rumah, menurunkan tandu dengan sangat hati-hati. Mereka mungkin mendapat cibiran. Bisa saja ada orang berkata, mengapa merusak atap rumah orang lain? Mengapa membuat keributan? Tapi mereka tidak memikirkan komentar orang. Yang mereka pikirkan hanya satu, orang sakit ini harus bertemu dengan Yesus. Pelayanan memang selalu memiliki harga. Ada yang mengorbankan waktu, ada yang mengorbankan tenaga, uang, kenyamanan, bahkan ada yang mengorbankan hidupnya. Ya. Ilustrasi yang sangat menyentuh adalah tentang kisah 5 misionaris di Ekuador yang melayani suku Waurani. Mereka terbunuh ketika pertama kali berusaha memberitakan Injil di sana. Secara manusia pelayanan itu tampaknya gagal. Tetapi beberapa tahun kemudian, istri dan rekan-rekan mereka kembali datang dengan kasih Kristus ke daerah tersebut. Orang-orang Waurani akhirnya menerima Injil. Lihat, apa yang tampak sebagai kegagalan justru menjadi benih kebangunan rohani. Demikian juga pelayanan kita. Mungkin kita belum melihat hasil hari ini, tetapi Tuhan sedang bekerja. Pengorbanan yang dilakukan dengan kasih tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Ayat yang kelima menjadi pusat dari seluruh kisah ini. Dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan, ya, ada kata ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak bilang, aku melihat tenaga mereka. Aku melihat pengorbanan mereka. Aku melihat usaha mereka.
Tetapi yang Yesus lihat di sini adalah iman mereka. Iman yang bagaimana? Iman yang bekerja. Iman yang bertindak. Iman yang tidak hanya diucapkan saja. Iman mereka memiliki bentuk. Iman itu mengangkat tandu. Iman itu berjalan. Iman itu mencari jalan. Memanjat atap. Membongkar atap. Menurunkan tandu. Kitab Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman sejati selalu menghasilkan tindakan. Mereka percaya kalau orang ini bertemu Yesus, hidupnya pasti berubah. Saudara, apakah kita masih memiliki iman seperti itu? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus masih sanggup mengubah kehidupan seseorang? Kalau kita benar-benar

dipulihkan dengan Allah. Banyak orang mengejar kesembuhan jasmani. Banyak orang mengejar berkat materi. Tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pengampunan dosa, keselamatan kekal, damai dengan Allah. Sesudah dosanya diampuni, barulah Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Jadi tubuhnya dipulihkan, hatinya dipulihkan, martabatnya dipulihkan, masa depannya dipulihkan. Inilah Injil. Yesus tidak hanya memperbaiki kehidupan manusia, tetapi Yesus menyelamatkan manusia. Dan ketika orang lumpuh itu bangkit berjalan keluar, semua orang takjub dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, empat orang itu tidak pernah menjadi tokoh terkenal. Nama mereka tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi karena mereka mau membawa satu orang kepada Yesus, terjadilah tiga hal besar. Pertama, satu jiwa dipulihkan. Yang kedua, banyak orang menyaksikan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Allah dimuliakan. Orang-orang berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saya percaya bahwa ketika gereja Tuhan hari ini memiliki semangat yang sama, pantang menyerah, rela berkorban, dan bertindak dengan iman untuk membawa jiwa kepada Yesus, maka Tuhan masih akan melakukan perkara-perkara besar. Akan ada keluarga yang dipulihkan. Anak-anak yang kembali kepada Tuhan. Akan ada kaum muda yang bertobat. Akan ada orang-orang yang diselamatkan. Dan dunia ini akan melihat kemuliaan Allah. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah orang lumpuh di sekitar kita yang perlu kita bawa kepada Yesus? Apakah kita masih memiliki semangat yang pantang menyerah? Apakah kita masih rela berkorban demi keselamatan jiwa? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidup seseorang? Kiranya ketika Tuhan memandang gerejanya hari ini, Tuhan masih menemukan orang-orang yang bersedia menjadi empat sahabat itu. Bukan mencari nama besar, bukan mengejar pujian, melainkan setia membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya satu orang yang dipulihkan, tetapi banyak orang akan memuliakan Allah dan berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa panggilan setiap orang percaya bukan hanya menikmati keselamatan, tetapi juga membawa orang lain datang kepada Yesus. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih sibuk memikirkan diri sendiri daripada memikirkan keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kami. Ampuni kami apabila kami mudah menyerah ketika menghadapi penolakan, mudah lelah dalam melayani, atau kehilangan semangat untuk bersaksi. Tanamkan di dalam hati kami kasih yang besar kepada jiwa-jiwa. Berikan kepada kami semangat yang pantang menyerah, hati yang rela berkorban, dan iman yang percaya bahwa Engkau masih bekerja dan sanggup mengubah setiap kehidupan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Jamah hati mereka, bukakan jalan agar mereka juga mengalami kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami, tetangga kami, rekan kerja kami, dan setiap orang yang masih jauh dari Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa mereka datang kepada Yesus. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Kabupaten Sambas dan dimanapun berada. Jadikan gereja-Mu gereja yang hidup, yang mengasihi jiwa-jiwa, dan yang setia memberitakan Injil. Berkati para hamba Tuhan, majelis, penginjil, guru sekolah minggu, penyuluh agama, dan setiap pelayan-pelayan-Mu agar tetap setia melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
berikan hikmat kepada

kepada para pemimpin kami. Limpahkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia, sehingga kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati senantiasa terpelihara. Bagi setiap pendengar mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas malam ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan menurut kehendak-Mu. Yang sedang bergumul, Engkau kuatkan. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan hiburkan. Yang sedang mengambil keputusan, mari berikan kepada mereka hikmat. Yang bekerja, Tuhan berkati. Yang melayani, Tuhan teguhkan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi setiap rumah tangga kami, dan biarlah hidup kami dipakai Tuhan menjadi berkat, sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Kristen kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Jangan lupa siaran Mimbar Agama Kristen setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: apa itu, Dodi?
1: Ah, kau tidak perlu tahu.
0: Sepertinya asik sekali ya.
1: Iyalah asik, menghasilkan lagi.
0: Wah, ajarin saya dong.
1: Ah, kamu ini mengganggu saja. Tapi, kamu serius? Mau saya ajarin?
0: Iyalah, Dot. Saya mau dong. Daripada bingung mikirin kerjaan yang gak jelas penghasilannya.
1: Iya, benar Gilang. Zaman sekarang susah nyari duit. Tapi kalau kamu udah kenal ini, pasti kamu ketagihan.
0: Maksudnya gimana nih? Bisa kayak mendadak gitu?
1: Iya, masa kamu gak tahu tentang permainan ini? Dasar kamu ketinggalan. Di mana-mana orang udah pada tahu dan viral.
0: Oh, ini yang judi online itu ya?
1: Shh, jangan keras-keras. Kamu ini gimana sih? Nanti teman-teman lain dengerin tuh.
0: Ups. Maaf. Emang kamu udah dapat duit berapa dari sini, Dot?
1: Ya banyak lah. Ini buktinya. Saya bisa beli HP yang semahal ini.
0: Wah, HP yang seharga puluhan juta ini. Jadi, ini hasil dari judi online ya? Wah, saya juga mau dong, Dot.
1: Ya sudah, sini. Tapi kamu harus punya modal dulu.
0: Ya, tapi sekarang kan belum gajian.
1: Udah, gampang. Nanti saya pinjamin dulu. Tapi, nanti bayar ya.
0: Iya, gampang lah itu. Yang penting, kamu ajarin dulu dan menghasilkan.
1: Kalau kamu menang, jangan lupa bayar utangmu ya. Dua kali lipat ya.
0: Tenang, Dodi. Saya akan bayar berkali-kali lipat untuk kamu.
1: Asik. Ayo kita mulai.
0: Duh, kok saya jadi deg-degan ya?
1: Apa sih kamu ini? Kayak orang jatuh cinta saja. Tapi percaya deh, ini rasanya memang kayak orang lagi jatuh cinta. Susah mau dilepasin.
0: Nah, bener kan? Terus diapain lagi tuh, Dodi?
1: Udah, saya pasang dengan setoran sesuai dengan duitmu ya. Kamu mau menang banyak kan?
0: Iya, mau.
1: Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya.
0: Lama ya?
1: Udah, jangan berisik ya. Kita pura-pura sibuk aja. Nggak enak sama orang-orang kantor pada niatin kita.
0: Iya nih, jadi sales mobil ini kok susah banget ya? Udah hampir sebulan, saya nggak pernah dapat target.
1: Makanya, kamu bergaul dong kayak saya.
0: Pantas saja, kamu nggak pernah susah ya. Walaupun pencapaian target tidak terpenuhi, tapi kamu tetap bahagia. Ternyata ini yang kamu lakuin.
1: Udah, kamu nggak usah banyak omong. Coba kita lihat ya, hasilnya gimana ini.
0: Iya, cepatlah. Saya udah nggak sabar.
2: Jumpa!
1: Wah, mantep banget nih. Kamu menang, Gilang. Wih, gak tanggung-tanggung. Menang langsung 100%.
0: Terus gimana cara ambil uangnya nih, Dodi?
1: Udah, kamu tenang aja ya. Nanti saya proses dulu. Setelah itu, baru saya kirim ke rekening kamu. Setelah dipotong utang kamu.
0: Udah, kamu potong aja 3 kali lipat.
1: Serius nih?
0: Iya, serius. Kalau gitu, saya ketemu Pak Deni dulu ya.
1: Ya udah sana.
0: Dian, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tumben udah pulang, Mas?
0: Iya, hari ini alhamdulillah tidak terlalu sibuk.
3: Oh iya, gimana prospek kerjaan, Mas? Aman kan?
0: Ya, begitulah. Jadi sales tidaklah mudah, sayang.
3: Iya, Mas. Tidak ada pekerjaan yang mudah kok. Semua harus penuh perjuangan dulu baru ada hasilnya. Yang penting kita selalu sabar dan tabah ya, Mas.
0: Iya sih. By the way, ini ada rezeki buat kamu.
3: Hah? Apa ini, Mas? Amplop tebal banget, ya Allah.
0: Iya, buka aja.
3: Masya Allah, uang sebanyak ini. Ini bonus dari kantornya Mas ya?
0: Udah, intinya kamu senang kan?
3: Iya, alhamdulillah Mas. Tapi ini halal kan Mas?
0: Iya halal, masa haram?
3: Iya, maafkan Mas. Aku sebagai istrimu, wajar kan bertanya? Kita kan udah janji untuk saling mengingatkan, iya kan Mas?
0: Iya, udah kamu siap-siap, kita makan di luar ya.
3: Iya Mas. Tapi jangan bohongin aku ya Mas. Kita membina rumah tangga ini susah payah loh. Jangan sampai ada hal-hal yang Mas sembunyiin dari aku.
0: Iya, apa sih sayang? Udah kamu siap-siap, aku udah lapar nih.
3: Ya udah, tunggu ya.
4: Sabar ya Bapak Ibu. Kita akan selesaikan masalah ini dengan Pak Doni.
5: Iya Pak, uang DP mobil saya udah saya setor ke Pak Doni. Katanya mobil udah mau keluar. Buktinya udah hampir sebulan gak ada kabarnya.
6: Iya benar, saya juga udah setor uang DP sama Pak Doni. Hanya janji-janji saja. Kalau bisa, saya mau ketemu langsung dengan dia Pak.
4: Iya, sabar semuanya ya. Kami juga sudah menelpon pihak kepolisian untuk menjaga hal-hal yang gak diinginkan terjadi.
0: Pak Doni, ada apa ini Pak? Kok orang pada rame?
4: Itulah Gilang, saya juga kaget. Tiba-tiba nasabahnya Doni datang untuk minta pengembalian uang DP mobil. Karena udah terlalu lama katanya. Menurut mereka, Doni ini menawarkan tanpa pengurusan berkas yang berbelit bisa langsung dapat mobil. Ini kan gila.
0: Ya Allah Pak Den, Terus gimana nih Pak kita menghadapi mereka?
4: Ya udah, kita tunggu Doni aja. Kenapa ini semua bisa terjadi? Dia ini sudah banyak nipu orang. Kasihan bapak dan ibu ini.
0: Jangan-jangan uangnya dia pakai judi online Pak Den.
4: Lah kok kamu tahu?
0: Anu Pak, saya sempat dengar sih.
4: Dasar memang Doni itu ya. Sudah lama saya ingatkan, jangan coba-coba judi online. Kalau nggak mau hancur hidupnya. Kamu ikut-ikutan juga ya Gilang?
0: Saya tidak Pak, hanya sedikit aja Pak.
4: Ya Allah Gilang, jangan teruskan ya. Bisa bahaya hidupmu. Kamu nggak mau kan rumah tanggamu hancur?
0: Iya Pak Den, saya nggak lakuin lagi Pak.
4: Nah itu Doni datang.
1: Maafkan saya Pak Denny.
4: Doni, kamu sudah tahu kan kenapa bapak dan ibu ini datang ke sini?
1: Iya Pak, saya tahu. Mereka adalah nasabah saya, Pak.
5: Mana tanggung jawabmu, Pak Doni?
6: Iya, kami minta uang dikembalikan saja.
1: Maafkan saya, Bapak Ibu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menggantikan uang Bapak dan Ibu.
5: Loh, Pak Doni ini gimana?
6: Ya sudah, kalau begitu, tangkap dan penjarakan aja dia, Pak Polisi. Enak aja, kami udah susah nyari duit buat DP mobil. Rencana mobilnya mau buat usaha. Malah ditipu.
1: Saya minta maaf. Maafkan saya, Bapak Ibu.
4: Doni, dengan berat hati, masalah ini akan saya serahkan ke pihak kepolisian dan mereka yang akan menangani. Silakan kamu ikut ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Maafkan saya, Pak Denny. Bilang, maafkan saya ya. Saya sudah berbohong sama kamu tentang menang judi online itu. Itu tidak benar. Saya hanya memancing supaya kamu mau masuk perangkap juga. Sama seperti saya. Maafkan saya, Gilang.
0: Ya Allah, Doni. Memang benar firasat seorang istri. Tidak pernah salah. Maafkan suamimu ini, Dian. Hampir saja, ya Allah.
2: Demikianlah Sandiwara Radio, produksi Teater Angkasa RRI Palu, dengan judul Rayuan Judi Online. Naskah drama Maria Immaculata Triastuti, produser Rabia Ponto, sutradara Erwino Asyura, rekaman Irfan Maulani, musik editor Amal Fajri. Para pendukung, Mahmudin Usman Jumba, Joko Nurcahyo Sujari, Nur Fadila, Erwino Asyura, Ronald Nathan Nugrawan, dan Cahaya Suci. Sampai jumpa.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga...
2: Ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pedas suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friend.
3: Best Jam Friend. Berarti ini Best Jam Friend.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak tuh gimana? Kasita yang main bass di The Jam.
2: Halo Kasita.
6: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasih.
5: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali gemes ini ya, baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
5: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, iya. Temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, Kasih. Kita kan juga aku juga temannya dong.
3: Iya. Aku juga temannya kebetulan. Beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Okay. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Yeah. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Okay. Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Yeah. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RRS Jakarta.
3: Halo. kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus, ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
5: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
5: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
5: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
5: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
5: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
5: Takutnya
3: enggak
5: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: beda. Ya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
5: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
5: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
5: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
5: Tuan Banner daripada gue.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga, bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
7: Kan?
3: Ya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
7: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada kisah
3: gitu.
2: Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu. Ya, mau bertanya ke grup band Bass Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bass Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Oh, hujan tanpa
8: ada
2: awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
8: salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam
2: Ibu. Selamat Farida malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
2: yeah.
9: Kenal dengan Mbak, Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama salam Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh Bapak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya?
9: Jambi nih. Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Bapak Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada apa Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Memori Lewat Lagu, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu tumben Bang Andes deh.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
10: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
10: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu best jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu, lagu Jamrut itu, Oma. Ya Oma,
2: kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil
3: iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu
3: iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah itu judulnya.
10: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke.
10: Kan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Selalu ya.
3: Ya amin.
10: Biasa dong Islam.
3: Boleh.
2: Silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong kalau enggak salah ya. Iyalah enggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih juga selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Bes.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
11: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
2: Pak, iya, Kak Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
3: Ya betul. Ini.
11: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu
3: okay.
11: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim-kirim salamnya ya
3: siap
11: Pedinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
11: Omana.
3: Iya.
11: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala tengah.
3: Oke.
11: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih baik. Banyak.
11: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini nggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
12: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore.
12: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal. Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa perjanjiannya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
12: Tadi totalnya gak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul.
12: Gitu ya.
2: Iya.
12: Jadi gak jadi dekatnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disambat.
2: Oke oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Tadi aku mau cuma ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tersimpan.
2: Oh gitu.
12: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
12: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan Bersin.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
3: Baik.
2: Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Oh, gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3. Oh, salah ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Ahmad
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
13: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
13: Soal global-globalan.
14: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
14: Iya. Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
14: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
14: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
14: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang nyom elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
13: Artinya apa?
3: Artinya apa?
13: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus. Bener ya?
13: Bener.
3: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
13: Oke.
3: Silakan.
13: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
13: Apa namanya?
2: Tempat
13: nama, nama, nama personil,
3: BAS
13: inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Aris, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
13: Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh.
13: Jadilah band
3: Best Jam.
13: Begitu.
3: Lucu. Terima kasih.
13: Ngerti gak? Mau nambahin
3: agak gak make sense sebenarnya.
13: Tanya apa ya?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak.
13: Iya. Yeah.
3: S-nya Sigit dan Sita yeah. diwakilin satu S.
13: Yeah. Oh, iya.
7: Make sense ya.
13: Hanya best.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
7: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
7: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
13: Oh, bisa.
7: Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu Best Camp. Oh, sampai enggak, akhirnya
15: itu enggak mungkin teman-teman satu Best Camp.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
15: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan
3: oh anak itu
15: umurnya
13: udah
15: 20
13: ya.
15: Something. 22. Lebih deh. Ya, gitu deh pokoknya.
7: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
15: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi enggak mungkin nongkrong bareng ya kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang enggak benar.
3: Tangkap. Oh iya benar.
7: Bertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
13: Lu yang mana yang SD-nya apa ya?
3: Aku yang kuliahnya.
7: Ya terima kasih Oma.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
7: Iya.
3: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
7: Tentang apa?
3: Tentang
7: biografika aja.
3: Silakan, Bang.
7: Atau ada cerita-cerita?
15: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
7: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
16: Yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
13: isu-isu
16: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
3: Betul.
15: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
15: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
7: label
15: ya, tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
15: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Best Jam sendiri kan. Makanya
15: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong.
7: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Andres ya.
7: Ternyata
3: seru ini loh.
7: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
15: makanya
7: gitu.
15: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
7: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
7: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
7: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
13: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
13: Oh, enggak ada
3: lagu gitu. Single enggak ada. Oke.
13: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
15: Yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
13: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
15: Mm-hmm. Gitu kan. siapa sih
13: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, iya. Sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
13: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh iya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
13: Waktu di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke. Okay.
13: Terus ngejam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
13: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
13: Nah, dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
13: Sekarang kan udah susah ya.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
13: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang. Oh,
2: betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
15: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
15: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya? Oh, dan Oni.
3: Oke.
15: Okay. Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
13: nggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Ya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa Nika begitu?

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabarnya itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya ya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya atau kayak mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya masih belia itu. Mula-mula aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan buka pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baiklah. Baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya dia untuk semuanya dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
3: Itu, kira-kira Basecampnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk Basecamp Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar, harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andes Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
0: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
5: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
2: Oke.
5: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
5: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua nanti diginiin. Untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
2: 32
0: apa hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
4: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Bukan Pujangga dulu, silakan kasih tak.
4: Pujangga itu di album 3 ya, itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayak langsung ke studio, terus kita jereng-jereng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya
2: bukan judulnya bukan Bujangga. Agak repot ya sih sebenarnya.
0: Menarik.
4: judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Tujuh Angka. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History.
2: Betul.
0: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
5: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin jawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa jawab?
5: Karena aku baru separuhnya.
6: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan. Iya,
5: lanjut. Lu. Ini.
0: Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
5: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
6: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
5: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Gimana Mas
6: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana
7: Kak Ramzi? Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
7: Jadi lontaran,
4: Sigit aja.
7: Lontaran iseng
6: ngobrol cantik ya.
7: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya
0: bikin bukunya. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang nggak gondrong-gondrong, yang nggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, terus kayak saya juga, eh ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
4: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, digasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
5: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
6: Tapi oh, rencana gitu. Loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
5: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Iya. Oke.
5: Kita berencana.
4: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya. Oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi nah, belum ada.
4: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi sudah
0: bicarakan. Betul.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official. Di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
6: Siapa ya?
5: Siapa ya?
6: Nakila, Nakila.
0: Wah, mantap.
4: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah
0: ya. Hindia.
4: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu tepat. Dari Kasita. Bang Alvin?
5: Enggak tahu.
0: Dengan diingat
5: susah kan sekarang untuk sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
6: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
4: Dari kan. Ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, jujur
0: tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
5: Raisa baru ya. Raiso.
7: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
4: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pade, Pak Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pade. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
8: itu
4: single
8: tahun lalu
4: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
4: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
5: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
5: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
5: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
5: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
5: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
5: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alfi.
5: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Bezep?
0: Itu sudah dijawab. Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
5: Susah ya.
0: Iya benar banyak ya.
4: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang, roti,
0: banyak segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Mana? Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, jadi yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personel pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjutnya nih.
0: Kalau
2: gue ya tadi gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih
0: tadi. Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priadi, itu Priadi, mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigi itu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Emang udah down tuh.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. Naik down. Naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses
1: betul,
4: aja.
1: Gitu. Betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah yaudah. Ya, namanya juga... ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Oh. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Lagi ya.
0: Sekali. Oh lagi.
2: Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih? Balik lagi enggak kita di Best Jam? Kita berkarya lagi enggak nih? Ngeluarin lagu lagi enggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar. Ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan salah satunya ya Best Jam ini. Best Jam. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu.
0: Ya. Benar enggak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar.
1: Dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi.
1: Oh iya di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
0: Kabar baik. Bang Beni.
5: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
0: Iya.
1: Aduh. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
2: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Best Jam ya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
6: Malam Andes Satria.
1: Malam
6: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
6: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia, jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
6: Teh Dinda. Tenang aja,
0: Noli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
1: Terima kasih. Silakan Teh.
6: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
6: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
6: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Legendnya.
6: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap. Betul.
6: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh, iya benar juga e-book.
6: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you. Oke, baik.
6: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
6: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
6: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
6: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
6: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
6: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
6: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
6: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam
1: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke.
7: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang Best Jam untuk Pentas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget ya. Nih.
7: Tadi Bondowoso.
1: Iya.
7: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
7: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan otomatis dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
7: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Satu lagi ya.
0: Ini terakhir ini. Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam. Iya.
6: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
6: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
6: Sebesar cintaku sama Kak Ande sama Isan terlalu kayak itu dari tadi nungguin.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
6: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
6: Iya, Kak Ande. Kak Isan Tarore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah.
6: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
8: Terima kasih baik.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
6: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
6: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
6: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
2: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
2: Oke, sama penyanyi. Iya.
0: Betul.
2: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: Mikat hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Yang cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga, kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isa.
2: Iya.
0: Makin tidak tahu aja.
1: Sorry, kita gak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah,
2: iya.
3: Ada lagi,
2: Mama Ana.
0: Ada lagi,
2: itu aja.
0: Lagunya, terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Tapi waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Pertanyaannya, apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya, asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya, di mana? Gitu aja.
1: Itu nggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja, Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000
2: Tiga.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Hei, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Sandra Orenya, dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Betul. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih aktif.
2: Ceria.
1: Pasti dia enggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Okay. Yaitu Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry,
2: Bermimpi
4: itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
4: Hujan Tanpa Awan.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best. Jam dua.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Dan Dinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
5: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Kita tapi
5: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin. Tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BST dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
1: Bisa
5: langsung kita.
1: Oke, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama
2: siapa? Tadi? Udah.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketoy ya?
2: Dalam rangka meringankan
1: udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke okay.
5: Udah penuh fokus loh tadi.
2: Iya loh. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga baru udah ditanya ini apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
1: Yang belum.
4: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
4: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya. Daripada
1: mana aja? Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
1: Ayo. Dari yang personil lama deh. Sekarang

0: Tony kita nyanyi bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketepak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
0: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh nggak punya drummer tetap, pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019 sampai
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap base jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Echan Taroris.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
2: Iya asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
0: Saya sebenarnya orang kota Jawa Tengah tapi saya dari kecil di
2: Jakarta.
0: Oke. Okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: maafin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi. Oh, jangan ke Jawa.
2: Oh, iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman.
1: Mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Arore ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia.
1: Oh iya.
2: Di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam. Friends. Iya. Yeah. Yeah.
0: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
1: So sweet.
0: Dan banyak
1: juga loh
0: kan katanya kayak ih zaman dulu banget tuh. Makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh jadi dari tadi aku cabut tuh gosip.
2: Oh. Okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pel 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi telah kita ikuti bersama untuk Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan bisa Anda dengar di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tadi bersama dengan bintang tamunya The Best Jam, dan Anda sudah ditemani oleh Ihsan Tarore dan juga Andes ya pendengar ya. Dan sekarang kita memasuki program mini drama, di mana pada malam hari ini akan ada mini drama produksi RRI Padang dengan judulnya Sahabat. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar nenek yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Na? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku?
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Oh ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: Anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat, dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyatanya menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah. Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di mana pendengar, di selain di siang hari ya, ternyata di malam hari itu juga menjadi PR tersendiri untuk mengatur suhu ruangan. Pendengar, kalau siang ya tantangannya adalah cuaca yang panas ya pendengar. Tapi kalau malam ya antara dua sih untuk kita yang tinggal di Kalimantan ini ya, antara malamnya panas atau malamnya dingin seperti sekarang. Karena kan kalau mendekati kemarau atau saat musim kemarau itu kan kita mengenal istilah ya seperti itu ya, malam hari rasanya dingin seperti itu. Nah, jadi akan ada PR baru untuk kita ya. Jadi selain mengatur suhu ruangan di siang hari, juga di malam hari. Apalagi untuk kita mungkin yang tidak semua rumahnya ada AC, hanya adanya kipas angin. Nah, seperti apa ini sekalian ya, saya kasih tipsnya untuk yang di rumahnya ada AC dan di rumahnya ada kipas angin ya, ataupun yang salah satunya saja gitu ya. Yang di rumahnya hanya ada AC atau yang di rumahnya hanya ada kipas angin seperti di rumah saya gitu ya. Jadi Sebenarnya pendengar ya, mengkombinasikan antara AC dan juga kipas angin ini adalah cara paling cerdas untuk mendinginkan ruangan dengan cepat sekaligus menghemat tagihan listrik ya. AC itu tugasnya untuk menurunkan suhu dan kelembapan, kalau kipas angin bertugas untuk meratakan udara dingin ke seluruh sudut ruangan. Ya ini sebenarnya tanpa misalnya kedua ini berdampingan ya, sebenarnya fungsinya sama ya. Kalau di kamar kita atau di ruangan kita hanya ada kipas ya sama gitu ya. Fungsinya adalah meratakan udara dingin juga atau meratakan angin ya di ruangan kita seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengatur supaya ruangan kita itu jadi nyaman gitu ya? Yang pertama adalah kalau memang Anda menggunakan keduanya gitu ya, AC dan kipas angin, Anda bisa menyetel AC di suhu yang sedang ya, antara 24 hingga 25, jangan terlalu ekstrim 16 sampai 18 ya. Itu siang hari sih boleh. Nah, kalau kita pakai kipas angin di situ ya, di mana penggunaan kipas angin bersama AC pada suhu 25 derajat Celcius ini akan memberikan efek dingin yang terasa seperti 21 hingga 22 derajat Celcius ya, ataupun disebut dengan wind chill effect ya, tapi dengan konsumsi listrik yang lebih hemat ya. Bagaimana kalau kita hanya punya salah satunya, misalnya hanya punya kipas dan hanya punya AC misalnya. Kalau hanya punya AC sih sebenarnya ini kembali ke selera ya pendengar. Ada beberapa orang yang tubuhnya itu kuat dengan suhu dingin, jadi kalau di kenakan suhu misalnya di bawah 20 derajat seperti itu ya aman-aman saja. Tapi untuk beberapa orang seperti saya yang gampang dingin ya, itu AC mungkin di 22-23 cukup lah ya. Nah, kalau untuk kipas seperti apa, memang sebaiknya kipas itu tidak menghadap ke badan kita langsung ya, antara membuat kita masuk angin atau malah pusing ya mendengar kalau kipas angin langsung ke badan. Tapi ini kembali lagi sama seperti AC, ada beberapa orang yang kuat nih kena kipas angin, ada juga yang enggak. Saya sempat kena kipas angin di ruangan ini beberapa saat yang lalu gitu ya. Itu full 5 jam kayak menghadap ke badan, pulangnya kayak masuk angin gitu ya. Berarti saya memang tidak terlalu kuat kena kipas angin ya, padahal di rumah juga pakai kipas angin. Tapi memang caranya adalah kipas angin itu harus digerakkan atau diputarkan gitu ya, dan pastikan arahnya itu lebih condong ke dinding ataupun di misalnya ruang kita duduknya di tengah nih ya, arahkan lebih condong ke salah satu sisinya. Ataupun mungkin kalau memang kita termasuk yang lumayan kuat ya, ya boleh kita sebagai senternya ataupun posisi tengah dari kipas angin itu ya, dimana nanti rasanya kayak akan ada dua kali kita kena kipas angin ya. Wah, enak tuh. Seperti itu pendengar ya, kalau untuk mengatur suhunya ya. Tapi memang yang ideal itu kalau kita menggunakan keduanya, untuk AC itu suhunya di 24 ataupun 25 derajat Celcius ya, itu kalau ada kipas angin di sana ya. Dan juga pastikan kan kipas angin tuh ada yang turbo juga ya, ataupun kipasnya wow sekali gitu anginnya. Ini pastikan sesuai kebutuhan juga. Kalau di ruangan ramai orang, tentu kipas angin dengan kecepatan rendah misalnya 1 gitu ya, kita kan bisa 1, 2, 3 gak kerasa ya. Tapi boleh dicoba untuk lebih tinggi lagi, 2 atau 3. Tapi pastikan lagi ini orang-orangnya seperti apa. Kalau kipasnya di atas, wah ini lebih baik lagi nih mendengar. Kalau kipasnya model di dinding, nempel di meja,
di dinding. Nah itu lebih nyaman lagi, mau dengan kecepatan turbo pun semuanya akan merasakan anginnya. Cuma biasanya kalau yang model kipasnya berdiri ya, ataupun di meja, itu yang kena efek angin kencengnya cuma orang yang paling dekat dengan kipas ya. Ini kembali lagi biasanya tergantung ya, beberapa orang tuh kalau gak kuat kipas biasa mereka akan menjauhi kipas. Sama orang yang gak kuat dengan AC akan menjauhi sudut paling depan AC gitu ya pendengar ya. Nanti kita akan berbincang lagi, tapi saya putar dulu salah satu lagu dari Baby Romeo featuring Mike Mohede dan Anji dengan Bunga Terakhir.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: karena dia berani menghadapinya.
1: Iya kak, mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
0: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selain orang-orang yang di rumahnya gitu ya, mendengar ya tidur dengan guling atau tanpa guling, ada yang lain lagi ya, ada orang yang tidur dengan selimut atau tanpa selimut. Kalau Anda bagaimana pendengar? Kalau saya secara pribadi seringnya tanpa selimut, tapi belakangan agak dingin jadi saya pakai selimut. Nah, kalau di luar sana pendengar, selain ada yang pakai selimut, ada tanpa selimut, ternyata ada juga yang pakai selimut tapi kakinya harus di luar selimut. Ini adalah perdebatan klasik ya pendengar, tapi memang kalau dibedah secara psikologi ini akan menarik ya. Yang pertama itu dari sisi faktor biologis ataupun suhu tubuh drop ya, dimana saat kita memasuki fase tidur lelap, terutama tidur yang memang nyenyak sekali gitu, sistem pengatur suhu internal tubuh kita itu akan melambat dan tubuh secara alami akan turun. Selimut ini berfungsi membantu tubuh kita mempertahankan suhu ideal tanpa membuat otak terbangun gara-gara kedinginan di tengah malam ya. Kenapa? Makanya ada orang yang lebih suka tidurnya dengan selimut. Lalu ada efek dalam tanda kutip pelukan gaib. Aduh takut ya tidur kok ada pelukan gaib. Atau deep pressure stimulation ya. Jadi bobot selimut yang menempel di tubuh kita, apalagi mungkin dari bahan ini rasfur yang lembut gitu ya pendengar ya, atau pakai yang ini, ada yang pakai bed cover, itu kan lebih tebal lagi gitu ya. Ini memberikan sensasi sentuhan lembut yang memicu pelepasan hormon serotonin ya, yang membuat tubuh kita rileks, dan juga ada hormon melatonin yang membuat kita ngantuk. Sekaligus juga pastinya akan menurunkan hormon stres atau biasa disebut dengan kortisol. Makanya tren white blanket ataupun selimut tebal ataupun berat ya, itu terbukti secara medis bisa mengurangi kecemasan. Tapi kayaknya nggak tahu ya, kalau untuk penggunaan selimut yang berat tebal mungkin ruangannya harus AC kali ya, kalau di Kalimantan Barat nih mendengar. Soalnya kalau aduh, kalau lagi nggak dingin kayaknya agak gerah ya kalau kita pakai selimut setebal itu. Tapi nggak tahu juga deh, soalnya saya tim tanpa selimut gitu ya. Nah, lalu juga pendengar, ada perisai psikologis, di mana sejak kecil otak kita itu tuh terbiasa mensosialisasikan selimut sebagai rasa aman. Mau setua apapun kita ya, kain selimut itu memberikan ilusi dalam tanda kutip benteng pertahanan ya dari gangguan luar, mulai dari gigitan nyamuk. Lalu juga mungkin ini yang dulu saya pikirkan, zaman kecil saya pakai selimut terus sih pendengar ya, takutnya kan dari bawah kolong tempat tidur tuh ada apa, ada tangan-tangan apa gitu ya, makhluk-makhluk lain gitu ya. Jadi dulu tuh kayak gitu pendengar ya, saya tuh zaman dulu, apalagi waktu ini, waktu ranjang saya tuh ada kolongnya. Oh sekarang kan dipan memang sudah full tertutup ya, misalnya kayak dipan tingginya berapa, 30 cm misalnya kan, lalu atasnya spring bed 30 cm kan, ngerasa gak ada kolongnya gitu. Kalau zaman dulu tuh ada kolongnya, saya ngerasa kalau kaki saya tidak ditutupi sesuatu, saya takut ditarik gitu mendengar ya. Jadi saat itu saya merasa memang selimut adalah perisai untuk saya. Tapi sekarang sudah tua ya, jadi saya tidak berpikir ke arah sana. Bukan tidak percaya, tapi memang sudah tidak mau ambil pusing gitu pendengarnya. Jadi saya ngerasa sekarang pakai selimut tidak pakai selimut tidak masalah ya, kalau dingin pakai selimut, kalau gerah ya nggak pakai selimut

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Serius amat dia, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Baik, pendengar, kita beralih ke fakta ya. Untuk kenapa sih orang-orang ataupun manusia tuh ada yang lebih memilih tidur dengan selimut atau yang tidak mengenakan selimut? Ternyata pendengar, secara evolusioner nenek moyang kita itu tidur dalam gua atau vegetasi lebat untuk berlindung dari predator dan cuaca ekstrim. Jadi tekanan ringan di tubuh ini memberi sinyal ke otak ya, ke otak kita bahwa dalam tanda kutip nih ya, kita sedang di tempat bersembunyi yang aman begitu ya, dimana tanpa lapisan di atas tubuh kita, otak itu sadar dan merasa kita sedang terbuka ya atau rentan diserang. Itu emang udah warisan genetik dari nenek moyang kita gitu ya, dimana ada juga orang yang unik nih pendengar. Ini kita ke fakta unik selanjutnya ya. Ada yang pernah berpikir kenapa sih kok mengeluarkan satu kaki dari selimut itu ampuh untuk mengatur suhu tubuh? Nah ternyata telapak tangan dan telapak kaki itu punya struktur pembuluh darah yang unik ya, dimana pembuluh ini dirancang untuk pelepasan panas secara cepat. Dan saat kita merasa kepanasan di balik selimut, cukup keluarkan satu kaki dan kita bisa melepaskan panas tubuh dengan cepat tanpa perlu mengorbankan rasa nyaman di bagian tubuh. Tapi ini yang membuat saya merinding. Zaman dulu ini mendengar ya, mau ngeluarkan kaki takut ya, mau masukkan kaki panas, nah itu bimbang zaman dulu ya. Sekarang ya, ya seperti itulah gitu ya. Nah, fakta ketiga nih pendengar, ternyata otak itu punya sensor bernama proprioception yang bertugas mendeteksi posisi tubuh kita di dalam ruangan. Dimana saat kita menutup mata di kegelapan, sensasi sentuhan selimut memberitahu kalau tubuh kita ada di sini, kita utuh dan kita aman gitu ya. Tanpa sentuhan fisik ini, beberapa orang merasa sedikit melayang ataupun sedikit merasa gelisah ya saat sedang tidur ya. Jadi tidurnya tuh jadi kurang nyenyak gitu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mesti bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-sila dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyak keluhan akan tidak adil di negeri. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejarah, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan sekeliling. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saat para pemimpin Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka. Saya hanya bisa acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejati.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiap.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Badan Gizi Nasional memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BGN melalui penandatanganan keputusan Presiden pada awal pekan.
1: Badan Gizi Nasional BGN mengenalkan 5 orang deputi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penggantian pejabat tersebut, setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kebutuhan pejabat baru yang lebih kompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang. Sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap.
1: Dalam kesempatan tersebut, Ketut Sumedane, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan dirinya akan terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dugaan keracunan maupun penyimpangan lainnya.
3: Sebenarnya tidak perlu saya jawab, tapi tadi ada kesan dari Ibu, waktu kami di briefing, ya. Tentu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, temuan-temuan yang ada di Kejaksaan Agung, itu menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan. Itu intinya nanti. Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan termasuk pelanggaran hukum, itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja, Bu, ya.
1: Adapun 5 orang pejabat baru di lingkup pimpinan BGN yaitu Dr. Lili Hamilia SEMSI selaku Sekretaris Utama, Dr. Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea MKM selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuli Akka selaku Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Dr. Mari Mandarto SEMSI selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Dr. Ketut Sumedane SHMH selaku Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama saya pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Zahran, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antara yang kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kami hadirkan topik Kopi Pro 3 edisi kali ini tentang pembahasan dalam laporan khusus pagi tadi tentang usulan bantuan perumahan non-subsidi dari pemerintah. Kalau bantuan yang selama ini kan bantuan rumah subsidi dari pemerintah, ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, fasilitasnya mencakup soal bunga KPR yang fix rate atau tetap bunganya 5%, subsidi uang muka antara 4 hingga 10 juta rupiah, lalu bebas dari PPN, BPHTP, dan juga lain sebagainya. Beberapa kemudahan untuk mendapatkan rumah subsidi, tapi tujuannya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kalau sekarang ini kan sudah ada itu, nah, ada usulan lagi, bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah, bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Nah, ini kita akan bahas tentang hal itu. Kalau non-tunai itu bentuknya seperti apa menurut Anda yang lebih idealnya? Untuk Anda yang merasakan mungkin sampai dengan saat ini, untuk generasi Z biasanya ya, yang sekarang ini agak kesulitan mendapatkan rumah karena harga tanah dan juga bangunan terus melambung tinggi, sementara untuk penghasilan tidak terkejar gitu ya untuk kenaikannya. Nah, itu gimana nih usulan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI pada pagi tadi. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya, tentang usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.

0: Peristiwa.
1: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
2: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara-saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Memori kolektif bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan renovasi rumah atau BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari sebelumnya berbentuk uang tunai menjadi pemberian bahan baku material. Presiden meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Menteri Sosial selaku pemilik data target bantuan untuk mengkaji skema baru penyaluran BSPS tersebut. Tujuannya agar anggaran yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah. Dan pagi hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami terkait dengan usulan mengubah skema BSPS dari uang tunai menjadi non-tunai atau berupa material. Dan kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKPRI, Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, Pak, sebenarnya ya, latar belakang utama usulan bantuan berupa material atau non-tunai ini apa ini, Pak?
5: Ya, jadi gini, ini cara kita membaca arsitektur berpikir Bapak Presiden ya. Bapak Presiden ini adalah tokoh transformasi nasional, transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi. Dan pikiran-pikirannya itu sudah ditulis dalam buku jauh sebelum beliau memimpin kita. Jadi ini adalah salah satu presiden, atau bahkan kalau di Indonesia mungkin adalah presiden pertama yang menulis apa yang akan dia lakukan itu sebelum kemudian benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang beliau bayangkan itu adalah sebuah transformasi besar. Karena itu yang beliau lakukan di tahap pertama adalah menyiapkan kelembagaan-kelembagaan operatornya ya, seperti koperasi, lalu kemudian kampung nelayan, okay, kemudian BGN dan seterusnya. Itu adalah kelembagaan-kelembagaan yang disiapkan untuk mentransformasi proses kegiatan ekonomi untuk mencegah dua hal. Yang pertama itu tidak terjadi korupsi dan kebocoran. Yang kedua itu adalah untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Jangan sampai kegiatan ekonomi kembali didominasi oleh orang-orang besar. Nah, maka kemudian dalam sektor perumahan, saya ingat betul itu arahan beliau dari awal itu. Pertama beliau bilang bahwa kegiatan perumahan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dan kegiatan perumahan itu harus mengaktivasi institusi-institusi dan instrumen-instrumen yang sudah beliau bikin. Ya, karena itulah seharusnya sejak awal nih sebenarnya kita mengimplementasikan proses aktivasinya itu dari bawah dengan mengkerjasamakan antara sektor perumahan ini dengan koperasi, dengan Himbara, dengan BUMDes, dengan kepala desa, dan dengan elemen-elemen yang sudah beliau susun di daerah-daerah, karena beliau menjanjikan 1 juta di pesisir, 1 juta di desa, dan 1 juta di kota. Itu semuanya punya skema. Di pesisir kita bicara tentang koperasi nelayan Merah Putih yang harusnya di dalamnya itu ada elemen perumahannya yang juga kita ingin mentransformasi pesisir Indonesia itu menjadi kampung nelayan yang tidak saja memproduksi tetapi juga indah, sehingga di situ orang bisa tinggal, bisa rekreasi, bisa kuliner dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang beliau bayangkan untuk di pesisir. Kemudian di desa beliau membayangkan akan ada gotong royong yang masif untuk membangun perumahan yang sehat, sanitasinya, airnya dan sebagainya. Itu kita betul-betul melakukan transformasi besar. Makanya angkanya disebut 3 juta karena skalanya skala transformasi. Ini bukan 1-2 di satu desa begitu, tapi beliau membayangkan sesuatu yang masif. Nah, di kota itu beliau membayangkan masyarakat itu mulai tinggal di rumah susun. Kenapa? Karena di kota udah enggak ada tanah, harga tanah mahal, udah enggak memungkinkan lagi bagi rakyat untuk tinggal di tanah di perkotaan itu, di rumah tapak gitu. Nah, ini semua bayangannya itu adalah dalam satu orkestrasi besar, ya, itu yang beliau bayangkan gitu. Dan perumahan dalam hal ini nanti kalau skemanya adalah gotong royong masif, maka penerima bantuan itu harusnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, apakah koperasi, apakah kampung nelayan dan seterusnya di daerah-daerah itu. Kira-kira itu yang dibayangkan, Pak.
4: Jadi sini sudah mulai terbayang, Pak. Artinya ini satu program yang terintegrasi dengan operator-operator yang sudah berjalan saat ini, koperasi desa Merah Putih.
5: Memang Bapak Presiden itu kan kritik beliau dalam buku Paradoks itu kan adalah beliau mengatakan bahwa perekonomian kita, bukan kita ini bukan miskin kata beliau, tapi pertama sumber daya alam kita banyak tapi bocor, ya kan? Bocor dan dikelola oleh segelintir orang yang dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak itu kemudian hanya dipakai untuk segelintir orang juga. Nah, itu beliau nggak mau, sekarang mau ditransformasi. Yang kedua, beliau bilang kegiatan ekonomi itu didominasi oleh segelintir orang dan itu menciptakan ketimpangan yang berbahaya sekali. Karena satu negara yang penuh dengan ketimpangan itu bahayanya adalah itu negara yang berada dalam ancaman desintegrasi. Karena orang merasa kok yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin dan kita susah, kan? Nah, beliau menciptakan kelembagaan ekonomi berdasarkan mandat daripada para pendiri bangsa kita, misalnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, sehingga sekarang koperasi pun dikasih tugas tidak saja untuk ngurus yang kecil-kecil, tapi juga boleh ngelulus tambang, boleh ngurus sumur minyak, boleh mengurus perumahan, properti dan sebagainya, sehingga koperasi nanti akan tumbuh menjadi kekuatan nasional yang membuat mereka atau membuat masyarakat kita itu tumbuh kelas menengah baru yang real, yang masif, tidak jomplang di tengahnya. Dulu dalam ekonomi ada fenomena hollow middle. Hollow middle itu artinya ada orang kaya segelintir di atas, tapi di tengahnya ini kosong kelas menengahnya. Baru di bawah itu jutaan itu sektor informal. Yang sektor informal ini mohon maaf itu ngos-ngosan hidupnya itu. Hari ini dianggap di atas garis ekonomi atau tingkat kemiskinan, besok jatuh lagi, miskin lagi. Dan seterusnya. Ini harus dihindari. Caranya adalah membangun institusi ekonomi kerakyatan. Dan itulah masuk Presiden dengan semua program yang ada ini, termasuk perumahan.
4: Oke, di sektor perumahan kapan, Pak, target skema bantuan non-tunai ini akan mulai diterapkan ini, Pak? Atau bantuan materialnya ini, Pak?
5: Karena instruksinya Presiden baru, tentu kita akan kaji segera. Kalau saya sih sudah ada implementasinya, sudah siap. Begitu ya, memang nanti polanya adalah berbasis pada data. Ya, nanti kita tahu Bapak Presiden kita termasuk yang sejak awal beliau bulan Februari 2025 lalu menginpreskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekarang DPR sedang menggodok dan memfinalisasi undang-undang satu data atau undang-undang data tunggal. Nah, ini semua nanti kalau sudah berbasis data mudah kita tangani, yaitu misalnya kita akan memprioritaskan masyarakat yang paling bawah, ya, desil satu lah istilahnya, kayak begitu. Nah, sehingga kemudian kita menjalar dari bawah, yang jadi teorinya Bapak Presiden itu tidak ada lagi trickle down effect. seolah-olah membuat kaya segelintir orang di atas nanti netes ke bawah. Enggak, kata beliau, yang paling bawah kita apa selesaikan dulu, sehingga nanti itu akan bergerak ke bawah. Nah, nanti begitu datanya beres, prosedur kerjanya disiapkan, maka nanti anggarannya segera diturunkan kepada masyarakat paling bawah.
4: Yeah.
5: Janji presiden untuk 3 juta rumah tidak berubah, cuman kesiapan kelembagaan untuk mengeksekusinya itu yang sedang kita siapkan.
4: Oke, okay. Kementerian Sosial dalam hal ini kan pemilik data yang target untuk bantuannya nanti nih, Pak Fahri. Nah, kerjasama dari PKP dan juga Kemensos sendiri untuk mengetahui data akuratnya nanti untuk siapa yang menjadi penerima manfaatnya bagaimana, Pak, sejauh ini, Pak?
5: Memang di awal kita sangat tergantung kepada data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial, karena mereka memegang data namanya DTKS, data tunggal kesejahteraan sosial.
4: Ya.
5: Nah, tapi kemudian setelah adanya impres Presiden Februari 2025 tentang DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, maka seluruh data ini digabung, data dari Kemensos, DTKS, kemudian ada data dari PLN subsidi listrik, data dari Pertamina subsidi BBM, data dari perumahan, subsidi perumahan, data dari kementerian-kementerian lain, itu dikumpulkan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, sekarang ini mau diundangkan sehingga ini nanti kuat. Jadi kita akan kolaborasi dengan semua lembaga berbasis pada data yang sama. Jangan semua pegang data, semua mengerjakan yang sama. Nanti ada orang yang harusnya terima sumbangannya sekali, terima sumbangannya berkali-kali. Ada yang harusnya terima sumbangan, jadi tidak terima sumbangan. Nah, itu ke masa yang akan datang kita akan selesaikan, dan Presiden sudah meminta kita menyiapkan infrastrukturnya, regulasinya, kelembagaannya, dan metode prosedur eksekusinya kita siapkan.
4: Termasuk siapa nanti yang ditunjuk untuk menyediakan material bangunan tersebut, Pak?
5: Nah, itu tadi sekali lagi itu kembali kepada kegiatan rakyat melalui koperasi. Tidak boleh lagi di drop, ya kan? Kritiknya kan kepada ada yang sekarang ini, ada orang menerjemahkan rencana presiden dan program presiden itu dengan di drop dari atas. Ya kan, misalnya kasih makan bergizi gratis, oh ternyata impor susu atau impor daging. Ah, itu nggak benar. Presiden maunya itu diproduksi di dalam negeri. Maka kita harus mengaktifkan nelayan, mengaktifkan petani, mengaktifkan peternak susu, peternak daging dan sebagainya. Itu yang kita aktifkan sehingga kegiatan ini berbasis pada ekonomi rakyat. Bukan kita ambil dari pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya itu mengimpor dan itu memperkaya segelintir orang. Teori ini yang sebenarnya ingin kita hadapi sekarang ini, supaya kesejahteraan itu milik semua orang gitu.
4: Iya. Kalau BSPS kan nilai bantuannya 20 juta. Untuk yang nanti ini apakah tetap dengan nilai setara 20 juta rupiah per rumah? Jadi Pak Fahri.
5: Dengan konsep gotong royong, maka basisnya nanti unitnya itu tidak saja individual, tapi juga komunitas. Kita tahu di Indonesia ini penduduk kita kan ada sekitar 288,5 juta. Lalu dari jumlah penduduk itu, jumlah keluarga sekitar 93,2 juta. Jumlah rumah itu sekitar 70 juta. Nah, rumah yang tidak layak itu kira-kira 20-30%. Ya, karena itulah kita betul-betul harus menyiapkan sejumlah yang sama di titik-titik yang nanti kita identifikasi melalui pemerintah daerah dan verifikasi yang akan kita lakukan. Tetapi kalau data sen dan data tunggal sudah selesai, maka ini jadi akan lebih mudah. Nah, dengan jumlah struktur pemerintahan seperti itu, kita ada 514 kabupaten, 98 kota, ada 8.300 kecamatan, ada 82.000 kelurahan dan desa, lalu kemudian ada sekitar 1,5 juta RT di Indonesia. Nah, semua kita orkestrasikan untuk gotong royong, misalnya penataan kawasan itu sekaligus. Jangan rumahnya dibereskan tapi kawasannya rusak, nanti rumah itu jadi rusak juga. Jadi harus ada integrasi program, itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Kenapa skalanya 3 juta? Karena kita mau menciptakan transformasi besar-besaran gitu, bukan cuman alamatnya 1-2 lokasi atau beberapa rumah, tidak begitu. Tapi ini adalah transformasi besar karena sektor ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling besar ya dalam banyak sejarah negara-negara yang lompat perekonomiannya seperti China, Korea Selatan dan beberapa negara lain. Itu perumahan itu dipakai sebagai tangga untuk melompat ya pertumbuhan ekonomi. dan transformasi masyarakat secara umum begitu.
4: Ya, harapan besar pemerintah dari perubahan mekanisme ini, PSPS ini, apa yang dipavari yang bisa disampaikan di pagi hari ini? Silakan Pak.
5: Supaya lebih mengakar, supaya lebih luas, supaya lebih partisipatif, dan supaya ekonomi daerah real bertumbuh dan berkembang. Bukan ekonomi yang diimpor dari tempat lain. Karena itulah nanti bahan bangunan, atap, lantai, dinding, ventilasi, sanitasi, dan sebagainya itu nanti harus diproduksi oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri, dan yang kalau sudah berproduksi sekarang harus aktif melaporkan bahwa kita punya produk-produk nasional yang siap digunakan dalam gerakan dan transformasi ini. Karena ini masuk ke dalam gerakan Indonesia Asri yang Bapak Presiden inginkan. Indonesia itu harus aman, harus sehat, harus resik, harus indah, kata beliau. Ini semua yang adalah gerakan yang kita mau lakukan.
4: Ya. Pak Fahri Hamzah, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak.
5: Nih. Sama-sama
4: sehat,
5: Pro 3.
4: Assalamualaikum. Demikian tadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKPRI, Fahri Hamzah.
3: Wawancara Pro 3.

0: Ya, silakan giliran Anda bisa berkomentar ya. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada hari Senin kemarin tanggal 20 Juli. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Presiden menilai penyaluran bantuan dalam bentuk material bangunan dapat menurunkan nilai bantuan per penerima sehingga jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat bisa lebih luas, lebih banyak. Komentar Anda, silakan. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pagi, Pak Arman.
1: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan. Ya,
1: sudah dini hari. Di sini cuaca hujan.
0: Alhamdulillah. Sudah panas. Sering hujan atau baru kali ini hujan? Iya,
1: baru mulai kemarin.
0: Alhamdulillah, tapi nggak ada, Kalimantan Timur nggak ada karhutla ya, kalau musim kemarau ya?
1: Nggak ada, aman aja di sini.
0: Aman ya, alhamdulillah. Sejuk-sejuk.
1: Kebakaran rumah-rumah penduduk aja ada itu di beberapa tempat.
0: Oh iya, oh.
1: Iya, karena ya lalai itu.
0: Lalai, oke. Okay. Baik, silakan Pak Arman.
1: Tentang temanya perumahan rakyat ya.
0: Iya, nah, jadi dari kan tunai ke non tunai.
1: Saya ini sangat setuju. Pokoknya dua jempol nih buat Bapak Prabowo. Karena untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat,
0: yeah,
1: kehidupan masyarakat, itulah starter begitunya.
0: Yeah. Nah,
1: dengan begitu perputaran uang di suatu daerah, di suatu desa,
0: yeah,
1: itu akan terjadi banyak itu nanti.
0: Iya.
1: Luncuran dananya.
0: Iya.
1: Dari
0: mandor sampai kuli bangunan tuh kena tuh, dapat tuh.
1: Iya, dapat semua. Nah, terus mungkin bisa bikin grup-grup di suatu daerah nanti. Grup apa? Grup tukang. Tukang bata.
0: Iya.
1: Dari yang ini yang bikin bata merah itu kan.
0: Oh iya, benar. Ada UMKM ataupun pengusaha batu bata.
1: Terus dari tukang-tukang yang manual maupun tukang-tukang yang sudah modern mungkin,
0: ya kan? Iya, iya.
1: Itu bisa bikin komunitas nanti, Bung Lukman. Saya usul itu bikin komunitas. Nanti koperasi mengarahkan ke komunitas itu. Misalnya komunitas tukang RT4 misalnya, atau komunitas tukang Kaltim, kan?
0: Iya.
1: Dia kan bisa di beberapa kabupaten kota ada juga tuh.
0: Iya. Nah,
1: jadi yang belum terangkul, mungkin dia kan susah nih dapat lapangan pekerjaan nih.
0: Iya.
1: Dia harus nimbrung ke daerah sana, harus ke daerah sini. Oh, dia gabung aja di situ. Jadi di daerahnya misalkan ada 4 rumah atau 10 rumah. Oh, dia gabung, dia garap tuh di situ. Jadi lapangan kerja itu ada, Bung.
0: Oke.
1: Okay. Bajar.
0: Oke.
1: Okay. Putaran ekonomi itu akan terjadi.
0: Wah,
1: luar biasa nih. Dua jempol buat Bapak Prabowo.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti untuk WhatsApp, layar WhatsApp pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami ajak berbincang di udara ya. Dari Pak Wibi di Makassar. Pagi, Pak Wibi.
2: Pagi, Bang.
0: Iya, silakan Pak Wibi.
2: Kalau saya, Bang, belum bisa angkat dua jempol, empat jempol kaki, belum saya angkat.
0: Kenapa gitu?
2: Ya karena buktinya hasilnya belum ada, Bang. Kan baru wacana.
0: Iya.
2: Nanti kalau sudah sukses, sudah hasil, ya baru angkat jempol. Dan juga ini kan baru wacana, banyak kendala-kendala yang dihadapi nanti. Kan ini seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Jadinya Prabowo saja akan memperbaiki jalan-jalan di Kalimantan dulu. Apa sekarang masih sudah terbukti jalan-jalan itu diperbaiki atau belum?
0: Oke. Okay.
2: Jangan terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk, nanti hasilnya nol. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Tapi setidaknya bantuan tunainya sudah terlaksana. Sekarang ini wacananya bantuan non-tunai seperti genteng, batu bata, semua bangunan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah, targetnya itu ya. Nanti akan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Kalau kemarin itu kan tunai. Nah, kalau dengan adanya pergeseran atau pergantian non-tunai, memang angkanya agak sedikit lebih turun. Tapi dengan begitu, dengan dana yang sudah disetujui oleh DPR dan juga pemerintah itu artinya lebih luas lagi nih masyarakat yang bisa dapat bantuan itu. Dan menurut Anda gimana? Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Selamat hari ya. Selamat
0: malam. Ya, waalaikumsalam. Silakan.
3: Ya, apapun program pemerintah itu baik gitu. Untuk masyarakat gitu. Mau program bikin rumah dan lainnya sebagainya gitu.
0: Ya.
3: Lebih baik lagi apa-apa itu dari sendiri gitu. Apalagi mandiri itu lebih baik lagi gitu.
0: Ya.
3: Dengan apa-apa bantu pemerintah, ABCDE bantu pemerintah gitu kan.
0: Ya.
3: Yang jelas apapun bantuan program pemerintah itu untuk masyarakat baik gitu.
0: Ya,
3: ya. Tergantung masyarakatnya yang menerimanya, yang menjalankannya itu seperti apa.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Kalau kau bisa mensyukur nikmat, bisa dijalankan gitu.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih. Selamat ini, salam sehat. Iya. Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, silakan.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam sehat tangguh.
0: Iya, salam sehat juga. Silakan Pak Matoli.
4: Bantuan dari
0: pemerintah, perumahan, soal perumahan nih, BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya.
4: Ini kemarin masih berjalan lagi nggak?
0: Masih Pak. Dalam laporannya ke DPR kemarin itu kan Menteri Perumahan Marwara Sirait mengatakan saat ini menyentuh 400.000 penerima manfaat, bantuannya senilai 20 juta rupiah per rumah. Tapi sekarang ini mintanya diusulkan agar tidak tunai, agar uangnya itu benar-benar untuk peruntukan untuk membangun, memperbaiki rumah. Sehingga mungkin akan kecil, tapi perluasan itu bisa jadi bisa lebih dari 400.000 penerima nantinya gitu.
4: Berarti materialnya yang dikasih bukan?
0: Iya, materialnya. Ya. Tapi masih dalam kajian ini ya.
4: Kajian berarti masih wacana. Berarti gini, saya pikir masyarakat kan nggak hanya ke bangun rumah aja ya. Besok kan dia pagi kerja tuh ya. Kalau dia nanggung-nanggung bangun ya gimana kan gitu. Saya pikir gini, agak lain sedikit, Bung Fajar, ya nggak apa-apa. Konsep-konsep apartemen aja kayak Rusunawa gitu loh. Artinya mereka yang tadinya akses di situ, akses sekolah, rumah klinik lah dulu kan, itu akan terselesaikan kayak konsep apartemen gitu loh. Lain Pak Empat kayak Rusunawa kan, ibaratnya yeah. sewa dulu gitu kan. Biar yeah. aja mereka tinggal dulu di situ. Nanti ketika mereka sudah berpendapatan lebih, pasti dia akan memikirkan tanahnya itu kan untuk dia rehab dan perbaiki. Jadi dia fokus kerja aja dulu, fokus gajian dulu kan, fokus nabung. Tapi pemerintah sudah siapkan sama dia sewa gitu. Jadi pelan-pelan dia setelah, kan dia nanti kan nggak di kampung itu kerja. Bisa dia mungkin dari Jakarta. Jakarta itu kan penduduknya 50 juta siang hari. Kalau dia malam hari kan 10 juta. Jabodetabek semua itu kan.
0: Okay.
4: Jadi maksudnya ada kategori buruh, ada kategori apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah solusinya pakai apartemen Rusunawa, P3K, P3K pun yang gajinya di bawah UMR bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi kalau begini nanti, mana tahu nanti itu apanya, nepotismenya, orang terdekatnya dua-dua kali. Siapa yang bisa mengetahui itu? Ibarat kayak ini kan kayak membagi-bagi apa ini? Raskin atau subsidi-subsidi kan?
0: Iya.
4: Tetapi harus ke desil-desil satu atau desil dua.
0: Iya.
4: Bisa nggak itu transparansi datanya?
0: Oke, baik. Makasih.
4: Terakhir, Bung Fajar, mohon izin. Ini kan ada konsep-konsep sekarang yang lagi viral di media sosial itu, konsep-konsep apa itu ya, kubus-kubus modular-modular kabin itu, kayak di pelabuhan itu.
0: Oh.
4: Itu. Ternyata bisa kok 25 juta bahkan 30 juta
0: itu rumah. Iya. Saya lihat videonya tuh. Iya.
4: Kan ada kan sedang viral. Coba alternatif-alternatif ini
0: bisa nggak tuh ya diterapkan ya tadi? Oke. Okay.
4: Gitu lah.
0: Baik, makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu juga yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Menteri PKP Marwara Sirait ke di hadapan DPR ketika berdiskusi dengan DPR RI soal masukan siapa yang berhak mendapatkan ini. Bagaimana caranya? Syaratnya apa aja? Nah, sedang merencanakan, masih direncanakan mengubah aturan untuk hak dasarnya itu hak penerimanya nih agar dipermudah. Asal aturannya itu tentu saja harus diubah. Ada syarat-syaratnya kan? Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini dan harapannya tepat sasaran. Ini yang menjadi garis bawahnya oleh DPR RI. Terserah syaratnya seperti apa, yang penting tepat sasaran. Kalau bisa itu bisa diawasi oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, ada juga usulan dari BPS dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutarian data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital. Kenapa? Agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi. Ternyata rumah yang ini memang layak gitu ya, rumahnya sudah tidak layak huni dan layak untuk mendapatkan bantuan. Atau justru sebaliknya, misalkan rumah ini udah gedong nih, ada motornya, ada kendaraannya, kok dapat bantuan gitu, bisa di sama-sama diawasi. Jadi memanfaatkan sistem digital, namanya GoPKP. Bu Ria di Tebet, halo, selamat.
5: Ya, selamat dini hari, Bu Fajar.
0: Ya, silakan.
5: Yang bertugas ya, berapa rekreasi juga. Jangan lupa Bang Fajar, di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 kita memperingati Hari Anak Nasional.
0: Iya, selamat hari ya. Anak.
5: Oh, biasanya dikasih ini, biasanya mau siaran sampai lupa.
0: Sampai lupa ini.
5: Apalagi hari anak ini, harapan saya ini pokoknya selamat Hari Anak Nasional 2026. Semoga setiap anak tumbuh sehat, bahagia dan penuh semangat.
0: Amin.
5: Amin. Anak kita jangan lupakan Bang Fajar, ingat ini Bang Fajar dia.
0: Iya.
5: Kita kan pernah bersama-sama anak. Temanya ini bagus banget Bang Fajar ya, asik juga kadang-kadang ini ya. Usulan bantuan perumahan non tunai dari pemerintah. Bang Fajar. Jadi ya memang Bang Fajar kalau aku lihat ini kan usulan bantuan perumahan non tunainya ini berupa bahan material ya, bangunan dari Presiden Prabowo kemarin tuh dinilai dengan sebagai langkah efektif lah untuk mencegah penyalahgunaan dana kebijakan ini berpotensi memperluas jangkauan penerima manfaat, namun memerlukan pengawasan distribusi yang
0: tepat agar
5: tepat sasaran dia. Itu saja Bang Fajar, terima kasih banyak Bang.
0: Salam sehat, salam tangguh. Betul, pengawasan agar tepat sasaran itu yang digarisbawahi juga oleh DPR ketika Menteri Marwar Sirait berdialog dengan DPR RI ya, karena penerima manfaatnya ini meningkat signifikan dari tahun 2025 itu baru 45.000 unit yang direnovasi. 2026 ini sampai dengan bulan Juli ini ada 400.000 unit. Jadi naiknya sangat signifikan. Sementara target pemerintah sampai 2027 itu ada 2 juta unit. Ada 2 juta unit. Nah, dengan skemanya diubah dari tunai ke non-tunai, harapannya itu targetnya bisa lebih tinggi.

0: Nanti seandainya sudah selesai apa satu periode apa dua periode, kok apa yang dijanjikan meleset, itu ya boleh dikatakan muluk-muluk. Kalau sekarang ya jangan bicara muluk-muluk dulu lah.
1: Tapi ya, dari konsep memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini gimana kalau menurut Pak Dasrul?
0: Ya kalau menurut saya sih setuju-setuju saja Mas Fajar.
1: Pak Dasrul dapat nggak rumahnya? Atau sudah bagus kalau rumah Pak Dasrul mah?
0: Kalau saya itu, kalau rumah sih ya kecil-kecil, pagarnya batu bata, cuman di atasnya sudah rusak.
1: Oh gitu.
0: Ya mudah-mudahan kebahagiaan.
1: Oke, baik. Makasih Pak Dasrul. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, di sesi yang kedua kami kembali ya untuk memberikan ruang bagi Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3.

0: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Jaksa Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Jaksa Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa, Pak?
1: Gimana?
3: Terkait permasalahan apa ini?
1: Itemnya apa, Pak? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan penyidikan apa?
1: Alkes penyidikan terkait dengan
2: terima kasih, Pak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
4: Dasarnya ya tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang di kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Yang menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya dengan sampainya ke 48 karena dokumen ya ada 1 PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
2: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas RANA melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Tentu saja yang sasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Miko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
2: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Protia RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
0: Laporan khusus.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
3: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
3: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
4: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sini, kami dari terima kasih.
3: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
5: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menargetkan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
3: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
6: Menurut saya, kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
7: Menurut saya, usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
8: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik.
10: Catatan peristiwa.
11: Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D., berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
1: Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah, kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jehansyah.
12: Mas Rudi.
1: Iya. Pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
12: Itu program bedah rumah ya?
1: Iya, Pak. BSPS, Pak.
12: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
1: Iya.
12: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
1: Iya.
12: Gitu. Ya jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya. Karena itu kan material harus digunakan sendiri.
1: Okay.
12: Semen harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya. Karena itu termasuk dalam program rumah swadaya. Kan dia di bawah Direktorat Rumah Swadaya.
1: Iya, iya.
12: Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
1: Okay.
12: Menurut saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan gentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Ya, kenapa harus genteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, apa seng dan sebagainya itu memang sudah berlangsung.
1: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non-tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
12: Enggak, bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
1: Oh, Pak. Kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non-tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
12: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli untuk material bangunan. Tapi sejak era Pak Jokowi udah
1: material.
12: Material. Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu di verifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan. Nah, toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima BSPS itu.
1: Okay.
12: Jadi udah memang betul itu.
1: Ya, tapi dengan nilai 20 juta rupiah bentuk material ini, Anda melihat apakah itu untuk saat ini, Pak, ya? Cukup, Pak, untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini, Pak?
12: Nah, kalau saya mengkritisi ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar, itu pelepasan aset negara justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan perumahan itu adalah urusan masyarakat, ada di domain masyarakat. Di berbagai negara yang saya sudah pelajari, program pemerintah untuk bidang perumahan itu rumah sewa, tanah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
1: Oke.
12: Jadi pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Loh, masa nggak boleh Pak, masyarakat kan membutuhkan? Boleh, itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah, jadi dulu aja bansos 1 bulan 300.000 itu udah gede banget itu Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah, ini misalnya makanan gratis itu boleh. Kalau memang tadi apa, kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Ya, di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin, kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju Pak, sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan, itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat, tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota, dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa. Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa. Ya bangkrut negara kalau kayak begitu semua. Nah, ini pendapat saya pribadi, 20 juta itu gede sekali Pak.
1: Ya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
12: Jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
1: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya, artinya berbeda ini Pak Juansyah di sini ya, konsepnya di situ ya.
12: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya, dibagi-bagi itu. Jadi zaman awalnya dulu ini untuk menggantikan dana aspirasi ya, bukan menggantikan ya, jadi alternatif lain. Oh, ternyata bisa juga nih bagi-bagi bedah rumah. Waktu apa menjelang pemilu ya. Nah, ini sangat diminati. Nah, saya kan sering berdebat pada saat itu, saya jadi tenaga ahlinya Pak Menpera ya, zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong Pak, ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Iya kan? Nah, itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listy itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reot. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia nih, carilah berapa ribu gitu ya. Nah, ini kok sampai mau ratusan ribu.
1: 400 gitu. Ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.
12: Ya kalau dihitung selama 20 tahun udah berapa juta itu dihabiskan. Bukan kita nggak boleh memberikan, tapi program yang tidak tepat, sama juga seperti MBG untuk 80 juta anak, itu nggak tepat gitu loh.
1: Kalau begitu Pak, sebenarnya kalau dari kacamata akademisi, standar rumah layak huni yang ideal itu seperti apa sih Pak?
12: Nah, itu berbeda-beda di tiap daerah ya Pak ya. Kalau ini kita udah bicaranya kota dan desa, itu rumah tradisional itu sangat layak di Papua sana, suku Dani itu. Di Jawa Barat juga rumah yang dari bambu sangat layak. Di Aceh sana, di Sumatera Utara, rumah dari kayu. Di pedesaan tuh, di daerah pesisir, itu bagus-bagus. Nah, tapi dengan BSPS ini, semua rumah di seluruh Nusantara ini jadi rumah BTN. Jadi yang masyarakatnya pakai bambu, pakai kayu, pakai apa, di tembok. Di tembok semua, di plaster semua. Bukan berarti kita nggak senang gitu rumah lebih apa ya, di plaster dan semuanya, tapi nggak sesuai dengan arsitektur tradisional.
1: Oke. Jadi tetap mempertahankan kedaerahannya itu tergantung dari masing-masing daerah, begitu Pak Jean?
12: Iya, jadi program ini merusak nilai-nilai arsitektur lokal, arsitektur tradisional. Kalau kita mau bicara apa ya, suatu daerah secara apa keseluruhan ya, bukan kotanya saja.
1: Yeah.
12: Tapi kalau kita bicara urban housing, itu hampir sama semuanya, Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, itu hampir sama.
1: Artinya jenis materialnya tidak perlu disamakan Pak ya, tiap daerah, tergantung daerah masing-masing.
12: Iya, tapi kan akhirnya kan balik lagi, ya mana ada toko material rumah adat suku Bani, coba toko material apa itu rumah adat suku Bani?
1: Iya.
12: Toko material itu ya di kota.
1: Oke.
12: Nah kalau udah kota itu ya rumah susun.
1: Iya, baik. Dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini Pak, kalau begitu?
12: Ya, menurut saya pertama itu targeted benar ya. Jadi itu biasanya ada di pinggir kota, bukan di tengah kota ya. Yang untuk bedah rumahnya ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah, jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak ada 20 ribu, 30 ribu itu udah paling banyak. Ini seluruh pinggiran kota besar ya, tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni, dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah terasering, loh itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Ruti Lahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota. Kan saya udah lihat itu peraturan menteri apa RTLH itu. Nah, jadi kalau seberapa lama pertanyaan Mas Rudi tadi itu, ya sampai, karena kan pasal 28H ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu undang-undang dasar, konstitusi. Nah, tapi selain itu, ya anggaran yang lain tuh digunakanlah untuk rumah swadaya yang sebenar-benarnya, yaitu berbasis pemberdayaan komunitas di permukiman kumuh kota, itu rumah swadaya harus di situ. Ini kan enggak.
1: Baik.
12: Di mana-mana pinggir desa, di pantai, di gunung semua kena Ruti Lahu semua.
1: Baik. Pak Jihan, terima kasih Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Salam sehat.
12: Salam sehat Mas.

0: Ya, silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Tadi kami hadirkan pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok ahli perumahan dan pemukiman dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Jehansyah Siregar. Ini bicara soal bagaimana sebenarnya mekanisme bantuan rumah bagi masyarakat agar sesuai dengan undang-undang dasar bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ataupun tempat tinggal yang layak juga termasuk ya. Dan untuk itu pemerintah mengimplementasikan hal itu dengan cara apa? Dengan cara BSPS, bantuan subsidi perumahan swadaya, yang harapannya itu bisa menyasar rumah-rumah yang atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni agar bisa lebih layak hidupnya gitu ya. Pak John di Bengkulu, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat dini hari Bang Pajar.
0: Iya, silakan Pak John.
1: Kalau pandangan saya ada dua Bang Pajar ya.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama itu kan bantu untuk renovasi katanya kan.
0: Iya, renovasi.
1: Oh, yang sudah punya rumah. Nah, pertanyaan yang menggelitik buat saya, buat yang belum punya rumah bagaimana?
0: Buat yang belum punya rumah,
1: apakah tidak lebih menderita yang belum punya rumah itu dari dia masih lajang ya, sampai punya cucu ya, tidak kebingungan misalnya, adakah program untuk mereka itu? Nah, itu yang pertama yang mau ngajar.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, kalau maksudnya diganti ke material untuk mengurangi istilahnya ya keamanan atau supaya tidak dikorupsi ya, masih sulit juga Bang Banjar, soalnya warteg-warteg.
0: Wah, jangan sampai, mudah-mudahan enggak dikorupsi ya.
1: Jumlahnya itu kan harga-harga itu kan bisa dimarah.
0: Oke, baik. Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih.

0: Kalau itu kan renovasi rumah. Kalau yang belum punya rumah gimana? Udah dari dulu sebenarnya Pak John, bantuan subsidi rumah agar masyarakat yang tidak punya rumah itu bisa mendapatkan rumah dengan berbagai fasilitas kemudahan bagi yang berpenghasilan rendah. Jadi targetnya itu bukan kelas menengah ya. Lagi-lagi nih kelas menengah gak dapat apa-apa nih. Bagi berpenghasilan rendah, jadi ada KPR subsidi untuk bunga yang flat rat, selama menyicil ya, sampai lunas itu 5% kalau gak salah. Untuk bantuan KPR, jadi ada keringanan cicilan, lalu bunga tetap, fixed rate ya 5% hingga lunas. Ada pilihan jangka tenornya berapa tahun gitu ya. Ada 20 tahun kalau nggak salah maksimal tenornya atau pembayarannya. Uang muka juga diberi subsidi juga antara 4 hingga 10 juta kalau nggak salah. Ya ada beberapa lah. Jadi bangunannya gimana, rumah bersubsidi sudah dibangun tapi memang ada beberapa kendala, beberapa diantaranya adalah pengembang itu yang membangun rumah subsidi itu menyampaikan datanya bahwa masih belum diminati oleh masyarakat, entah itu karena masih tidak mampunya masyarakat untuk mencicil membayar uang muka meskipun ada sejumlah keringanan ya, bunga yang rendah ataupun fixed rate ya yang tetap, atau ada hal lain dari konstruksi bangunan, dari lokasi rumah subsidinya atau bagaimana. Karena masih banyak variabel kenapa rumah subsidi itu belum diminati oleh masyarakat. Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Angga.
0: Ya, pagi, Pak Ramli. Silakan, Pak Ramli.
1: Ya, saya mau cerita nih, Suci Bung Pajar.
0: Apa tuh?
1: Saya ini kan orang korban konflik.
0: Ya.
1: Sudah dipukul, ditangkap, dipukul sampai habis rumah-rumah saya dibakar sama anak buah. Anak buah pimpin sekarang Prabowo. Kan habis semua saya semua, badan saya hancur. Sekarang saya ini dalam keadaan sakit nih, Bung Pajar.
0: Iya. Yang ingin sampaikan apa nih, Pak Ramli? Apa yang ingin sampaikan terkait dengan bantuan subsidi perumahan ini?
1: Itulah, kalau saya disubsidi nggak sanggup. Ada beberapa rumah saya yang bangsa, yang rusak ya, karena saya diusir. Tapi sekarang saya Banda Aceh ini dalam keadaan sakit, rumah pun nggak ada.
0: Oke,
1: saya sewa sekarang.
0: Baik.
1: Untuk pencarian saya hilang. Saya dulu kan dagang hasil bumi. Tapi sekarang apa pun nggak bisa lagi. Sekarang apa, orang-orang rumah saya sekarang cari rontokan. Itu kan cukup tajam. Ini presiden itu omong kok.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Ramli ya. Karena kalau bicara di luar perumahan, tentu saja bantuannya bukan subsidi perumahan, tapi bansos seperti sembako atau uang tunai, bantuan tunai, apapun itu. Itu targetnya, datanya itu adanya di BPS dan juga Kementerian Sosial. Nah, kalau ada yang punya rumah yang masih tidak rekuni, baru kita bicara soal topik kita pada dini hari ini, usulan bantuan perumahan non tunai dari pemerintah. Bagi yang belum punya rumah, itu sudah dibangun rumah subsidi. Bahkan kalau dari APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, mengatakan bahwa menargetkan pembangunan 120.000 unit rumah bersubsidi di tahun 2026 ini. 120.000 unit. Meskipun dikatakan oleh APRSI bahwa beberapa yang sudah dibangun itu memang masih minim peminatnya. Masih ada beberapa rumah yang tidak terjual ataupun diambil oleh masyarakat dengan berbagai keringanan tersebut. Faktornya ada banyak, tapi masih belum bisa ditentukan di apa namanya, diputuskan apa sih penyebab utamanya gitu. Apakah dari lokasi rumah yang dibangunnya, atau jauh dari tempat kerjanya, atau apapun itu, atau dari kondisi rumah. Kalau dari kondisi rumah, APRSI mengatakan rumah tersebut layak huni. Dari sisi infrastruktur ini gimana, pendukungnya, misalkan jalan akses menuju kemana gitu ya, apakah sudah tersedia atau belum, lalu soal kelistrikan, soal air, dan apakah bebas banjir, dan banyak lagi lainnya. Itu yang belum punya rumah, jadi ada rumah subsidi. Tapi itu tidak topik kita pada dini hari ini. Topik kita adalah soal usulan bantuan pemerintah soal perumahan ini non tunai dari pemerintah, ya, bantuan perumahan ini. Kalau tadinya tunai, sekarang ini diwacanakan untuk non tunai. Tanggapan Anda gimana, Pak Agugu di Jogja? Pak Agugu, halo. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Agugu.
2: Ya, begini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu orang Batak mulai di Jogja mulai tahun 79, Mas. Mm-hmm. Mulai tahun 79 sampai detik ini belum punya rumah. Mm. Ah, anak saya baru satu, umurnya 20 tahun, belum bisa jalan.
0: 20 tahun?
2: Dan udah pernah aku mengusulkan sama Sasurati, Bupati Sleman, belum ada pembangunan rumah susun katanya gitu.
0: Oh, ada usulan. Jadi, bangun rumah susun.
2: Sekarang surat aja duduk, sakit-sakitan, gak punya rumah. Jadi termasuk ya orang miskin lah.
0: Iya.
2: Nah ini tolong pemerintah seperti apa ini.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu.
3: Iya, Bung Fajar. Hal-hal yang ya dalam program pemerintah yang lebih mudah saja, itu pada akhirnya menjadi celah-celah bagi orang-orang pengurus, terutama itu yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau
0: dikorupsi, maksudnya.
3: Ya, betul saja. Nah sekarang ini rasanya kok rumit begitu. Iya. Nah begitu tidak di mana-mana sekarang ingin transparan.
0: Iya.
3: Bagaimana hal ini bisa transparan sepertinya? Jadi masyarakat beranggapan waduh ada program itu.
0: Nah, tapi kan sebenarnya jadi saya bertanya-tanya nih, kan setiap program dari zaman kapanpun ya, dari presidennya siapapun, program itu pasti ada sumber pendanaan.
3: Iya.
0: Apapun bentuknya, dari sembako, dari uang tunai, dari bantuan rumah seperti yang kita bicarakan sekarang. Tapi itu kan ada pendanaannya. Nah, masa iya kalau ada program nggak ada dananya untuk kan nggak mungkin. Nah, jadi apakah lebih baik nggak usah ada program sehingga tidak ada celah korupsi, Bu Indra? Kan nggak juga, kasihan juga masyarakat yang membutuhkan.
3: Iya, masyarakat membutuhkan, Bu Fajar.
0: Okay.
3: Kalau ada bantuan dari pemerintah, mereka senang. Tapi kalau tidak ada bantuan begitu, masyarakat juga kelihatan lebih nerima loh, dan berusaha untuk bagaimana caranya saring bersinergi di bawah ini tidak seperti yang di atas sana itu yang malah akhir-akhir ini sepertinya saling bersinergi untuk saling melindungi untuk korupsi itu.
0: Loh, jadi kalau ada program pemerintah,
3: iya,
0: ada kekhawatiran dari Bu Indra, iya. jangan sampai dikorupsi gitu, Bu Indra.
3: Iya begitu. Iya.
0: Jadi termasuk ini program ini.
3: Iya.
0: Kan akan lebih baik nih, kan tadi sebelumnya kan tunai bantuan perumahan diganti non tunai, bukankah itu lebih menurunkan tingkat korupsinya kalau non tunai? Enggak juga.
3: Enggak juga. Bung Fajar, sedikit aja ya. Kalau di pendidikan tiap tahun ada apa? Ada ujian nasional itu aja. Waduh, dari mulai pengadaan kertas pencetakan pendistribusi.
0: Itu kan ruang lingkupnya Bu Indra dulu sebagai guru. Ya. Emang ada dulu waktu Bu Indra jadi guru, jadi ada korupsinya.
3: Aduh, ada bukan bukan ada lagi. Ya sudah, semestinya begitu.
0: Loh, jangan dong.
3: Iya, jadi ujian nasional ditiadakan gitu.
0: Nah, sekarang kan paperless, dengan komputerisasi kan nggak ada kertas tuh. Kan iya, bisa menekan itu.
3: Iya, nah itu orang-orang yang sudah terbiasa menerima aliran dana dari celah-celah itu kan
0: nyari celah lain.
3: Kalau komputer itu jadi dikatakan tidak bisa digunakan.
0: Ah, iya.

0: lagi, lalu tahu dananya dari pemerintah sekian, malah saling memberikan apa dana untuk menambahi kalau ada kekurangan begitu, Bu Hajar.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Indra. Selamat ini hari, salam sehat.
0: Sama-sama.
1: Ya, pendengar, demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sudah memiliki skema kredit kepemilikan rumah KPR, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, panjang ya namanya ya. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Cicilannya ringan Rp727.000 per bulan dengan tenor jangka panjangnya bisa dipilih. Maksimal kalau nggak salah 20 tahun ya. Saya bisa nggak untuk cicil rumah? Nggak bisa, karena ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lagi-lagi, agar tepat sasaran, tentu saja harus memverifikasi validasi data. Benar nggak ini masyarakat yang memang dikategorikan untuk mendapatkan fasilitas ini? Jangan sampai ternyata ini sudah pengusaha punya kos-kosan di mana-mana karena kedekatan dengan pejabat tertentu akhirnya mendapat fasilitas ini, akhirnya bangun lagi kos-kosan dan lain sebagainya terus saja. Tepat sasaran. Itu pun disampaikan oleh Menteri PKP Marwan Siait di ketika berdialog dengan Komisi DPR RI ya. Yang mengatakan sedang di apa namanya? Sinkronkan atau dipermudah untuk persyaratannya bagi masyarakat. Itu tadi yang bagi yang nggak punya rumah ya, rumah bersubsidi. Sekarang yang kita bahas pada Kopi Pro 3 di sekali ini adalah untuk renovasi rumah. Jadi tidak lagi, usulan itu tidak lagi itu uang tunai, tapi lebih ke material bangunan. Dan terima kasih sudah memberikan komentar dan opini Anda pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. KPK telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai, ada selain Bea Cukai tapi masih terkait, karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
2: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
3: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
2: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat Bea Cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Teddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menetapkan aturan tarif resmi layanan kewarganegaraan terbaru di mana biaya pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI dikenakan tarif sebesar Rp5 juta. Sementara proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sebesar Rp75 juta. Kebijakan ini menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap tata kelola administrasi negara dan kejelasan prosedur kewarganegaraan. Bagaimanakah penataan layanan ini dijalankan agar tetap efisien dan berorientasi pada kepentingan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Dulyono SH/MH.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dulyono,
2: Pak Rudi.
1: Iya, terkait lepas status WNI 5 juta, naturalisasi 75 juta, Pak. Bisa dijelaskan di awal latar belakang penerbitan aturan tarif kewarganegaraan yang baru ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Rudi. Pertama, sebelum kenaikan tarif PNBP ini dilakukan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian melalui Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas dasar kajian tersebut, kemudian Kementerian menyusun draft rancangan perubahan PP 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, PP 45 2024 ini adalah peraturan pemerintah yang masih digunakan oleh 3 kementerian. Karena pada saat itu kan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 kan mengalami satu perubahan nomenklatur, di mana ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Kemenko Hukum, HAM, dan IMIPAS. Perubahan nomenklatur ini tentunya diiringi ya dengan perubahan PP, karena peraturan pemerintah yang saat ini nomor 30 tahun 2026, okay. Ini yang hanya berlaku khusus di Kementerian Hukum saja. Mungkin itu.
1: Ya, kalau sebelum ada, ya silakan ya. Silakan Pak Dulyono.
2: Adapun beberapa tarif sebenarnya gini ya Mas Rudi. Tarif yang berlaku ini bukan hanya kenaikan saja. Di PP 30 ini yang pertama ada yang penghapusan tarif.
1: Okay.
2: Kemudian ada simplifikasi tarif ya. Dan ada juga kenaikan tarif. Okay. Nah, cuman yang masyarakat ini menanyakan kan terkait adanya kenaikan itu, terutama untuk di kewarganegaraan ya.
1: Yeah, yeah.
2: Di kewarganegaraan ini untuk permohonan kehilangan ataupun pelepasan kewarganegaraan langsung kepada presiden dari 1 juta menjadi 5 juta.
1: Yeah.
2: Kemudian untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan yang lain itu dari 500 menjadi 3.500. Untuk naturalisasi dari 50 menjadi 75 juta.
1: Itu 75 juta, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pelepasan kewarganegaraan lain itu seperti apa itu, Pak? Yang 3,5 juta itu.
2: Begini Pak Rudi, di pasal 23 Undang-Undang 12 2006 ini kan untuk pelepasan kewarganegaraan kan ada beberapa item. Yang pertama misalkan di pasal 23 huruf A ya, di pasal 23 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Itu rata-rata ini yang menggunakan pelepasan kewarganegaraan yang mengajukan permohonan dengan tarif hanya yang dengan tarif 3,5 juta. Karena apa? Karena rata-rata pemohon atau warga negara ini mereka sudah memang tinggal di sana, sudah mendapatkan pekerjaan ataupun status lain lah di sana, sudah mendapatkan status kewarganegaraannya. Makanya untuk memberikan kepastian hukum ya, karena Indonesia hanya menganut sistem kewarganegaraan tunggal,
1: yeah.
2: Maka bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki dokumen ataupun sudah memiliki kewarganegaraan asing, mereka harus mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Oleh karena itu tarifnya ini 3.500. Dan yang jumlahnya mengajukan permohonan tarif ini dibanding yang 5 juta itu banyak yang ini Pak Rudi, banyak yang 3.5 juta mungkin. Okay. Itu.
1: Ya, tadi Bapak katakan ada juga penghapusan dan simplifikasi Pak ya. Dan apakah penghapusan simplifikasi itu termasuk beberapa pemohon dalam persyaratan tertentu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ini Pak? Atau bagaimana?
2: Kalau untuk begini Pak Rudi, untuk layanan jasa hukum di Kementerian Hukum ini kan terdiri dari lebih dari hampir 200 layanan ya. Hmm. Tapi untuk kewarganegaraan itu ada penghapusan PNBP khususnya bagi pemohon ataupun naturalisasi yang memang berjasa kepada negara ataupun karena kepentingan negara.
1: Okay.
2: Karena dia sudah berjasa kepada negara, karena kepentingan negara, ya kita, pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menghapuskan tarif PNBP-nya tersebut. Demikian Pak Rudi.
1: Ya. Sampai dengan saat ini berapa banyak nih Pak pemohon yang pindah melepaskan kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing yang masuk menjadi warga negara Indonesia ini Pak?
2: Ya baik. Mungkin sebelum kami menjawab itu Pak, kenapa pemerintah ini saat ini melakukan perubahan itu ya, ada kenaikan. Yang pertama, Kementerian Hukum saat ini sudah membangun sistem layanan digital full sepenuhnya. Jadi setiap pemohon, khususnya pelepasan kewarganegaraan itu, mereka dimanapun mereka berada dapat mengajukan melalui sistem.
1: Okay.
2: Tanpa harus datang ke KBRI, tanpa harus datang ke mungkin ke Indonesia, dan dapat memantau setiap proses yang sedang dia mintakan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, super ini sistem ini namanya Super App. Nah, ini jadi layanan kementerian ini memang sedang mengembangkan ya layanan digitalisasi seutuhnya. Yang tentu saja pemerintah dalam hal ini untuk membangun layanan digitalisasi ini membutuhkan biaya untuk pengadaan dan juga pemeliharaannya. Jadi pada dasarnya mereka sangat diuntungkan karena tidak harus datang ke KBRI, kemudian tidak harus datang ke Indonesia untuk mengajukan permohonan, ya kan? Dan setiap saat dapat memantau pergerakan prosesnya, apakah permohonan saya ini prosesnya sampai di mana, kan gitu. Mm-hmm. Itu semuanya bisa dilalui melalui sistem itu. Sehingga itulah sebenarnya lebih dimudahkan ke masyarakat pada umumnya, lebih dimudahkan dengan layanan digitalisasi tersebut.
1: Okay.
2: Demikian Pak Rupi.
1: Ya. Rata-rata berapa lama Pak proses permohonan ini Pak?
2: Untuk pelepasan permohonan kewarganegaraan itu dulu memang sangat mudah, sehingga bisa diselesaikan dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun setengah bulan.
1: Yeah.
2: Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, masyarakat ini dengan kemudahan itu kadang-kadang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya mohon maaf ini saya sampaikan.
1: Mm-hmm.
2: Ada beberapa masyarakat ataupun pemohon, ya bukan masyarakat ya, yang memang memiliki catatan kewajiban, misalkan kewajiban pajak, kewajiban hukum lainnya. Untuk menghindari hal itu, dengan mudahnya melepas kewarganegaraan, maka dia mengajukan permohonan pelepasan. Karena persyaratannya mudah dan waktunya relatif singkat, keluarlah surat keputusan ataupun keterangan kehilangan kewarganegaraan. Nah, setelah itu ternyata ada beberapa instansi lembaga menyurati ke kami, ke Kementerian Hukum dalam Dijen AHU. Okay. Apakah yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraannya? Oh, ternyata iya, bahwa yang bersangkutan memiliki piutang pajak, memiliki persoalan pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum, kemudian dalam rangka klarifikasi, clearance maupun verifikasi faktual setiap permohonan,
1: yeah,
2: apakah permohonan naturalisasi orang asing menjadi WNI maupun WNI menjadi WNA, ini dilakukan verifikasi faktual dan clearance antar kementerian lembaga. Sehingga Kementerian Hukum dalam hal ini melibatkan sedikitnya 15 kementerian lembaga untuk memberikan rekomendasi apakah pemohon yang WNI mau menjadi WNA maupun WNA menjadi WNI ini bermasalah ataupun meninggalkan kewajiban hukum dan lain sebagainya. Maka disitulah dibentuk tim verifikasi ataupun clearance antar kementerian lembaga.
1: Berarti lebih lama lagi nih Pak waktunya ya? Bisa ada 6 bulan
2: lebih
1: Pak?
2: Lebih lama, tapi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan peroleh maupun melepaskan benar-benar tidak meninggalkan kewajiban hukum apapun.
1: Ya. Verifikasi dan validasi data berapa lama itu Pak? Perkiraan atau memang yang dibutuhkan dalam satu permohonan ini Pak?
2: Kadang-kadang masyarakat begini Pak Rudi, saya sudah mengajukan 3 bulan kok belum keluar ya. Padahal ketika, karena saat ini masih menggunakan sistem yang biasa ya, belum digitalisasi yang
1: super apps tadi
2: yang, yang dikembangkan oleh kementerian itu kita masih membutuhkan dokumen fisik ya. Kadang-kadang orang mengajukan permohonan secara online misalkan Januari, tetapi dokumen fisiknya baru datang di Februari. Nah, setelah dokumen fisik ini kita korek teliti, ternyata masih ada kekurangan. Kita kita suratin lagi ke pemohon. Kadang-kadang juga pemohon tidak yang memohon langsung, ada juga pemohon yang melalui agen-agen yang mungkin komunikasinya agak telat.
1: Ya, artinya harapannya Super Apps itu bisa terpantau semua, begitu Pak Duryono ya?
2: Iya.
1: Kira-kira kapan tuh Pak Super Apps-nya ini bisa langsung dirilis, bisa langsung diakses oleh masyarakat ini Pak?
2: Ya, pada dasarnya Kementerian Hukum sudah merilis Super App, tapi untuk pengembangannya tidak semua layanan, maksudnya belum semua layanan masuk ke dalam sistem itu, karena kan bertahap. Ya. Nah, oleh karena itu untuk warga negara sendiri ada, kemudian untuk layanan badan hukum ada layanan legalisasi aposti itu sudah dilaksanakan melalui super app yang
1: Pak Duryono tadi belum terjawab ini Pak, tren permohonan pelepasan status WNI sejauh ini seperti apa ini Pak?
2: Untuk 2 tahun terakhir, jujur kami katakan, kalau tidak percaya mungkin datanya bisa diambil. 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
1: Penurunan?
2: Ya. Ya. Jadi saya pernah diwawancara SCTV atau apa ya, itu kan dalam kurun waktu 5-6 tahun, yaitu karena saya diwawancarakan bulan Juni ya, bulan Juni tahun ini, saya ambil data itu dari tahun 2010, artinya kan sudah 6 tahun, itu ada 8.000. Tetapi 8.000 itu di tahun 2010 sampai 2020 sampai 2024. Yang tinggi permohonannya.
1: Oke, 2024 berarti 2026 menurun ya.
2: Sampai dengan 2026 ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Jadi kemarin 2 tahun saja hanya sekitar seribuan
1: 2 ya.
2: Tahun
1: ya. Baik. Rata-rata Pak, faktor apa yang mendorong warga negara Indonesia melepas kewarganegaraannya Pak?
2: Di permohonan sebenarnya tidak dicantumkan ya, tapi rata-rata mereka mengatakan dalam permohonan kan di persyaratan, karena ini kan di pasal 23 ini kan telah memperoleh kewarganegaraan asing, alasannya itu. Ya, jadi makanya kebanyakan yang mengajukan permohonan kehilangan itu adalah orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, bukan ujuk-ujuk ya.
1: Pindah,
2: mereka
1: begitu ya.
2: Mengajukan permohonan kemudian mau mau mencari negara lain, mencari pekerjaan itu tidak. Tapi mereka memang sudah di sana bekerja atau sudah menikah dengan warga negara sana, kemudian mengajukan permohonan. Itu yang tarifnya 3,5 juta yang banyak, Pak Rudi.
1: Negara mana itu, Pak? Paling banyak yang menjadi tujuan atau yang sudah mendapatkan status keluarga negara asing, Pak?
2: Tidak menyebutkan kami
1: di form itu tidak ada ya.
2: Ini gitu ya, iya. Tapi dari pantauan rekan-rekan media justru paling banyak sih ke Singapura ya. Tapi saya sendiri karena tidak mensyaratkan mau kemana gitu kan, saya tidak tahu. Gitu.
1: Misalnya ada seseorang, Pak, mengajukan ternyata ditolak, itu biayanya kembali?
2: Karena sistem PNBP ini kan ada ada yang namanya per permohonan dan per dokumen. Kalau per permohonan, resikonya ketika seseorang sudah mengajukan permohonan dan ditolak, otomatis PNBP tidak kembali. Oleh karena itu, mereka sebelum mengajukan permohonan benar-benar memastikan seluruh dokumen persyaratan itu sudah terpenuhi. Kalaupun ada kekurangan, kami masih bisa bersurat. Yang ditolak itu adalah yang benar-benar memang tidak secara persyaratan tidak terpenuhi sama sekali. Tapi kalau masih ada kekurangan, misalkan keterangan bahwa saya sudah mendapatkan paspor, itu kan satu persyaratan ya. Kalau tidak ini kita suratin. Jadi kalau untuk permohonan kehilangan itu jarang sekali ditolak, tetapi lebih pada kelengkapan persyaratan itu harus dilengkapi baru kemudian ditindaklanjuti di ACC.
1: Jadi waktu itu salah satunya ditentukan oleh kelengkapan persyaratan ya, Pak Duliono ya?
2: Betul, kelengkapan persyaratan, kemudian verifikasi antar kementerian lembaga ini kan membutuhkan waktu. Mereka kan mencari jasanya seseorang di, misalkan di PIN mencari, kemudian di pajak mencari nama dia, piutang pajak tidak, kan seperti itu, Pak Rudi.
1: Terakhir, Pak, kan ada juga nih, Pak, berkeluarga negaraan ganda nih, terutama pada anak-anak ini. Apakah aturan biaya ini juga berlaku?
2: Untuk aturan yang PNBP yang baru kan akan berlaku di Agustus ya, tanggal 2 ya, kalau nggak salah kemarin sudah diumumkan tanggal 2 Agustus. Tapi untuk tarifnya untuk warga negara ganda masih menggunakan tarif lama saat ini.
1: Oh, berarti belum masuk yang
2: jadi
1: baru ini ya?
2: Maaf, ini saya luruskan bahwa Indonesia itu tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Jadi asas kewarganegaraan ganda ini diberikan bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Kemudian anak yang lahir di negara yang menganut asas jus soli. Karena kan ada sama-sama Indonesia tetapi lahir di Amerika pas kelahirannya kan dia mendapatkan status kewarganegaraan. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda, hanya anak dari hasil perkawinan campuran. Itu kita harus luruskan di situ.
1: Pak Duliono, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Salam sehat.
2: Terima kasih.
1: Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Duliono.
0: Pro3.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar, krisis iklim global menempatkan anak-anak sebagai kelompok paling rentan yang menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dengan 1,1 miliar anak di dunia terpapar berbagai bahaya iklim ekstrim. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Yusuf,
2: salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Dok, kalau kita bicara krisis iklim global ya, di mana ini hampir 1,1 miliar anak di dunia terpapar tidaknya tiga bahaya iklim yang saling tumpang tindih. Tapi kalau kita bicara Indonesia nih, Dok, sejauh mana krisis iklim ini telah mengubah pola penyakit pada anak di Indonesia dan apakah sistem kesehatan kita sudah mampu mengantisipasi perubahan tersebut?
2: Nah, kebetulan saya kemarin baru balik dari Kupang ya.
0: Yeah.
2: Di Kupang tuh banyak sekali slogan di banner-banner yang menyatakan bahwa waspada terhadap perubahan iklim.
0: Yeah.
2: Ini memang benar, nanti kalau terjadi perubahan iklim, maka bisa terjadi pertama kekeringan, gelombang panas.
0: Yeah.
2: Dan karena panas banget, biasanya akan terjadi polusi udara. Mm. Nah, itu kata kunci yang kita harus waspadai. Artinya ketika kekeringan terjadi, maka air bersih akan kurang. Ketika air bersih kurang, maka bisa terjadi gizi buruk. Kita tahu kalau stunting itu terkait dengan air. Jadi air minum bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kembang seorang anak, tapi stunting itu ternyata bukan hanya gizi, tapi air minum juga harus baik. Nah, kalau air minum juga cukup, maka gizi akan baik dan tidak akan terjadi gagal tumbuh. Nah, gelombang panas ini akan menyebabkan anak-anak terutama dehidrasi ya, kemudian bisa panas ya, head stroke, kemudian juga gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan kenapa terjadi? Karena tadi disebutkan, karena panas terik, maka debunya banyak.
0: Yeah.
2: Karena debunya banyak, maka resiko asma, bronkitis, kemudian fungsi paru akan terganggu. Dan biasanya infeksi saluran pernapasan atas, ISPA ya, batuk pilek itu, pasti akan lebih tinggi. Nah, itu dulu yang kita harus waspadai.
0: Isu perubahan iklim ini sudah menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan anak di Indonesia belum sih, Dok? Karena ini kan dampaknya juga semakin nyata ini ya, kalau kita lihatnya.
2: Ya, betul. Ya, kalau di kami, pengalaman saya, kalau di Kementerian Kesehatan itu biasanya kita ada rutin ya, ada rapat-rapat yang terkait dengan kebijakan terkait dengan perubahan iklim ini, dan biasanya di grup dokter juga ada beberapa kajian webinar yang mengingatkan terus bahwa jika terjadi krisis iklim, maka kesehatan anak akan terganggu. Gitu. Jadi otomatis semua lapisan tim kesehatan sih sepertinya sudah diingatkan ya, dari perawat, dari bidan, dari tim nakes, sanitasi, gizi maupun dokter, semua sudah siap.
0: Nah, Dok, kalau kita bicara strategi kesehatan masyarakat ini, bagaimana untuk dapat mengurangi kesenjangan dampak krisis iklim antara anak di wilayah perkotaan dan pedesaan?
2: Ya, yang tadi saya sebutkan, kebetulan kan kemarin baru berdinas di KUP terkait dengan pemberantasan penyakit TBC, TBC ya. Jadi saya ke sana, saya lihat memang udara sana sangat panas. Dan memang otomatis di sana debunya lebih tinggi ya.
0: Okay.
2: Nah, tetapi saya lihatin mungkin karena anak-anak di sana sudah terbiasa dengan panas, ya mereka tetap ceria-ceria aja. Artinya memang mungkin sudah terbiasa. Jadi itu dampaknya. Tapi kalau di kota, saya lihatin kan mereka juga, banyakan mereka akan lebih aware terhadap misalkan bawa topi, bawa payung. Dan terus kemudian di sekolah pun juga, beberapa sekolah kan kalau di Jakarta pasti rata-rata sudah punya kipas angin dan juga ini ya AC. Ya. Ya, jadi itu cukup terkendali. Nah, yang jadi masalah ya itu, jika memang panas terik banget, kemudian anak-anak pulang ya jangan main-main di jalanan terlalu lama, itu aja. Sama kayak hujan. Jadi saya kan pernah bercerita di RRI juga, jangan main di air hujan gitu kalau pas musim hujan.
0: Iya, kan ada klasifikasi khusus anak seperti apa nih yang rentan.
2: Ya, kalau saya selalu kan saya sering sebutkan, kalau anak-anak itu harus tetap rajin diajak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena di sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung mikronutrien. Jadi selain kita mendapatkan makronutrien yang kita sebut dengan karbohidrat, protein, dan lemak, itu adalah bagian dari energi untuk tumbuh kembang mereka dan energi untuk kerja, bergerak, lari. Tapi di satu sisi, imunitas anak itu berpengaruh dengan namanya mikronutrien. Mikronutrien itu didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Hmm. Oleh sebab itu, anak-anak dari kecil wajib makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hmm. Nah, kalau mereka sudah terbiasa makan sayur dan buah-buahan, maka imunitas mereka akan lebih tinggi. Hmm. Makanya di sekolah itu, dulu saya POM ya, pengurus orang tua murid tuh ya, pengurus PWMG itu. Nah, saya perhatiin di kelas itu bisa kalau kita penyuluhan, bisa ada yang gampang pilek, ada yang tidak gampang pilek.
0: Ya.
2: Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena soal imunitas tubuh anak-anak tersebut. Hmm. Dan juga lingkungan berpengaruh. Artinya, kalau memang ventilasi rumahnya buruk, ya, terus kemudian imunitas dapat dari sayuran dan buah-buahan jarang banget akan sayuran dan buah-buahan, maka resikonya akan lebih tinggi.
0: Ya.
2: Ya. Terima kasih untuk masukan soal gadget ya. Saya setuju banget bahwa gadget itu sangat berpengaruh. Hmm. Bukan hanya dari radiasinya dan mata, itu Bapak benar banget, 100% betul ya. Hmm. Jadi memang saya setuju kalau kita seorang ayah, kita seorang eyang putri, eyang kakung ya, kita harus mengingatkan cucu kita, anak kita, untuk membatasi pergerakan menggunakan HP ya, Android. Nah, kemudian juga diingatkan mungkin ada waktunya. Jadi misalkan boleh main Android dari jam sekian sampai jam sekian, supaya tidak berdampak, itu ya nomor satu. Nah, yang kedua soal paparan ya, kalau terjadi suhu ekstrim.
0: Yeah.
2: Nah, nomor satu memang saya bukan sebagai pemimpin kebijakan, yeah. Saya nggak berani ngomong soal kebijakan. Yeah. Yang saya sebutkan adalah antisipasi. Jadi kita sepakat bahwa prevention, pencegahan itu jauh lebih baik. Mm. Cerita di Prancis itu menceritakan bagaimana kita harus antisipasi. Hmm. Jadi jangan sampai kita nggak siap. Nah, oleh sebab itu, memang dari sekarang anak-anak sudah dibiasakan, misalkan menggunakan baju yang baik, ya, katun yang baik, sehingga ventilasi bajunya cukup baik. Kemudian pakai kaos dalam, karena sekarang anak-anak, saya nggak tahu juga apakah masih banyak yang pakai kaos dalam atau tidak. Kalau saya masih klasikal nih, masih pakai kaos dalam. Dan itu membantu menjaga juga kestabilan suhu tubuh kita. Dan kalau ada ekstrim panas juga, itu cukup aman. Pengalaman kita di suhu dingin, kaos dalam itu cukup menjaga juga supaya kita nggak terlalu kedinginan. Nah, kemudian soal antisipasi ya, dari ikatan dokter maupun perawat, ikatan bidan ya, itu pasti semua mereka sudah punya protokol yang disiapkan. Nah, kalau saran saya sih, literasi yang dilakukan RRI ini sangat baik. Hmm. Bukan kita nyumpain gitu, terjadi bencana. Kita mengantisipasi asal bisa agar dapat diimplikasikan di Indonesia. Hmm. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa kita sih cenderung, kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di luar juga. Jadi orang Indonesia itu cukup kuat. Artinya ketika saya di Yordania, di Aman, di daerah sana, saya sangat kuat untuk menahan suhu panas 40 derajat ya. Karena kita terbiasa dengan suhu panas, terus kemudian hujan yang kenceng juga kita cukup baik. Jadi menurut saya orang Indonesia itu cukup baik. Dan yang kita mesti ingat lagi, kalau pernah ke luar negeri itu, kita bisa lihat awan di sana tuh tapis gitu loh, ada awan bergerak. Kalau di Indonesia itu kan masih ada pergerakan awan ya, artinya kelembapan kita, meskipun panas, kelembapan kita masih ada gitu loh. Nggak kering banget gitu ya. Jadi nggak nyelekit banget gitu loh. Jadi kejadian yang di sana mungkin menurut saya sih lebih susah ya di Indonesia, karena kita kan masih ada laut, masih ada sungai gitu loh ya. Kemudian kita masih bisa ngelihat awan kita tuh bergerak dengan baik. Artinya pergerakan suhu dan pergerakan untuk kelembapan udara tuh masih lebih terjaga sih kalau menurut saya. Tapi antisipasi itu benar, kita harus siap-siap. Jika terjadi keadaan terburuk, ya kita mesti siap. Jadi seperti misalkan air ya, air kita mesti siap. Kemudian pompa air kita juga harus cukup bagus supaya sediaan air kita ada gitu ya. Dan juga memang literasi yang dilakukan seperti ini terkait dengan kita harus siap, anak-anak juga harus siap. Jangan sampai nanti anak-anak nggak siap, orang tua juga nggak siap, apalagi yang sudah lansia ya. Banyak yang diceritakan kemarin lansia meninggal. Sebenarnya bukan hanya panas sih, kalau suhu dingin pun mereka bisa beku, apalagi mesin pemanas mereka mati. akhirnya mereka meninggal karena suhu yang ekstrim dingin ya.
0: Yeah.
2: Jadi literasi hari ini ya terkait dengan kita antisipasi siap-siap gitu loh.
0: Ya, ini kan ya. Jadi momentum juga dok ya, karena ya. Di Hari Anak Nasional pada esok ya 23 Juli ini pemerintah mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan ini untuk bagaimana memperkuat literasi kesehatan terhadap masyarakat secara luas. Dok, tapi ya, kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, kan sebenarnya atau dari PB atau UNICEF sendiri kan bukan kali pertama dok ya untuk merilis ancaman kesehatan untuk anak-anak di tengah krisis iklim yang global ini. Bagaimana ya, ya. Untuk ini di 2021 sudah dirilis juga, di 2026 ini kembali dirilis. Dan dampak yang memang dirasakan paling nyata terhadap kebijakan untuk melindungi anak ini seperti apa dok?
2: Ya, jadi kan temanya kita kan sayang anak, lindungi, bangun masa depan.
0: Iya, iya. Ya.
2: Nah, itu terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak. Dalam arti bukan kita, maaf Kak Tani, kadang-kadang ya. Mohon maaf. Karena sebagai dokter saya tahu banget di lapangan ya.
0: Ya.
2: Orang bisa ngomong, ini anak gue nih sayang banget, aduh gitu.
0: Ya.
2: Tapi giliran anaknya cuman, dia gak respon cepat bawa ke rumah sakit gitu.
0: Ya.
2: Ya, kita pernah dengar cerita ada seorang dokter anak, yang anaknya kemudian panas, tapi yang meriksa adalah perawatnya. Perawatnya yang notabene adalah pembantunya. Yang itu adalah, oh ini panas biasa. Ternyata kena demam berdarah, dan akhirnya anak itu meninggal. Karena serangan demam berdarah yang gak ketahuan akhirnya udah perdarahan gitu. Nah itu terjadi. Jadi artinya kata sayang itu gak cuma diucap. Tapi dalam teori kedokteran atau psikologi, kita sebutkan bukan hanya bersimpati, tapi berempati, melakukan langsung apa yang harus kita lakukan. Kemudian lindungi. Nah, tadi juga kita sepakat melindungi anak bukan hanya dari cuaca ekstrim, tapi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, kemudian ancaman. Tadi itu yang dari gadget, ya, dari gadget itu kan banyak informasi yang belum saatnya mereka lihat. Nah, kemudian saya sepakat bahwa anak itu adalah bagian dari investasi masa depan mereka. Jadi kalau saya bisa jadi seorang dokter, karena saya dididik oleh ibu, seorang bidan yang mendidik saya dengan baik, mensekolahkan saya dengan baik, akhirnya saya masuk sekolah yang bagus, dan akhirnya saya bisa masuk Universitas Indonesia gitu. Akhirnya saya bisa ngambil S2. Nah jadi bagian dari Hari Anak ini bukan hanya sayang, lindungi, tapi memang mereka harus punya bangunan masa depan yang baik, dalam arti yang tadi kesehatan dijaga, juga terhindar dari tadi yang kita bahas nih, suhu ekstrim ya.
0: Iya.
2: Yang nanti akhirnya mereka nggak bisa tumbuh kembang dengan baik karena mereka kekurangan cairan, mereka sakit-sakitan, mereka gampang asma. Karena saya tahu banget itu anak-anak di Indonesia tuh banyak bener yang asma, bukan karena penyakitnya, tapi alergi debunya gitu.
0: Iya. Dok, kalau kita lihat ini bukan bermaksud membuat kepanikan ya, tapi kalau kita lihat kan masih banyak masyarakat menyepelekan ketika anak panas tadi yang sempat disinggung dok. Ini bagaimana untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat untuk tidak lagi menyepelekan ketika anak panas ini?
2: Jadi kebetulan ketika saya sering penjuluhan ya di TK, jadi mungkin saya suka diketawain nih, udah S3 masih penyuluhan di TK. Tapi disitulah tempat kita mengajarkan mereka sendiri untuk mengantisipasi.
0: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang anak itu juga mesti tahu panas suhunya seperti apa.
0: Yeah.
2: Sampai kalau baby sister kita itu dilatih, mereka bisa tahu tuh. Jadi kalau saya kalau megang anak gitu di ruangan atau ketemu, saya bisa ngomong, ini sumeng nih gitu loh. Mungkin orang tua aja gak sadar, tapi kalau saya udah bisa megang, nah ini anaknya sumeng gitu loh. Nah, hal itulah yang kita harus siap. Nah, kalau kata kunci biasanya, kalau sumeng biasa, itu mungkin kurang cairan.
0: Yeah.
2: Tapi kalau anak itu sumeng dan males main, diem aja, itu dalam teori serangan virus namanya malaise ya. Dari udah males gitu. Nah, itu artinya dia ada sesuatu, jangan dibiarkan gitu. Nah, kadang-kadang orang tua suka, gak apa-apa, nah itu yang gak boleh. Jangan sampai nanti jatuh dalam panas. Jadi kalau dalam teori kedokteran, kalau dia udah minum panadol, paracetamol, kemudian turun, tapi kemudian 3 jam naik lagi, atau besok masih panas, itu gak boleh diobatin sendiri. Jadi ibu bapak wajib membawa ke puskesmas atau ke dokter keluarga gitu loh. Yeah. Sampai nanti katanya dia demam berdarah atau tifus, akhirnya lebih berat gitu pengobatannya.
0: Baik. Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktu ini dan edukasinya hari ini ya. Mudah-mudahan juga ini jadi meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat secara luas. Terima kasih dok, sehat selalu.
2: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Dengar ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang bagaimana anak-anak di tengah krisis iklim global.
1: Catatan peristiwa.
3: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria, sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
0: Terkait dengan kesehatan anak-anak ya di tengah krisis iklim global, gimana kalau kita ketahui kesehatan atau krisis iklim global secara nyata telah mengancam kesehatan anak melalui peningkatan polusi udara, cuaca ekstrim, dan meluasnya penyakit menular seperti demam berdarah dan infeksi saluran napas, di mana organ pernapasan dan sistem imun anak yang belum sempurna ini membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan drastis. Dan kalau kita lihat juga bagaimana dari sisi kebencanaannya ini juga, apakah pendekatan manajemen bencana di Indonesia sudah memadai gitu ya. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Eko,
4: Mas.
0: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Ya. Prof, tapi kalau kita bicara ini kan risiko dan kebencanaan gitu ya. Ini kan di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim. Ini bagaimana, Prof, membedakan dampak yang benar-benar dipicu oleh proses geologi dengan dampak yang diperparah oleh aktivitas manusia?
4: Iya, bahwa kita sudah punya ancaman-ancaman geologi. Jadi yang dianggap mendadak gitu, gempa, tsunami, lantas ancaman-ancaman yang cepat, erupsi gunung api gitu. Dan ragam hidrometeorologi gitu. Longsor gitu. Nah, kata ada ancaman-ancaman yang berangsur gitu. Nah, ranahnya perubahan iklim dan ancaman-ancaman bencanaan geologi ya, geologi kerasat itu itu biasanya di ranah yang cepat dan berangsur gitu. Jadi ketika kondisi geologinya kurang mendukung, ya alam sebagai pemicu sehingga ancaman itu datang lebih cepat dan lebih sulit diantisipasi gitu.
0: Ya.
4: Sama juga di konteks kekeringan di tempat-tempat yang secara geologi sulit mendapatkan air.
0: Ya. Prof, kalau kita bicara pendekatan manajemen bencana di Indonesia, apakah masih terlalu berfokus pada respon darurat dibandingkan upaya mitigasi berbasis ilmu geologi? Atau seperti apa, Prof?
4: Sekarang mulai tidak sebenarnya, terutama yang dilakukan di teman-teman yang ancaman geologinya cukup intensif ya. Di gunung api, di kawasan longsor, itu udah tidak hanya respon, banyak yang mulai pencegahan, mitigasi, siap-siagaan itu dilakukan. Pun juga ancaman-ancaman yang cenderung kekeringan itu udah dilakukan. Bahwa intensitasnya belum seperti harapan atau belum sesuai kebutuhan, iya, tapi setidaknya kecenderungan ke sana sudah mulai terjadi. Jadi banyak kawan-kawan yang mulai bekerja di urusan atau di relung pencegahan, siap-siagaan dan mitigasi.
0: Ya.
4: Walaupun mungkin kalau kita lihat pemerintah sendiri gitu, ada kecenderungan terkesan dalam tanda petik ya.
0: Ya.
4: Ongkos itu cukup banyak dialokasikan di darurat dan kadang lupa membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan siap-siagaan. Tapi banyak sudah arah sana itu sudah.
0: Ya.
4: Mulai banyak.
0: Baik. Ya. Nah, Prof, kalau kita bicara perubahan iklim ini bagaimana mempengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana geologi seperti longsor tadi ya, meskipun penyebab utamanya berasal dari proses alam ya.
4: Iya, sebenarnya secara alamiah ancaman itu memang ada gitu, dan kita bisa berupaya mengelolanya gitu. Dan tentu yang perlu diperhatikan adalah di urusan manajemen bencana itu melihat siapa berpotensi berisiko gitu. Nah, jadi ketika kita mengelola ancaman tentu juga memperhatikan bagaimana kerentanan warga dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Artinya bahwa kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan itu perlu mempertimbangkan tingkat potensi risiko terhadap warga.
0: Ya.
4: Ada kelompok rentan, kelompok risiko yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga penanggulangan bencana itu tidak bisa digeneralisir.
0: Ya.
4: Besok ya. Itu hari anak.
0: Iya.
4: Ya. Kita bicara hari anak dunia. Maka kita perlu membaca potensi risiko yang berbeda
0: ya.
4: Dari anak atau dibandingkan dengan warga.
0: Ya.
4: Berbagai tindakan yang kita lakukan tanpa sadar adalah meningkatkan risiko anak.
0: Ya.
4: Ya, jadi tata kelola sumber daya alam yang buruk sehingga meningkatkan risiko saat ini dan akan datang itu akan memperparah anak.
0: Ya.
4: Kontak awal tadi misalnya ini dalam rangka hari anak gimana gitu.
0: Ya, harus jadi momentum ya untuk meningkatkan literasi.
4: Kita telah bertindak buruk terhadap anak-anak kita.
0: Oke.
4: Anak-anak kita adalah yang paling berisiko dibanding kita sendiri.
0: Iya.
4: Gitu. Iya. Menarik sebenarnya urusan adaptasi itu.
0: Iya.
4: adaptasi yang baik sebenarnya adalah adaptasi yang kita arahkan terhadap ancaman yang hadir dan secukupnya. Artinya jangan menggunakan sumber daya berlebihan terhadap mekanisme adaptasi itu. Adaptasi terhadap panas misalnya ya, kita menggunakan, ada pilihan, kipas angin, AC tentu, jangan yang berlebih gitu. Adaptasi kekeringan, kita bisa menggunakan banyak cara. Salah satunya misalnya mencukupi kebutuhan air lewat pompa sumur dalam. Nah, tetapi ketika adaptasi itu berlebih, maka sebenarnya tanpa sadar kita menggadaikan masa depan anak-anak kita gitu.
0: Yeah.
4: Jadi sumur dalam untuk adaptasi pencukupan air pertanian karena perubahan iklim, tanpa sadar itu sebenarnya kita sudah mengambil hak anak cucu, karena pengisian akuifer air tanah dalam itu tidak secepat yang kita bayangkan gitu. Banyak tindakan-tindakan adaptasi yang menurut saya berlebih gitu, sehingga kita perlu berhati-hati gitu. Menggunakan kata adaptasi dan melakukan kata adaptasi. Yang lebih repot sebenarnya penggunaan sumber daya yang tidak digunakan untuk menjawab kebutuhan itu, tapi menjawab keinginan itu. Ya, jadi adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya energi, anggaplah batu bara gitu, lantas minyak gitu, lantas kita bikin baterai nikel, tapi dilakukan dengan cara mengambil nikel itu dengan tidak baik gitu, sehingga jangan sampai beradaptasi tapi dengan meningkatkan risiko bagi orang lain atau bagi generasi yang akan datang. Pemenuhan ketercukupan sumber daya itu harus dihitung betul gitu. Nah, ini simalakamanya ada di situ, Mas. Bapak, jadi kita sering melakukan adaptasi melebihi kebutuhan gitu.
0: Prof, jadi kalau bicara
4: nanti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
0: Oke.
4: Okay. Yang berisiko semakin berisiko gitu. Nah,
0: Prof, kalau kita bicara strategi perlindungan kesehatan anak ini ya, bagaimana ini juga? Saya penasaran, kolaborasi antara ahli geologi, tenaga kesehatan masyarakat, dokter anak dan pemerintah daerah ini bisa diperkuat gitu agar mitigasi bencana juga menjadi strategi perlindungan kesehatan anak ini, Prof.
4: Iya. Gini, kalau apa, mungkin gini, kalau bicara soal dampak, anggaplah cuaca panas begitu ya, buat orang tua itu biasa mungkin, tapi buat anak kan itu potensi dampak yang serius gitu.
0: Oh iya
4: ya, nah ini yang menjadi menarik gitu. Ada dampak kesehatan, ada dampak pendidikan gitu. Yang tergadekan gitu bagi anak, mumpung kita sedang bicara anak-anak gitu, yang kadang kita lupa kaitannya dengan adaptasi atau cara hidup sekarang sebagai proses adaptasi itu sering mengambil jatah anak, bahkan anak yang belum lahir. Jadi ada kebutuhan anak yang terambil gitu, yang
0: terabaikan
4: terabaikan gitu. Nah, saya pikir kita harus sama-sama nih lebih sadar iklim gitu, di

0: iklim gitu.
1: Yeah.
0: Jadi buat sekolah yang lebih tahan bencana, kebutuhan yang lebih ramah iklim gitu. Dan ini yang menarik, kebutuhan anak-anak itu bukan hanya apa makan siang gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi banyak hal lain yang perlu dipikirkan, yeah, gitu. Yang sebenarnya yang baik adalah memastikan keluarga tempat anak itu lebih aman terhadap risiko iklim.
1: Ya.
0: Jadi saya takutnya ada ketersesatan pemanaan bahwa ya, negara melindungi anak, salah satu gizinya gitu, tidak lewat orang tuanya.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Jadi, ya, nah mari apa namanya, investasi negara dalam perlindungan anak itu lewat orang tuanya, dan orang tua yang lebih sadar terhadap krisis iklim yang sekarang terjadi.
1: Baik, ya. Prof. Eka Teguh, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Terima kasih, Mas. Ya.
1: Mendengar guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tak terkecuali

0: Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
2: Dalam saat ini saya kesulitan untuk pengurusan FFI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan, saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
3: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
1: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah. Dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Langkah ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi simpul ekonomi baru, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Dan tidak hanya itu, koperasi desa Merah Putih juga diarahkan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan sistem logistik nasional. Dengan begitu, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan juga berkelanjutan. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep koperasi ini dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta apa yang bisa menjadi manfaat agar dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami akan membahasnya dalam dialog interaktif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
3: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
2: Sudah bersama kami via Zoom Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Joao Angelo de Sousa Mota. Pak Jo, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Jo?
4: Alhamdulillah
2: baik. Ya, baik. Kita bicara soal koperasi Desa Kelurahan Merah Putih siang ini. Tapi sebelumnya boleh cerita dulu ya ke pendengar, sebenarnya apa itu Agrinas dan bagaimana perannya untuk mendukung sektor ekonomi kerakyatan? Silakan.
4: Baik, Agrinas itu adalah satu PT yang baru didirikan kurang lebih sekitar 2 tahun. Tetapi kita didirikan di atas sebuah institusi atau sebuah organ yang sudah berdiri 61 tahun lebih, yaitu di dalam PT Yogyakarya sebelumnya. Jadi Yogyakarya itu sebelumnya adalah sebuah perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan Consultant Engineering Belanda, yang kemudian selanjutnya selama sekitar 71 tahun berkiprah di dalam dunia engineering consultant, sampai namanya dirubah dan dijadikan sebagai rumahnya Agrinas. Sehingga Agrinas ini selain berfokus kepada kegiatan membangun mekanisasi dan teknologisasi pertanian, kita juga punya divisi engineering. Mungkin atas dasar pertimbangan itu, kemudian dari background saya yang latar belakang orang konstruksi, akhirnya Agrinas ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun visi gerai koperasi Desa Merah Putih dan seluruh sarana prasarana yang untuk menunjang kegiatan operasionalisasi daripada koperasi kelurahan Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.
2: Ya, itu ya gambaran tentang bagaimana Agrinas akhirnya dilibatkan dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik. Nah, dalam konteks program ini seperti apa kemudian penguatan bisnis dan juga distribusi pendampingan ataupun seluruhnya terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih dari Agrinas, Pak?
4: Baik, ketika kami ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tersebut dan untuk membangun ekosistemnya, kami menggandeng Mabes TNI dengan melakukan perjanjian kerjasama karya bakti pada karya, sehingga untuk pembangunan fisik gerai tersebut kami serahkan kepada teman-teman dari Mabes TNI untuk membantu mewujudkan program besar atau program menjadi prioritas nasional pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan kenapa kami mengajak Mabes TNI? Karena kita melihat bahwa dari anggaran yang ada, yang kurang lebih kalau dihitung per meternya itu adalah sekitar 2.900.000 per meter persegi, dan itu angka yang sudah setengah daripada angka indeks termurah nasional. Nah, yang mampu mewujudkan ini hanya teman-teman dari TNI karena mereka memiliki semua infrastruktur, memiliki semua jaringan yang mampu mendukung kita untuk bisa mewujudkan kegiatan ini dengan efisien, efektif, dan dengan waktu yang cukup cepat gitu.
2: Mm-hmm. Baik, itu tadi ya gambaran-gambaran awal terkait dengan bagaimana peran dari Agrinas dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Jo, bicara soal operasional di lapangan, bagaimana kemudian pembagian peran antara Agrinas, pemerintah daerah, dan juga pengurus koperasi agar tidak tumpang tindih ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga ini tetap saling menguatkan ya, agar seluruhnya bisa berjalan dengan baik.
4: Baik, operasionalisasi koperasi Desa Merah Putih itu kami dari Agrinas hanya membantu menyediakan fasilitas, baik itu sistem digitalnya maupun menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan produsen-produsen, baik itu dari barang-barang subsidi maupun barang-barang non subsidi, dan menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan penyalur finansial yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat di desa. Jadi, Koperasi Desa Merah Putih adalah suatu gerakan di mana masyarakat dari desa mengelola Koperasi Desa Merah Putih ini didampingi oleh Agrinas untuk memastikan bahwa fungsi digitalisasi yang kita bangun, yang dibangun oleh negara ini, bisa menjaga dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan fraud yang bisa menimbulkan hal-hal negatif daripada operasionalisasi di setiap gerai tersebut. Mm-hmm. Pada prinsipnya, Koperasi Desa Merah Putih itu dimiliki oleh masyarakat desa itu, mereka sendiri menjadi konsumennya, dan juga mereka sendiri menjadi pengawas daripada kegiatan operasionalisasi tersebut. Sehingga setiap masyarakat yang bekerja, setiap orang yang bekerja di setiap gerai itu, wajib hukumnya orang-orang yang dari desa itu sendiri, sehingga dari mereka, dari desa, oleh desa untuk Indonesia gitu, itu yang sedang kita bangun gitu.
2: Ya, itulah dibutuhkan pendampingan ya dari berbagai pihak sehingga koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Jo, sejauh ini bagaimana kemudian respon dan juga kesiapan dari pemerintah daerah untuk bersinergi ya dengan Agrinas untuk mengembangkan koperasi Desa Merah Putih?
4: Ya, kami sebagai operasional, bagian daripada operasionalisasi, sangat berharap bahwa semua pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan regulator bagaimana memastikan bahwa operasionalisasi yang kami lakukan ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai daripada prinsip koperasi, yaitu one man one vote, sehingga kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut nanti tidak dikooptasi oleh kelompok, atau kita tahu bahwa di desa-desa itu ada namanya elit desa, sehingga nanti Koperasi Desa Merah Putih ini sebuah kegiatan koperasi tapi berwajah kapitalis atau berwajah elit desa. Nah, yeah, ini yang sedang kita pastikan bahwa operasionalisasi yang kita kawal dengan sistem digital ini memastikan kedepannya keterlibatan aktif masyarakat itu akan menentukan keberhasilan daripada operasi Desa Merah Putih tersebut. Yeah. Jadi keberhasilan daripada operasi militer Merah Putih tidak ditentukan oleh pihak Adrinas, tidak ditentukan oleh pihak manapun, tetapi ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri dari kegiatan kolektif kolegial daripada mereka untuk membangun kekuatan ekonomi mereka. Nah, Operasi Merah Putih ini hadir sebagai patron bagi masyarakat desa, baik itu untuk petani yang punya kegiatan pertanian, baik yang UMKM maupun generasi muda. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah harapan baru untuk membebaskan masyarakat desa, dan juga harapan baru bagi generasi muda sehingga keterlibatan pemuda dalam membangun ekonomi, ekosistem ekonomi di desanya, ada yang mendampingi, ada yang bersama dengan mereka untuk membuat mengaktifkan kegiatan ekonomi di desa semakin besar ruangnya dan bisa berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa. Jadi kita berharap dengan kegiatan Operasi Merah Putih, dengan melibatkan generasi muda atau pemuda di desa-desa, kita akan membangun atau akan tumbuh intelektual-intelektual organik dari desa itu yang memahami potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia.
2: Jadi bisa dikatakan dari, oleh, dan juga untuk masyarakat di desa itu sendiri ya Pak Jo, sehingga ini juga bisa berkelanjutan, diharapkan seperti itu Pak Jo ya, terkait dengan harapan dari masyarakat agar pemangku kepentingan bisa menjalankan dengan transparan, sehingga ini kan merupakan tanggung jawab ke puluhan ribu koperasi desa, seperti itu ya poinnya, silakan ditanggapi.
4: Baik, terima kasih Pak Muhammad pertanyaannya. Jadi kami ini hadir untuk mendampingi, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut, kegiatan di koperasi ini bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan dikelola secara profesional. Itu tujuan kehadiran kami. Tetapi yang sebagai pemilik daripada koperasi tersebut adalah bapak-bapak semua, karena Koperasi Desa Merah Putih ini dibangun dengan anggaran dari APBN, sehingga seluruh masyarakat desa itu adalah pemilik daripada koperasi tersebut tanpa harus memberikan yuran wajib dan yuran pokok. Karena seluruh anggaran fasilitas pembangunan, baik itu gerai maupun operasional, itu ditanggung oleh negara, dan keuntungannya akan dibagikan 97% seluruhnya kepada masyarakat desa. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan yang sifatnya kolegial, kolektif kolegial. Jadi bapak-bapak adalah konsumennya, bapak-bapak adalah pemiliknya, dan bapak-bapak juga adalah penerima manfaatnya. Jadi tujuan daripada koperasi ini adalah bagaimana menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh warga desa.
2: Ya, maka sudah terjawab ya. Ya, sudah terjawab ya Pak Muhammad di Purworejo bagaimana tentang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini untuk membangun ekonomi masyarakat di desa itu sendiri. Nah Pak Jo, salah satu tujuan utama dari koperasi ini adalah memperpendek rantai distribusi. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana strategi konkret dari Agrinas untuk mewujudkan rantai pasok yang lebih singkat dan juga efisien?
4: Baik, terima kasih. Jadi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, selain kita sebagai patron bagi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi di desa, Koperasi Desa Merah Putih itu adalah sebuah infrastruktur yang dibangun negara untuk bisa menjadi rumah bagi negara bisa mendistribusikan semua produk-produk subsidi untuk dijangkau secara langsung oleh masyarakat desa, sehingga aksesibilitas daripada pemerintah untuk menjangkau setiap warga yang harus mendapatkan dukungan, yang berhak mendapatkan barang-barang subsidi, bisa dirasakan secara langsung dan bisa berdampak secara langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi tujuan daripada Koperasi Desa Merah Putih itu untuk membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang selama ini menyebabkan, atau ibaratnya rantai yang mengikat leher masyarakat desa, dan ini akan kita putus dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, di mana nanti kita akan menyiapkan logistik sehingga kita pastikan bahwa barang-barang dari yang selama ini dinikmati oleh masyarakat kota atau yang selama ini dinikmati masyarakat desa dengan harga yang sangat mahal, atau bila warung-warung yang jual di desa-desa itu dengan harga yang profit yang sangat tipis, dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih kita bisa mendistribusikan secara langsung sehingga biayanya menjadi jauh lebih murah, dan masyarakat di desa yang warung-warung kecil di sekitar rumah kita itu akan memiliki margin yang jauh lebih besar sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan mereka secara langsung dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih tersebut.
2: Ya. Jadi tidak perlu khawatir ya tentang harga dan juga bagaimana pasokan di koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup bersaing, bahkan jauh lebih murah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Jo, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan di sana ya.
4: Artinya dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih kita hendak mewujudkan fair price. Fair price ya, untuk petani, fair price untuk masyarakat, dan fair price untuk juga para produsen gitu.
2: Perlu dipikirkan juga ya bagaimana asalnya dari petani, sehingga petani lebih sejahtera juga dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih.
4: Oh, sangat, koperasi ya. Merah Putih hadir untuk mendampingi petani di desa-desa.
2: Ya, nah dalam praktiknya kan tentu pasti ada tantangan yang dihadapi ya, untuk bagaimana membangun rantai pasok dari desa ke pasar yang lebih luas. Bagaimana kemudian Agrinas mengatasi permasalahan ini Pak? Karena mengingat kondisi geografis kita juga cukup kompleks, ada wilayah pedesaan yang terpencil, kemudian tapi ada juga yang strategis, seperti apa?
4: Baik. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini nanti di setiap kabupaten kita akan ada namanya distribution center. Distribution center ini kita diberi nama langsung oleh Bapak Presiden, itu adalah dengan nama Torasera. Torasera itu adalah tokoh rakyat serba ada. Jadi di dalam Torasera nanti kita punya sistem digital yang berhubungan dengan seluruh Indonesia sehingga kita tahu persis stok logistik kita di setiap daerah, sehingga kita memastikan bahwa distribusi logistik nanti akan lebih efektif, efisien dengan rantai pasok yang pendek sehingga menyebabkan kos yang terkendali, sehingga inflasi maupun kenaikan harga yang selama ini sering berdampak dalam kehidupan kita bisa terkendali dan bisa terkontrol, dan memastikan bahwa daya beli masyarakat bisa stabil.
2: Ya. Baik, menarik sekali ya untuk mengulik bagaimana lebih dalam lagi tentang strategi rantai pasok kemudian distribusi koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, Pak Jo, bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menjaga kualitas produk ya dan juga stabilitas harga, ini juga penting di tingkat produsen maupun konsumen sehingga masih terjangkau oleh masyarakat di sana.
4: Ya, memang untuk distributor untuk menjamin suatu produk itu pastinya nanti kita akan menyiapkan cold storage, kemudian kita juga akan menyiapkan sistem bagaimana untuk menangani setiap produk yang masuk ke tempat kita. Artinya kita akan terus belajar bersama-sama, kita membangun jalur distribusi ini, baik bagaimana menyiapkan, memastikan bahwa produk-produk yang nanti kita jadi off-taker mampu kita distribusikan kepada masyarakat dengan kondisi yang masih memenuhi food safety ya, memenuhi aturan-aturan yang layak, aturan-aturan yang memastikan bahwa gizi atau barang yang dikonsumsi itu memang masih terpenuhi di dalam apa yang kita distribusikan setelah kita ambil atau setelah kita menjadi off-taker dari petani di desa gitu.
2: Baik, kemudian bagaimana untuk memastikan agar kualitas produk dari koperasi ini tetap terjaga dan juga mampu ya bersaing di pasar dengan produk-produk lainnya juga?
4: Untuk menjamin bahwa kualitas barang tersebut ya, kita dengan melakukan penanganan, umpamanya kita harus lakukan wrapping, kita harus lakukan harus dimasukkan di cold storage, yeah. Dia umur daripada buah atau tomat atau sayur yang kita beli itu atau yang kita akan distribusikan itu tetap fresh dan layak dikonsumsi dan memenuhi standar safety food gitu. Kemudian untuk bisa berkompetisi otomatis karena kita ambil langsung dari petani, kita pastikan bahwa harga yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah harga yang fair. Yeah. Jadi fair buat petaninya, fair buat konsumennya. Mm-hmm. Contohnya umpamanya tomat. Mungkin selama ini kalau kita jual 10.000, harga yang dibayar oleh konsumen itu 10.000, harga yang diterima petani itu hanya 3.000.
2: Yeah.
4: 10% itu mungkin dinikmati oleh middleman dan 30% sebagai profit and sellers ya, resellernya gitu. Mm-hmm. Jadi nah harapan kita ke depan kita bisa jual langsung ke masyarakat umpamanya dengan harga 8.000, tetapi si petani bisa mendapatkan harganya dengan 6.000, sehingga benar-benar dia harga yang kita bayar itu menggambarkan kesejahteraan daripada petani di desa gitu.
2: Dengan memperpendek distribusi tadi ya, sehingga keuntungan dari petani bisa lebih lagi untuk bagaimana kesejahteraan mereka juga. Nah, kita tahu bahwa keberhasilan koperasi ini juga bergantung pada kualitas pengurusnya ya, Pak Jo. Bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menyiapkan sumber daya manusianya sehingga punya kemampuan manajerial dan juga bisnis yang lebih memadai?
4: Jadi kegiatan koperasi ini sebetulnya itu kita menjamin sistem digitalnya itu untuk membantu. Tetapi keberhasilannya itu murni ditentukan dari partisipasi kolektif, kolegial dari masyarakat desa itu. Jadi ini adalah kegiatan bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini sebetulnya kan dengan ada SPPI yang sudah terlatih dan mereka berasal dari latar belakang ilmu yang berbeda, nah kita harapkan mereka nanti akan menjadi pendamping yang juga bisa menggali potensi-potensi ekonomi di desa itu sehingga tumbuh yang namanya organik intelektual. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan di situ berdasarkan dari ilmu yang dimiliki oleh para SPPI nanti itu akan mengeksplor dan membangun sebuah jaringan bisnis baru di desa dengan memahami kekuatan daripada ekonomi desa tersebut. Kita ini kan selalu menjadi importer intelektual ya, kita sebagai orang pintar sekolah di kota datang ke desa dan selalu menggurui dan mengajari orang desa. Sehingga kita yang kita terima adalah pasif. Jadi mereka bilang iya, tapi mereka tidak melakukan karena apa yang kita bawa atau apa yang kita ajarkan itu bukan apa yang mereka inginkan. Sehingga dengan kehadiran SPPI ini kita berharap mereka akan tumbuh dari desa itu, memahami kekuatan desa itu dan mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi di desa. Sehingga akan tumbuh intelektual organik dan anak-anak muda di desa pun akan menjadi lebih antusias dalam terlibat dalam kegiatan bisnis. Sehingga kehidupan rente yang selama ini menjadi bagian daripada kegiatan ekonomi kita itu semakin hari akan kita kurangi, sehingga akan tumbuh ekonomi real, kegiatan ekonomi real dari desa untuk membangun kekuatan ekonomi nasional kita.
2: Baik. Itu tadi ya pendengar, tapi sekaligus pengurus Kopdes juga nih Pak Jo di wilayah Solodiran di Klaten yang menanyakan tentang bagaimana sinergi antara Agrinas dan juga KDMP. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya di awal, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi dan juga prosedur untuk permodalan dengan Himbara seperti apa. Silakan.
4: Terima kasih Pak Udi. Mungkin saya juga ingin ya bisa ketemu dengan Pak Udi secara langsung di desanya, sehingga kita bisa berdiskusi, kita bisa merencanakan bersama-sama bagaimana bapak-bapak sekalian menginginkan koperasi ini nanti berjalan ke depannya. Karena kami hanya menyiapkan infrastruktur, baik itu dari pembangunan fisik gerainya maupun segala sarana prasarana, serta memastikan bahwa operasionalisasi daripada semua gerai koperasi tersebut dilakukan dengan digital, transparan, akuntabel. Dan kami hadir untuk mendampingi bapak-bapak. Jadi kami ini adalah ditugaskan untuk membantu teman-teman di desa, dan orang-orang yang akan bekerja di situ pun adalah harus dari desa itu sendiri. Itu hukumnya wajib. Karena koperasi Desa Merah Putih ini milik seluruh bapak-bapak di desa, dan kami ini hanya sebagai alat. Dan anak-anak yang nanti akan bekerja di koperasi tersebut adalah anak-anak bapak-bapak sekalian, dan mereka akan didampingin oleh SPPI untuk memastikan menggali potensi ekonomi di desa itu sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini adalah memastikan bahwa negara hadir untuk mendampingi, untuk menjadi orang tua bagi semua kegiatan ekonomi di desa itu, sehingga harapan kita masyarakat di desa bisa segera hidup dengan kondisi yang jauh lebih baik dan bisa lebih sejahtera. Kita paham bahwa masyarakat desa ini sekarang ini apabila bekerja di desa itu upahnya sangat rendah. Kemudian kita paham bahwa kondisi yang sangat sulit ini sehingga kebanyakan tanah atau lahan-lahan pertanian ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya uang. Kemudian kita paham bahwa masyarakat desa ini selama hidup dalam ketidakadilan dalam keterpihakan negara bagi mereka. Nah, ini sekaranglah Koperasi Desa Merah Putih bersama dengan bapak-bapak semua sebagai pengurus akan menggerakkan ekonomi dari desa oleh desa untuk Indonesia. Itulah harapan kami.
2: Baik. Terkait dengan permodalan tadi ya, bagaimana koperasi bisa mengakses permodalan dari bank-bank Himbara, kemudian tidak memicu kekhawatiran ya dengan hadirnya Agunas, tapi masyarakat juga bisa lebih berdaya lagi di Koperasi Merah Putih ini ya Pak Jo ya.
4: Jangan khawatir, kehadiran Agrinas itu hanya sebagai pembantu dari bapak-bapak.
2: Jadi, justru untuk mendampingi ya di awal.
4: Untuk mendampingi kami ini benar-benar untuk melayani bapak-bapak sekalian, memastikan bahwa bapak-bapak bisa memiliki akses kepada finansial yang nanti akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Artinya bahwa kegiatan akses kepada finansial di sini secara profesional ya, bagaimana kita mengakses kredit-kredit KUR maupun PMN sehingga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank Himbara yang akan ada di desa-desa tersebut dengan bunga yang manusiawi atau bunga yang adil.
2: Yeah.
4: Jadi kenapa bisa memberikan bunga 8% kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Jakarta, tapi tidak bisa menghadirkan bunga yang murah untuk masyarakat di desa? Nah, oleh karena itu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bahwa masyarakat di desa ada keterpihakan kepada masyarakat desa dengan mendapatkan kredit-kredit yang murah, tetapi tetap itu menjadi dikelola secara profesional sehingga tidak menimbulkan kerugian di semua pihak.
2: Harapnya
4: baik itu dari Bank Himbara maupun kepada masyarakat.
2: Baik. Pak Jo, bagaimana kemudian Agrinas mengantisipasi adanya resiko koperasi yang kurang aktif, mengingat puluhan ribu koperasi seluruh Indonesia, mereka pasti punya kendala ataupun hal-hal lainnya. Ini bagaimana Agrinas untuk mengantisipasi hal ini?
4: Ya, jadi permasalahan kita harus bicara koperasi dalam konteks bukan retail ya.
2: Ya.
4: Kita harus bicara koperasi dalam konteks bahwa ini sebuah gerakan di mana dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan di sana, hambatan-hambatan di setiap koperasi itu akan diselesaikan secara bersama-sama oleh SPPI yang nanti akan ditugaskan di sana sebagai manajer koperasi bersama masyarakat desa itu, karena koperasi ini menjadi suatu kesatuan utuh daripada kegiatan dari ekonomi masyarakat desa. Jadi kita di sini kita memastikan bahwa sistem yang sudah kita siapkan, sistem yang kita kendalikan itu bisa berjalan dengan baik, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri secara bersama-sama. Dan dalam sistem marketing, kalau kita tahu bahwa suatu potensi yang sangat besar daripada sebuah kegiatan ekonomi itu apabila kita memiliki loyal customers. Nah, loyal customers ini di Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk secara otomatis, karena dialah pemiliknya, dialah pelanggannya, dan dialah juga yang menerima keuntungan langsung daripada kegiatan ekonomi di Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Sehingga keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tersebut ditentukan secara kolektif kolegial partisipasi masyarakat desa itu. Ya. Jadi kita hanya mendampingin dan mereka tahu bahwa kalau mereka beli di sana, mereka sendirilah yang nanti akan menikmati. Jadi saya yakin bahwa sistem yang dibangun di mana loyal customers, di mana mereka sendiri sebagai pembeli, sebagai penerima keuntungannya akan sangat aktif ya. Nantinya untuk berkegiatan di dalam koperasi Desa Merah Putih tersebut.
2: Hmm. Baik. Nah, lalu apa nih target operasional yang ingin dicapai oleh Agrinas dalam 1 hingga 2 tahun pertama untuk pelaksanaan program ini, Pak?
4: Artinya target yang hendak dicapai oleh koperasi itu adalah bagaimana bisa secepat mungkin memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat desa tersebut. Jadi target ini dalam mengelola koperasi bukan profit, tetapi benefit. Ya. Benefit menjadi orientasi utama. Dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih, target yang paling cepat kita harapkan adalah semua barang-barang subsidi itu bisa didistribusikan secara langsung kepada seluruh desa di Indonesia dengan satu harga, sehingga kita harapkan tidak ada lagi orang jual gas melon di atas 16.000. Orang jual gas melon di atas 16.000 itu adalah pidana ekonomi, karena mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi yang diambil dari pajak rakyat, dan mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi tersebut adalah sebuah kejahatan ekonomi. Kita pastikan bahwa pupuk-pupuk subsidi akan dijual di desa-desa secara langsung kepada petani-petani dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh barang-barang kredit yang disubsidi oleh negara bisa segera sampai kepada setiap warga negara di desa yang membutuhkannya, sehingga benefitnya bisa langsung dirasakan di setiap desa. Ya. Selain itu, kita juga akan menghubungkan masyarakat desa dengan industri. Jadi dalam koperasi Desa Merah Putih ini, kalau saya sering menyebutkannya, ini adalah wujud daripada Prabowonomik. Jadi korporasi yang kuat ditunjang oleh koperasi yang kuat akan menjadi kekuatan utama daripada ekonomi Indonesia ke depan. Jadi win-win solution bagi dua-duanya gitu. Ya. Itulah yang menjadi tujuan daripada kehadiran koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk oleh negara.
2: Baik. Pesannya mungkin kepada masyarakat ya, sehingga bisa memanfaatkan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi lokal. Silakan Pak Jo.
4: Baik, bisa diulang pertanyaannya?
2: Pesan untuk masyarakat ya, dari keseluruhan perbincangan kita hari ini, agar bisa lebih memanfaatkan Kopdes ini sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi tadi yang disinggung oleh Pak Jo.
4: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah hadir sebagai patron, sebagai bentuk kehadiran negara di setiap desa untuk memastikan bahwa masyarakat desa bisa mengakses semua barang-barang subsidi untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka di desa. Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk mendampingi seluruh petani, pengusaha KDKM, perusahaan UMKM di desa, sehingga bisa mengakses finansial di desa, sehingga itu bisa meringankan mereka dan bisa terus membangun ekosistem ekonomi di desa untuk menunjang kelangsungan bisnis mereka dan bisa mewujudkan kesejahteraan di desa dalam waktu yang singkat. Jadi ini adalah rumah yang dihadirkan oleh negara untuk membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat desa karena ketidakterpihakan kebijakan selama ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ke masyarakat di siang hari ini.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Jo atas waktunya di RRI Pro 3 tentang perbincangannya bagaimana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menguatkan rantai pasok nasional. Terima kasih sekali lagi, semoga ini juga bisa membuka mata dari masyarakat bagaimana kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan menjadi pesaing di retail, tapi juga bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Jo.
4: Terima kasih.
2: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Jo Angelo de Sousa Mota.
3: Memori kolektif bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Habis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
8: Pemerintah merilis Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang menawarkan insentif pajak penghasilan hingga 0% selama maksimal 50 tahun, beserta keringanan PPN dan PPNBM. Langkah ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di tingkat global. Tetapi efektivitas insentif ini kini bergantung pada peraturan Menteri Keuangan yang sedang disusun, terutama dalam menyesuaikan aturan dengan kesepakatan pajak minimum global. Lantas seberapa siap Indonesia mengelola pusat finansial internasional ini tanpa mengorbankan penerimaan negara ataupun aturan global? Pagi ini kami akan membahas tema tersebut, Undang-Undang PFII atur insentif pajak penghasilan 0% selama 50 tahun bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
9: Wawancara Pro 3.
8: Bu Esther, baik. Kalau dari Anda sendiri atau INDEF sendiri, pandangannya seperti apa terkait dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia ini, Bu?
10: Ya, ini ada plus minusnya ya Mas, okay. Ya, untuk bisa terkait dengan pembentukan PFII ini ya. Dampak positifnya itu pertama ada potensi investasi masuk ya, investor masuk. Artinya di sini negara punya sumber pendanaan dari luar APBN gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, kita bisa melihat bahwa ini adalah sumber potensi pendanaan yang murah gitu. Nah, namun demikian di sisi lain ada dampak negatifnya gitu kan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya karena ini ada insentif pajak 0%, berarti negara punya potensi revenue, tapi ternyata karena PPH-nya itu 0%, maka ya, ini potensi penerimaan negara itu hilang, gitu sih Mas.
8: Oke, dan seberapa besar penghasilan negara di sektor pajak ini kalau dikira-kira akan hilang dengan adanya PFII ini, Bu?
10: Ya, kalau kita lihat dari PPH saja kan at least 5% ya, belum PPH badan gitu ya, itu sekitar 10-12% gitu kan. Nah itu nanti akan kehilangan potensi dari at least kalau PPH individual 5% ya, berarti 5% kali jumlah investasi yang masuk ya, gitu sih Mas.
8: Cara kita untuk menutup potensi kehilangan pendapatan negara di sektor pajak tadi akibat insentif pajak 0% di tengah masuknya dana segar dari investor luar, gimana nih, Bu Esther?
10: Nah, kalau menurut saya okay, kalau memang mau diberikan insentif pajak ya 0%, tetapi harus ada klasifikasinya ya, klaster-klasternya, misalnya berapa sampai berapa triliun gitu ya, itu bisa dapat insentif. Tetapi kalau di bawah itu ya tidak bisa dapat insentif gitu. Jadi memang yang a big amount aja, yang investasi yang besar saja yang bisa ini apa, yang bisa mendapatkan insentif PPH itu. Tetapi kalau investasi yang sifatnya kecil-kecil ya harus dikenakan pajak gitu, biar potensi penerimaan pendapatan dari apa investor itu tidak hilang. Dan yang kedua, dengan adanya klaster-klaster pemberian insentif itu juga menstimulasi ya, mendorong investor untuk invest lebih banyak gitu, sehingga negara punya potensi penerimaan investasi yang besar gitu, meskipun ya pajaknya kecil nggak apa-apa, ini kan sumber pendanaan yang murah gitu, misalnya seperti itu sih Mas Rudi.
8: Oke. Ya, tapi seberapa besar bentuk klasifikasi yang Anda sampaikan tadi, terutama insentif 0% itu hanya big amount saja yang masuk ke Indonesia, ini akan betul-betul menjadi sebuah daya tarik tersendiri, Bu?
10: Nah, ini sebenarnya harus ada risetnya dulu ya, sehingga kita bisa menentukan klasifikasi grup-grupnya gitu ya, karena saya cenderung mendorong kebijakan itu harus berdasarkan riset gitu ya, policy based on evidence. Nah yang kedua, kalau kita lihat ya investasi saat ini memang kan cenderung masih kurang ya, saya katakan kurang terutama untuk sumber pendanaan yang murah, karena banyak ya misalnya proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar, namun karena pendanaan itu berasal dari jangka pendek, katakanlah dari perbankan itu, maka bunganya pun sangat tinggi dan ini menurut saya tidak kompetitif. Nah, dengan adanya PFII ya, menurut saya itu juga satu apa chance ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi dari sumber pendanaan yang jangka panjang dan jauh lebih murah daripada ini ya apa namanya dari domestik. Namun demikian, tentu saja dengan adanya PFI ini kita harus garis bawahi ini bukan yang tidak komplit kerja money laundering gitu ya. Jadi harus tetap comply pada undang-undang anti money laundering gitu.
8: Tapi Bu Esther, gimana strategi PFII nantinya yang Anda usulkan mungkin dalam menarik investasi jangka panjang tadi, karena ada klaster tadi ini kan artinya ingin mengejar yang big amount supaya mendapatkan 0% tadi. Tapi sementara pembiayaan infrastruktur itu saja masih dari perbankan yang saat ini belum kompetitif yang Anda sebutkan tadi. Gimana nih, Bu?
10: Iya, sebenarnya kalau kita lihat investor tuh apa sih sebenarnya yang diinginkan? Pertama adalah trust, kredibilitas dari proyek itu sendiri ya, dari pemerintah katakanlah ya. Kredibilitas bahwa Indonesia nanti memang ketika dibangun infrastruktur dia akan mengenerate ya income, atau istilahnya investor dapat gain dari situ. Nah, yang kedua, ketika kita lihat ya investor itu tertarik karena apa sih? Ya, karena prospek pasarnya. Karena Indonesia juga relatively kalau dari sisi pasar itu sangat cerah ya, karena penduduknya banyak, potensi sumber daya alamnya banyak, potensi sumber daya manusianya juga banyak gitu. Nah, ini juga merupakan prospek dari pasar. Nah, yang harus diperbaiki adalah how to deal with the investment gitu ya, with the investor gitu. Sehingga yang harus diperbaiki misalnya governance-nya, jadi tidak membuat perizinan yang bertele-tele ya, kalau bilang perizinan 3 hari ya 3 hari selesai gitu. Nah, sehingga yang nanti terakhir adalah visibility study-nya seperti apa gitu.
8: Cukupkah dengan itu untuk memperkuat tingkat kepercayaan investor terhadap kredibilitas kita di luar sekedar mengandalkan daya tarik prospek pasar yang besar tadi nih, Bu Esther? atau ada hal lain yang fundamental
10: ya,
8: yang harus diperhatikan?
10: Yang fundamental adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor gitu. Karena tidak hanya cukup dengan prospek pasar saja, tetapi how to manage ya investment di Indonesia. Yang tadi saya katakan, kalau memang ada insentif pajak, bagaimana dia diklaimnya, apakah prosedurnya jelas, transparan, dan yang kedua bagaimana mendorong how to get started business dengan mudah gitu. Dan yang ketiga, kalau kita lihat governance-nya seperti apa, tidak ada red tips dan tata kelolanya itu cepat, transparan, dan disinilah kredibilitas pemerintah ini sangat ditentukan gitu Mas Rudy. Okay.
8: Kalau di Singapura pusat keuangannya sendiri gimana itu?
10: Kalau Singapura apa, memang dari dulu itu dia stick on the national planning gitu.
8: Okay.
10: Jadi dari waktu ke waktu meskipun ganti presiden, mereka tidak tidak berubah, dia tetap stick pada national planningnya.
8: Okay.
10: Nah, seharusnya itu juga dilakukan di Indonesia sehingga arah pembangunannya jelas, hari ini ngapain, next ngapain, kayak gitu Mas.
8: Okay. Stick pada arah pembangunan nasional mereka, apakah mereka juga memberikan insentif pajak seperti yang ditawarkan kita 0%. Tetapi sebelum itu, sebenarnya gimana sih Bu aturan yang mengatur penyesuaian pajak minimum secara global? Ada nggak ini Bu? Apakah 0%
10: ada,
8: itu masuk
10: Mas
8: di situ?
10: Ada global minimum tax itu ada dan sudah apa, sudah digodok dan sudah implemented gitu. Artinya kita sudah tidak punya luxury ya, karena antar negara itu beda tipis gitu pajaknya gitu kan. Nah, sehingga apa yang bisa ditawarkan kalau pajak insentif fiskal itu sudah beda tipis atau bahkan tidak ada perbedaan antar negara, maka yang harus ditawarkan adalah climate investment yang sangat kondusif itu. Nah, sehingga di sini butuh satu kredibilitas dari pemerintah Indonesia agar bisa track the investment gitu. Okay. Masuk ke Indonesia, atau nggak usah investasi asing ya, investor domestik ini kan juga banyak, mereka juga investor domestik ini banyak menanamkan uangnya ya di luar negeri.
8: Yeah.
10: Kalau mereka bisa diyakinkan, saya rasa ini juga sumber pendanaan yang potensi, malah dari domestik itu lebih bagus.
8: Oh,
10: gitu.
8: Oke. Lebih bagus atau kemungkinan lebih besar juga nih?
10: Lebih besar dan mungkin jumlahnya lebih besar
8: lebih
10: gitu.
8: Besar. Oke, kalau begitu menurut Anda poin penting apa yang harus tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nanti Bu terkait dengan hal ini?
10: Iya, targetnya harus jelas ya. Berapa insentif yang fiskal yang keluar, misalnya katakanlah insentif pajak yang sudah diberikan, dan berapa investasi yang bisa didorong untuk ada di Indonesia itu harus jelas. Jadi jangan sampai insentif fiskal yang sudah dikeluarkan itu ternyata malah negara rugi gitu loh. Itu sih.
8: Oke, mencegahnya seperti apa hal itu? Transparan cukup atau bagaimana?
10: Transparansi, kredibilitas pemerintah, aturan main yang jelas gitu ya. Nah, itu yang terakhir adalah ini kondusif dari climate investment gitu.
8: Oke.
10: Mas.
8: Jadi selain diskon pajak ada hal lain Bu ya yang memang harus disiapkan di situ ya, climate investment.
10: Betul, dan bukan hanya insentif fiskal tetapi harus coherence gitu ya. Antar apa kebijakan itu harus coherence.
8: Ya, karena ini jangka panjang loh Bu, 50 tahun ini. Gimana ini?
10: Iya, makanya jangan sampai negara tekor kan nggak dapat penerimaan pajak 50 tahun gitu loh.
6: Nggak ada pemasukan gitu pajak kan? Harus berpikir pengertinya gimana ini, gitu
10: betul,
6: kan?
10: Betul, Mas Rudi.
6: Oke, terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin dari sisi optimismenya juga, tetapi apa yang perlu dibangun juga untuk mendapatkan nilai lebih, nilai tambah dari kehadiran PFI ini, Bu Esther?
10: Saya rasa dengan adanya investasi yang di Indonesia itu prospeknya, saya rasa kalau kita bicara prospek ekonomi ini relatif masih cerah, asalkan ya bagaimana kita bisa mendorong investasi agar mereka tidak hanya masuk pada portfolio investment saja, tetapi lebih ke investasi ke sektor real sehingga manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat, katakanlah untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk mendorong produksi dalam negeri ya agar bisa kompetitif di pasar global. Nah, sehingga hal itu bisa mendorong tidak hanya investasi yang masuk tetapi juga mendorong ekspor yang punya nilai tambah yang bisa akhirnya nanti akan mendrive devisa negara lebih banyak ke Indonesia. Demikian Mas Rudi.
6: Ya, jadi prospek pasar yang luas itu sebagai modal ya Bu ya, tetapi perlu didukung dengan yang lainnya.
10: Betul.
6: Oke.
10: Betul Mas Rudi.
6: Iya. Bu Esther, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah ngobrol.
10: Sama-sama Mas Rudi.
6: Sehat selalu. Ibu. Selamat beraktivitas. Demikian tadi Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
9: Wawancara Pro 3.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
11: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hujan lebat dan angin kencang melanda Talaut. Masyarakat diminta waspada terhadap kondisi ini meski disebut ekstrim cuaca tersebut, namun BPBD tidak mengeluarkan status siaga. Laporan selengkapnya oleh Hendra Asa.
1: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan

0: Kesehatan dan Logistik BPBD Talaut mengatakan imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini.
1: Cuaca yang sekarang ini, untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalop BPBD Talaut yang dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Karun dengan Pulutan dan Bantan.
0: Sementara kondisi hujan lebat juga pengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan seperti dikatakan Dira Utama dari BMKG Sulawesi Utara.
2: Kami dari BMKG terus memantau kondisi atmosfer di khususnya di wilayah Sulawesi Utara, mana secara umum wilayah Sulawesi Utara telah masuk musim hujan, tapi belum puncak musim hujan. Jadi dengan aktivitas atmosfer dan laut yang cukup dinamis, beberapa hari terakhir memang kita rasakan hujan lebat disertai angin kencang dan juga gelombang tinggi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.
0: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah, di semua kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Tiga jaringan berita nasional.
4: Di mana 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya terdampak kekeringan. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Cecep, kabar sehat ya, Pak Cecep ya?
5: Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon maaf tadi saya sedang giat.
4: Ya. Pak, kalau untuk kabar 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang dikabarkan terdampak kekeringan, update-nya seperti apa, Pak?
5: Saya perlu sampaikan bahwa kondisi El Nino sekarang ini di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya termasuk yang cukup terdampak karena wilayah kami ini terbentang dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Di antara yang paling terdampak adalah di wilayah barat dan selatan, karena barat dan selatan ini berbukit-bukit dan posisi airnya itu ada di bawah, sehingga permukiman penduduk yang ada di dataran tinggi itu sangat kesulitan sekali dengan kebutuhan air, sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk kami di Kabupaten mengkonsolidasi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, untuk sama-sama mengulurkan tangan mengkonsolidasikan potensi yang dimiliki di CSR-nya untuk bisa mendistribusikan air bersih yang difasilitasi oleh BPBD kami di Kabupaten Tasik. Setiap hari kami mengkonsolidasi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecamatan dalam satu hari.
4: Okay.
5: Karena kebutuhan air di wilayah-wilayah perbukitan itu sangat kritis saat ini. Maka melalui RRI ini saya berharap ada intervensi dari pemerintah pusat agar kebutuhan air bersih khususnya yang ada di wilayah-wilayah kekeringan itu segera bisa kita tertangani, khususnya untuk kebutuhan air bersih. Demikian,
4: Pak. Ya, Pak, kalau dengan adanya 71 desa yang terdampak kekeringan ini, apakah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melihat kondisi ini sebagai bencana musiman yang berulang atau sebagai krisis tata kelola air yang memang membutuhkan perubahan kebijakan jangka panjang?
5: Sesungguhnya kalau saya lihat ini sebenarnya harus ada tata kelola yang dirumuskan kembali, karena kejadian kemarau panjang seperti ini memang sudah pernah terjadi, tapi sangat jauh mundur ke belakang, atau tahun berapa mungkin ada 10 apa 11 tahun ke belakang. Biasanya tidak pernah lewat dari 2 bulan. Nah, ini sekarang kekeringan sudah mulai dari bulan kerasa, dari mulai Mei, Juni, sekarang Juli, udah hampir mau 2 bulan setengah, hampir mendekati 3 bulan. Maka kami sesungguhnya dalam perumusan kebijakan di lokal,
4: yeah,
5: dalam RPJSD kami, kita punya program namanya Tasik Hejo, di mana salah satu program yang kita gulirkan itu adalah 3L. L pertama, leuweung-leuweung itu hutan. Hutannya harus kita jagain. Yang kedua, L kedua, leuwi-leuwi itu air, aliran sungai. Maka aliran sungainya harus kita jaga, jangan sampai ada yang buang sampah ke sungai. Yang ketiga, jaga lemur. Lemur itu tempat permukiman penduduk, jangan sampai sampah di mana-mana, terus ada yang bakar sampah di mana-mana dan lain-lain, sehingga itu semua yang akan mengganggu, merusak ekosistem alam yang kita, di mana kita tumbuh atau kita hidup. Oleh karenanya, program yang sudah kita rumuskan dari sejak saya menjabat sebagai bupati di tahun 2025, pertengahan di bulan Juni, itu sudah berjalan. Namun tentu namanya merehabilitasi hutan yang sudah kadung rusak, perilaku penebangan pohon yang tidak terkendali, termasuk juga kawasan-kawasan yang dikuasai oleh BUMN, termasuk perhutani, memang tidak bisa kita recovery dalam waktu cepat,
4: ya, karena membutuhkan waktu
5: gitu. Tumbuh lagi kembali setelah ada penebangan kan juga tidak cepat. Maka saya sekali lagi ingin sampaikan, dengan kebijakan program yang kami rumuskan dalam RPJMD itu, bahwa tidak ada lagi penebangan pohon di kawasan catchment area atau kawasan tangkapan air, gitu. Karena ternyata nilai kemudorotannya itu jauh lebih besar dibanding dengan kemanfaatan yang diterima. Maka saya punya program namanya 3P. 3P itu pertama, harus utamakan people-nya, manusianya dulu. Yang kedua, planet, harus jaga alamnya. Yang ketiga, baru profitnya. Jadi tidak boleh masyarakat atau korporasi selalu hanya berpikir tentang profitnya saja, sementara memikirkan tentang manusianya atau people-nya, memikirkan tentang planetnya tidak diutamakan. Oleh karenanya, program Tasik Hejo itu kita ingin merecovery apa yang sudah terjadi hari ini. Dampak kekeringan sudah kita rasakan. Ini adalah dampak dari kebijakan dan perilaku kita sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, mudah-mudahan kebijakan yang sudah kita rumuskan ini bisa didukung oleh pemerintah provinsi, juga didukung oleh pemerintah pusat, terutama oleh semua masyarakat, karena kita sadar bahwa jika kita merusak alam dan kerasa sekarang madorotnya oleh kita sendiri, begitu.
4: Ya, jadi kalau yang dilakukan saat ini distribusi air bersih atau seperti apa, Pak Cecep?
5: Kalau yang praktisnya ya, yang praktisnya dalam kondisi sekarang, saya mengkonsolidasikan tadi BPBD untuk mendistribusikan tangki-tangki yang kita miliki ke kecamatan-kecamatan yang kritis. Ada sumbernya, sumber airnya ada dari PDAM. Kebetulan kita punya BUMD milik kabupaten, PDAM, dan PDAM itu sumber yang kita ambil airnya. Operasionalnya kita keroyokan, dibantu oleh BUMD milik Pemda yang lain, ada dari BPR Arta Sukapura, Arta Galunggung, CIJ, dan dari BJB untuk membantu operasional mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi tentu bantuan yang kita distribusikan ini belum bisa menutup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Maka harapan kami, baik dari government atau dari dunia usaha yang mau bersama-sama kita berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih, kami pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan terbuka untuk sama-sama kita berbuat kebaikan.
4: Belum ada respon, Pak, dari provinsi ataupun pusat, karena kan kalau kita lihat ini, kalau tidak salah, Pemkab Tasikmalaya sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, ya Pak ya, Pak Cecep?
5: Ya, sejauh sudah, Pak, sejauh ini ada dari Basarnas yang ada lokasi kantornya di wilayah kami, tapi tentu masih terbatas Okay. Dari provinsi kami sedang menunggu bantuan untuk tambahan armada untuk mendistribusikan air bersih, kira-kira begitu.
4: Hmm, artinya dari BNPB pusat berarti ya?
5: Ya betul-betul.
4: Ya kalau provinsi belum ya, Pak Cecep ya?
5: Dari provinsi kita sedang menunggu bantuan untuk armada pendistribusi air.
4: Oke, berarti sudah ada respon, tinggal menunggu saja ya. Pak Cecep.
5: Betul-betul.
4: Nah
5: betul.
4: Ini status siaga darurat bencana berlaku atau ditetapkan dari kapan sampai kapan ini Pak Cecep?
5: Dari awal Juli ya, mulai riak kerasa masyarakat itu di akhir Juli. Nah, di awal Juli kita tetapkan, dan setelah itu kita setiap hari mendistribusikan bantuan air ke daerah-daerah yang rawan air bersih.
4: Okay. Utamanya begitu. Pak, ini kan yang terdampak dari kekeringan ini ada sektor pertanian gitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di sana, Pak Cecep?
5: Kalau sejauh ini kami pantau kesehatan masyarakat, alhamdulillah masih relatif terkendali. Kaitan tadi disampaikan sawah, tempat-tempat kolam memang sudah banyak yang mengalami kekeringan. Namun alhamdulillah sebelum masuk El Nino kita sudah sampaikan ke masyarakat lewat sosialisasi berbagai tingkatan, baik di desa, kecamatan atau kabupaten, bahwa hasil panen terakhir mohon tidak dijual seluruhnya, tapi harus disiap untuk menghadapi kemungkinan El Nino yang akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Dan benar, sekarang sangat bermanfaat sekali lumbung-lumbung di masyarakat itu untuk bisa menjadi bantalan konsumsi untuk pangan masyarakat.
4: Nah, ini kan juga yang menjadi tantangan pemerintah kabupaten, bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan ya Pak ya, agar pembangunan tidak justru memperbesar risiko kekeringan ini, Pak Cecep.
5: Betul. Jadi saya sudah membuat peraturan bupati terkait dengan tidak boleh ada penebangan pohon di wilayah-wilayah yang pertama tadi saya sampaikan, wilayah tangkapan air.
4: Iya.
5: Yang kedua, di wilayah yang memiliki kerawanan pergeseran tanah. Yang ketiga, di wilayah-wilayah yang memang posisi tanahnya itu sudah relatif kritis. Maka program kami dalam APBD 2026 sudah dijalankan sebagian. Membagikan bibit aren, membagikan bibit buah-buahan agar bibit-bibit itu bisa ditanam oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki kekritisan tadi. Karena aren, jenis buah-buahan, tidak boleh ada penebangan pohon. Jadi saya selalu menyampaikan, walaupun itu tanah warga, tanah milik rakyat, tapi tidak boleh ditebang, karena jika ditebang pasti akan lebih memiliki kemadorotan yang lebih besar. Maka supaya tidak ditebang, maka jenis pohonnya tidak boleh, maka jenis pohonnya harus diganti dengan pohon yang non kayu atau pohon yang berbuah, agar manfaat buahnya bisa diambil tapi pohonnya tetap dijagain.
4: Itu artinya solusi dari pemerintah ya, untuk bisa menjamin kelompok paling rentan seperti petani kecil, lansia dan keluarga miskin ini tidak menjadi pihak yang paling terdampak akibat kekeringan ini ya, Pak Cecep ya?
5: Betul. Betul, karena memang sekali lagi ingin saya sampaikan yang dengan kekeringan hari ini itu kalau yang masyarakat relatif memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, mereka masih bisa bikin sumur bor.
4: Ya.
5: Tapi masyarakat yang rentan menengah ke bawah itu ngambil airnya biasanya itu paling dalam juga sumur gali. Sumur gali tidak lebih dari 5 sampai 10 meter.
4: Okay.
5: Pada saat kekeringan seperti ini, sumur-sumur itu sudah mulai mengering. Maka akhirnya kita distribusikan bantuan air bersih dengan dikirim lewat tangki-tangki dari BPBD.
4: Ya.
5: Nah, maka kondisi ini barangkali menjadi evaluasi menyeluruh buat kami di kabupaten, bahwa sumur-sumur itu akan tetap bisa ada airnya jika kawasan-kawasan yang menjadi catchment area itu kita jagain hutannya, jagain pohon-pohonnya begitu. Begitu, Pak.
4: Ya, kalau target pembangunan embung, sumur dan sumur dalam atau konservasi sumber air bagaimana, Pak, untuk di
5: saya dalam dalam APBD perubahan yang sedang disusun sekarang sudah disampaikan ke DPRD draft RKPD-nya bahwa semua di perubahan itu kita akan bantu untuk membangun sumur bor paling tidak ada di masing-masing wilayah. Jadi wilayah itu saya sebut ada zona, ada kecamatan, ada desa. Nah, paling tidak kita akan bangun sesuai dengan kemampuan APBD kita di akhir tahun. Kita akan bangun paling tidak kurang dari 100 sumur bor untuk membangun sumur bor yang kira-kira di wilayah-wilayah kritis. Jadi itu dipastikan saya tidak akan izinkan di akhir tahun ini pada kegiatan yang lain kecuali membangun sumur bor untuk menyiapkan air-air bersih buat masyarakat.
4: Ya, Pak Cecep, ini kan selain juga tadi ya bagaimana mencari solusi dari pemerintah kabupaten, tapi juga bagaimana meningkatkan literasi kepada masyarakat ini, Pak, untuk bisa lebih peduli terhadap potensi kekeringan ini, Pak Cecep.
5: Betul. Saya melalui program yang tadi saya sampaikan, Tasik Hejo itu membentuk namanya relawan Tasik Hejo, ada dua orang per desa.
4: Okay.
5: Saya punya desa 351 desa, dan satu desa dua orang, dan dua orang itulah yang harus menjadi penyampai narasi kenapa penting kita membangun sebuah ekosistem yang ramah terhadap alam.
4: Okay.
5: Karena pada saat kita tidak menjaga alam, maka alam yang akan membuat kita menjadi hidupnya mahal. Dulu Tasik itu udaranya sangat dingin sekali.
4: Iya, luar biasa itu, Pak.
5: Pada saat hutan-hutannya ini ditebangin,
4: iya,
5: maka akhirnya udaranya juga jadi panas.
4: Agak terasa panas ya.
5: Pada saat udara panas, akhirnya butuh AC. Karena butuh AC, akhirnya bayar listrik. Akhirnya hidupnya menjadi mahal karena perilaku kita sendiri. Jadi tugas relawan Tasik Hejo yang dua orang per desa itu diantaranya adalah untuk mengkampanyekan bagaimana kita harus makin menjaga lingkungan kita dengan baik. Tidak boleh menebang pohon di area-area yang rawan. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Dan tidak boleh dari toilet atau dari bak mandi buangannya itu paralonnya atau talang airnya yang di biasanya mengeluarkan deterjen dan lain-lain langsung buang ke sungai. Itu tidak boleh.
4: Limbah ya.
5: Karena akan menjadi limbah. Sementara sungai ini sejauh ini oleh masyarakat di level bawah itu menjadi sumber untuk mengambil air untuk kebutuhan hidupnya. Kebayang jika sebagian membuang sampah, sebagian membuang kotoran dari toiletnya, sementara masyarakat yang lain ada yang mengambil air sungai itu untuk kebutuhan hidupnya. Itulah yang menjadi potensi penyakit, gitu kira-kira.
4: Pak, sejauh ini sudah menghitung belum, Pak, dampak ekonomi akibat kekeringan terhadap pendapatan petani dan juga sektor usaha masyarakat?
5: Di hari Senin kemarin, saya sudah perintahkan Bapelitbangda untuk menghitung berapa potensi kerugian yang bisa terdampak dari pertama pasti sawah tidak bisa tidak bisa panen ya karena tidak bisa bercocok tanam. Yang kedua, beberapa kawasan juga kolam-kolam sudah tidak bisa ada ikannya lagi karena airnya sudah tidak ada. Nah, ini sedang dihitung tapi belum ada laporan secara utuh ke saya sehingga saya belum bisa menyampaikan dalam forum yang terhormat ini.
4: Baik. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti ada solusi ya untuk kedepannya ya Pak Cecep ya, untuk agar mungkin betul juga bisa dimitigasi gitu ya. Karena kan kalau bicara betul kekeringan sebenarnya sudah diketahui sebelumnya ya untuk apa potensi-potensinya. Terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3, Pak Bupati.
5: Sama-sama.
4: Sehat dan sukses selalu.
5: Amin, amin. Salam untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin ya, kami berbincang bagaimana 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya terdampak kekeringan.
3: Catatan peristiwa.
6: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria, sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
7: Kekeringan tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi juga di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana dampak kekeringan juga dilaporkan semakin meluas dan memicu krisis air bersih bagi ribuan warga. Penanganan yang dilakukan dari pemerintah daerah setempat, kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amiruddin.
3: Wawancara Pro 3.
7: Pak Mujahid, bisa diinformasikan kondisi kekeringan di Kabupaten Bantul sejauh ini seperti apa? Apakah dampak yang terparah yang dirasakan oleh warga ini seperti apa di sana, Pak?
8: Oke, terima kasih Mbak. Jadi saat ini pemerintah Kabupaten Bantul mengantisipasi kekeringan yang sudah kita rasakan sejak pertengahan Juni sesuai dengan perkiraan BMKG. Kami pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Pak Bupati sudah menerbitkan surat keputusan Bupati nomor 263 tahun 2026 tentang status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul. Lalu yang kedua, kami juga sudah membentuk posko lintas instansi dan institusi sebagai media koordinasi untuk penanganan kekeringan di Kabupaten Bantul. Nah, di Kabupaten Bantul ini dampak kekeringan yang sudah kita rasakan ini terkait dampak El Nino maksud kami, Mbak. Ya. Jadi dampak El Nino yang sudah kami rasakan itu yang pertama adalah kekeringan. Lalu yang kedua adalah potensi kebakaran lahan hutan gitu. Lalu juga di aspek kesehatan maupun pertanian peternakan sudah pertanian perikanan itu sudah kita koordinasikan. Akan tapi berdasarkan data yang ada di posko, ini yang terdampak paling signifikan itu di kekeringan dan kebakaran sementara ini.
7: Yeah.
8: Meskipun teman-teman dari dinas kesehatan maupun dinas pertanian perikanan itu juga sudah mengantisipasi hal itu. Nah, terkait dengan kekeringan, ini yang kita sudah mendistribusikan kurang lebih 250 ribu liter air sebanyak 50 tangki begitu. Terdistribusi wilayah kita yang terparah memang di Pajangan, itu kita sudah distribusikan sekitar 95 ribu liter air, lalu di Dringo itu sudah kita distribusikan sekitar 85 ribu liter air, lalu yang ketiga itu di Imogiri. Imogiri ini sudah kita distribusikan sekitar 25 ribu liter air, lalu Pundong 25 ribu liter air, dan di Piungan itu 20 ribu liter air. Nah, di titik-titik ini, kalau di titik lokusnya masih sporadis, itu di beberapa dusun itu ada kekeringan, tapi di dusun lain masih tersedia sumber mata air. Nah, dropping yang sudah kita lakukan itu di titik-titik yang memang sumber mata airnya sudah mengering. Jadi 250 ribu liter air itu memang kita prioritaskan memang yang sumber mata airnya sudah mengering. Ini sudah kita lakukan dan kami bekerjasama dengan pemerintah kelurahan dan juga FPRB di tingkat kelurahan untuk berkoordinasi melaporkan perkembangan kondisi di wilayah terkait dengan potensi kekeringan yang ada di Kabupaten Bantul. Selain kekeringan yang sudah kita antisipasi dan kita siapkan itu adalah potensi kebakaran. Di beberapa titik ini sudah ada kebakaran gitu, kebakaran lahan-lahan hutan maupun pertanian. Sampai siang ini, sampai malam ini sudah kita bisa atasi. Kami sudah menyiapkan sekitar 7 mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi itu dengan kurang lebih personil ada 110-an personil pemadam kebakaran yang kita antisipasi untuk nanti manakala terjadi potensi kebakaran yang terjadi. Meskipun bersamaan dengan itu kami juga melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan antisipasi adanya potensi kekeringan dan kebakaran ini, karena menurut perkiraan BMKG dan SK siaga darurat kami itu kan sampai 25 September 2026. Artinya masih panjang. Ini masih permulaan gitu. Nah, semoga nanti dengan koordinasi yang sudah kita lakukan dengan arahan Pak Bupati dan juga posko yang sudah kita bentuk, ini semoga nanti kekeringan itu bisa kita antisipasi, lalu kebakaran itu juga bisa kita cegah. Itu Mbak.
7: Baik, Pak Mujahid, dari beberapa wilayah yang tadi disampaikan mengalami kekeringan, bahkan sudah kering total juga ya untuk sumber mata airnya tadi. Apakah memang sudah diprediksi di pemetaan awal oleh BPBD? Atau kalau tadi catatannya ada hari tanpa hujan yang lebih dari 60 hari di beberapa titik, lonjakan wilayah yang terdampak ini seperti apa Pak saat ini?
8: Ya, kami sudah mengantisipasi karena menurut perakiraan BMKG, kondisi El Nino ini kan moderat yang dibantul tahun 2023. Tahun 2023 berdasarkan data itu kami sudah mengidentifikasi titik-titik lokasi yang potensial terjadi kekeringan. Jadi kami sudah punya mapping titik mana yang sudah terjadi kekeringan, meskipun sejak tahun 2023 sampai 2026 ini ada beberapa pembangunan pamsimas baru yang itu pasti akan mengurangi lokasi kekeringan maupun dropping air. Akan tapi kami karena ini panjang masanya begitu ya, sampai perkiranya September, kami sudah punya peta titiknya. Dan untuk yang saat ini sudah kita drop yang di lima Kapanewon ini, kami sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhemat air, terutama menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, minum. Lalu untuk kebutuhan-kebutuhan lain itu kita harapkan berhemat. Bersamaan dengan itu kami juga melakukan pendataan sumur-sumur yang memang sudah mengalami kekeringan. Kita asesmen apakah masih memungkinkan itu untuk diperdalam lagi sumur itu. Sambil bersamaan dengan itu kita mengimbau masyarakat, pemerintah kelurahan itu untuk mencari titik-titik potensi sumber mata air terdekat yang memungkinkan untuk dibuatkan sumur berbaru. Ini sudah kita lakukan karena kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi DIY maupun BNPB kemarin untuk mengatasi potensi kekeringan ini permanen gitu, sehingga alternatif untuk pembuatan sumur bor ini kita dorong kepada masyarakat untuk mensurvei di titik lokasinya, terutama yang memang saat ini mengalami kekeringan yang total gitu.
7: Ya, solusi kedepannya juga Pak ya, berarti ya ini sudah mulai dipikirkan, tidak hanya saat ini berupa dropping. Tapi kalau kembali ke penanganan darurat saat ini berupa dropping tadi, ada tidak catatan terkait dengan kendala geografis atau mungkin teknis-teknis yang dihadapi oleh armada tangki air ketika mungkin menyisir area-area yang terpencil atau di wilayah-wilayah perbukitan seperti daerah Imogiri dan Delingo? Ini kan wilayahnya tinggi begitu Pak ya?
8: Ya, alhamdulillah kami punya armada tangki yang disupport oleh instansi terkait. Ada dari BPBD sendiri kita punya tangki, dari PMI juga sudah punya tangki, dari Tagana, dari Dinas Sosial ada tangki, lalu kemarin tawaran dari Polri itu juga menawarkan untuk nanti melakukan membantu untuk dropping air. Nah, yang saat ini sudah kita lakukan untuk di wilayah Delingo dan Imogiri, alhamdulillah kan armada kita sudah kita siapkan. Jadi sejak awal tahun armada untuk dropping tangki kan sudah kita servis gitu. Sehingga saat ini di lokasi ekstrim masih bisa terhandle oleh kita, baik pencarian sumber mata air untuk droppingnya begitu maupun kondisi kendaraan itu sudah kita siapkan sejak awal tahun. Jadi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Semoga nanti kami minta doa seluruh masyarakat, harapan kami untuk melakukan pelayanan dropping air bersih di Bantul ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti.
7: Amin.
8: Itu Mbak.
7: Kalau tadi mengacu kepada SK Bupati ya tentang penetapan status siaga darurat kekeringan, kan ini sudah mulai berlaku sejak Juni ya Pak ya, 25 ya, Juni betul. Ya, artinya sudah hampir satu bulan ini. Bagaimana efektivitas koordinasi antar lembaga dalam satu bulan pertama pemberlakuan status darurat ini?
8: Alhamdulillah sejak sebelum penetapan status siaga kita sudah koordinasi, posko sudah kita bentuk, komunikasi sudah kita jalin, lalu koordinasi berjalan karena kita ada grup gitu ya, grup komunikasi via begitu, lalu ada posko yang setiap saat kita gunakan untuk media koordinasi dan komunikasi kami dengan pemerintah kelurahan yang mengampu masyarakat itu juga sudah berjalan baik. Dan saat ini kan kita memang lalu membuka hotline service itu ya, masyarakat yang memang lalu di lokasinya di wilayahnya itu mengalami kekeringan, kita harapkan untuk langsung berkomunikasi dengan kami. Sehingga nanti koordinasi administratifnya dengan pemerintah desa itu akan kami lakukan. Jadi di hotline 0274-642100 itu sudah familiar di kami dan masyarakat memanfaatkan itu. Nah, untuk OPD terkait, kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan uji lab air di titik-titik mata air yang kita gunakan untuk dropping ke masyarakat. Dan ini sudah dilakukan, insya Allah titik-titik materi yang kita ambil itu sudah kondisinya baik karena sudah diuji oleh diuji lab oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
7: Ya.
8: Itu Mbak.
7: Baik. Kalau selain kekeringan tadi juga Pak Mujahid sempat menyinggung tentang ada rawan kebakaran lahan juga Pak ya. Ini wilayah mana Pak yang masuk mungkin zona merah risiko tinggi dari kebakaran lahan ini, dan bagaimana BPBD membagi fokus personel dan juga armadanya untuk penanganan krisis air bersih dan juga pemadaman kebakaran ini?
8: Ya, untuk lokasi rawan kebakaran ini teridentifikasi di titik yang sudah kita lakukan penanganan itu di wilayah Pondong, lalu di wilayah Imogiri, di wilayah Delingo. Ini sudah ada beberapa kasus terjadi kebakaran lahan, dan ini tadi barusan teman-teman dari pemadam kebakaran itu juga baru pemadaman kebakaran tadi jam 17 gitu. Alhamdulillah sudah kembali ke pos, insya Allah sudah terkendali kondisi kebakaran lahannya. Nah, karena memang di kami itu ada untuk kekeringan ini, kita fokuskan teman-teman koordinasi yang dari tim rescue kami, TRC, plus dari PMI, dan plus dari Tagana. Itu kita bagi, teman-teman ini menghandle untuk fokus di kekeringan, dropping air, armada cukup. Lalu untuk kebakaran, karena kita sudah punya pos sektor itu semacam kantor pemadam kebakaran di wilayah, itu kita punya 7 pos sektor. Sehingga 7 mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bantul dengan kurang lebih 110-an personil ini kita jaga 24 jam teman-teman. Dan hotline servicenya sama begitu, kita punya di nomor tadi. Nah teman-teman, kita selalu tekankan, selalu menjaga kesehatan. Bersamaan dengan itu, fokus untuk menerima laporan dari masyarakat. Respon time kami memang 15 menit kita upayakan. Ketika ada laporan itu, kita sudah sampai di lokasi itu dalam waktu 15 menit. Dan yeah. 7 pos sektor yang tersebar di merata di Kabupaten Bantul ini insya Allah nanti bisa membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran di wilayah.
7: Baik. Gitu, Mbak. Baik, diantisipasi dan penanganannya juga diupayakan secepatnya ya. Begitu ya.
8: Ya, betul. Dan termasuk mobil pemadam kebakaran ini di awal tahun juga sudah kita servis gitu, ready kondisinya. Semoga bisa kita antisipasi lah.
7: Baik, apa ini himbauan ataupun pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di Bantul terkait mungkin manajemen penyimpanan air ya. Karena kekeringan ini dan juga mungkin pelaporan jika ada wilayah baru yang mulai mengalami kekeringan, Pak?
8: Ya, kami himbau kepada masyarakat Bantul karena perakiraan dari BMKG ini dan prediksi kami itu nanti pas sampai September masih cukup panjang. Terkait dengan air, kami berharap untuk masyarakat itu melakukan pemanfaatan air itu dengan prioritas, skala prioritas. Jadi di wilayah-wilayah kekeringan yang sudah kita petakan ini, kita ambil masyarakat untuk berhemat air. Jadi gunakan hanya untuk kebutuhan pokok saja. Jadi kalau yang tidak kebutuhan pokok itu diupayakan untuk tidak menggunakan air bersih yang kita drop. Lalu yang kedua, tandon air yang masih memungkinkan dimanfaatkan, tapi kalau nanti memang sudah habis kering itu nanti silakan berkomunikasi ke kami, bisa langsung di nomor tadi, nomor hotline service kami di 02746462100, itu nanti akan langsung kami verifikasi dan akan bisa langsung kami tangani untuk dropping air itu. Karena tim kami di Bosco insya Allah siap untuk mengantisipasi itu. Okay. Lalu yang tidak kalah penting, tadi sudah saya sampaikan di awal, monggo nanti di level, kalau tadi penghematan itu kan di level individu dan keluarga gitu ya. Uh-huh. Kalau di level komunitas, apakah di level RT atau padukuan atau kelurahan, kami mohon untuk masyarakat yang selama ini sudah punya Tamsimas untuk mulai diantisipasi potensi sumber airnya mengering. Jadi kalau itu nanti ada potensi mengering, debit airnya berkurang maksud saya, itu segera komunikasikan kepada kami sehingga kami lalu bisa mengantisipasi lebih dini terkait dengan potensi itu. Lalu yang tidak kalah penting, Mbak, jadi selain kekeringan, himbauan kami kepada masyarakat terkait dengan ancaman kebakaran. Jadi kami melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran sampah. Juga melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran sisa-sisa pertanian maupun pembakaran di area sawah dan hutan. Karena ini kan keringnya panjang, lalu anginnya kan Bantul termasuk anginnya kencang gitu ya, karena di pinggir pantai itu. Kalau itu nanti terjadi pembakaran begitu, sampah lahan atau sawah, itu nanti pasti mudah menyebar gitu.
7: Baik.
8: Maka selalu kami saat ini juga sudah menghimbau lewat media kami maupun lewat teman-teman di FRB untuk disosialisasikan di masing-masing masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran apapun, sampah lahan, hutan, agar nanti, karena kalau itu dilakukan nanti dengan angin yang kencang itu kita akan kesulitan dan membahayakan semuanya.
7: Baik, Terima kasih banyak Pak Mujahid ya untuk informasi dan juga perbincangannya bersama RRI Pak Mujahid. Demikian tadi kita berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amiruddin, penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diperkirakan berada di laut Filipina Timur sebelah utara Papua Barat Daya dengan pusat tekanan 1004 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 25 knot dan bergerak ke arah barat laut. Secara umum dalam 48 hingga 72 jam ke depan, potensi sistem ini untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam kategori sedang hingga tinggi. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah pesisir timur Filipina, Laut Filipina, Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Laut Sulawesi, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian terdapat labilitas lokal yang kuat di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di Medan, Pangkal Pinang, Serang, dan sebagian besar Kalimantan. Kemudian terdapat potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan sebagian besar Jawa. Lalu udara kabur di Bandar Lampung, serta kabut atau asap di Padang dan Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manado, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Lalu untuk asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat

Dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas di 97,4 FM. Kembali mengudara untuk Anda pendengar, bersama saya Melsa Triwulandari. Dan pastinya juga di Sambas pagi ini menemani para pendengar semua dengan berbagai program acara kita di RRI Sambas ini pendengar ya. Dan nanti kita akan temani Anda dengan ragam lagu religi hingga zikir pagi ya dari Syekh Misyari Rashid ya. Dan kemudian kita juga hadirkan beragam diantaranya lagu religi lainnya dan informasi untuk para pendengar semua. Dan para pendengar di RRI Sambas jam 6 kita ikuti juga warta berita pagi ya RRI Pro 1 Pontianak pendengar ya. Hingga dilanjutkan jam 6.30 kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Hingga jam 7 Anda juga akan ikuti warta berita pagi RRI Pro 1 Pontianak pendengar. Di pagi hari ya di jam 7 nanti kita akan ikuti juga warta berita pagi RRI Pro 3 Jakarta. Dan dilanjutkan jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya, kita juga akan menemani para pendengar dengan ragam pop Indonesia dan musik untuk Anda. Di jam 8 pagi nanti kita hadirkan ya Sambas pagi untuk Anda pendengar ya. Dan seperti kita bagikan juga akan ada dialog bersama dengan teman-teman kita yang ada di RRI Sambas ini bersama dengan Duta HIV AIDS Sambas 2024 nantinya berdengar yang mengenai HIV AIDS berdengar. Dan ya dilanjutkan di jam 9 ada cek fakta untuk Anda. Hingga jam berikutnya ya setelah cek fakta ada Voice of Indonesia siaran luar negeri untuk Anda. Lanjut jam 10 siang nanti kita juga akan hadirkan lagu kemerdekaan Indonesia Raya dan juga informasi untuk para pendengar ditemani dengan lagu pop Indonesia. Jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta dilanjutkan jam 11.30 waktu Indonesia Barat dengan informasi ataupun juga ragam lagu religi menjelang kumandang azan zuhur yang berkumandang pada jam 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Setelahnya ya hingga jam 12 nanti teman-teman kita yang bertugas di Sambas yang akan menemani para pendengar semua. Jadi selalu dengarkan di RRI Sambas 97,4 FM. Ya kami harapkan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu ya. Dan pastinya yang akan beraktivitas di pagi hari ini ataupun memulai hari ini insya Allah dengan baik semuanya dan dipermudah segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pastinya para pendengar di RRI Sambas yang saat ini bisa Anda dengarkan juga selain di radio terestrial 97,4 FM, Anda bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dan ya pastinya juga kami hadir dengan ragam informasi untuk para pendengar sebelum ke zikir pagi untuk para pendengar ikuti di RRI Sambas ya. Oke, kali ini tentang zakat pendengar ya. Nah, kali ini kita juga kutip di website-nya rumahzakat.org ya, tentang pemberian zakat kepada orang tua, baik itu ayah ataupun ibu yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi pendengar. Dan ya, sebagian orang ingin membantu orang tua ya. Nah, terutama mungkin melalui zakat, tapi belum tahu nih apakah itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, di sini dasarnya Islam sangat menganjurkan seorang anak itu berbakti dan membantu keperluan orang tuanya. Tapi zakat itu punya aturan tersendiri pendengar ya, siapa aja penerimanya gitu pendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa zakat itu diberikan kepada 8 golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab ataupun hamba sahaya, gharim yaitu orang yang punya hutang sesuai dengan ketentuan syariat, fisabilillah dan ibnu sabil. Dengan artian zakat itu tidak diberikan kepada barang orang pendengar ya, tapi harus memenuhi kriteria sebagai mustahik zakat di sana. Dan secara umum sebetulnya tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua yang nafkahnya menjadi tanggung jawab anak pendengar, dengan alasan seorang anak itu katanya memang punya kewajiban ya untuk menafkahi ayah dan ibunya apabila mereka membutuhkan dan anaknya mampu di sana. Nah, jika zakat itu diberikan kepada orang tua dalam kondisi tersebut, dikhawatirkan nih zakatnya justru menjadi pengganti kewajiban nafkah yang seharusnya ditunaikan dari harta pribadi. Nah, oleh karena itu mayoritas dari ulama berpendapat bahwa ayah, ibu, kakek dan nenek itu menjadi tanggungan nafkah, tidak termasuk penerima zakat dari anak atau cucunya gitu pendengar ya, karena dalam rentetan masih ya hasil kerja ataupun hasil dari nafkah janji itu tadi pendengar ya, dan juga masih dalam tanggungan. Nah, beberapa kondisi tertentu para ulama membahas nih ada rincian hukumnya. Misalnya kalau orang tuanya itu termasuk dalam golongan mustahik dan nafkah mereka tidak menjadi kewajiban anak menurut kondisi fikih tertentu. Nah, terdapat berbagai perbedaan pendapat dalam kasus-kasus khusus pendengar, dan sebaiknya bisa secara langsung berkonsultasi dengan ulama atau lembaga amil zakat apabila menghadapi kondisi yang tidak umum seperti itu pendengar ya. Jadi dalam artian di sana ada dua hal ya, yang ada yang memperbolehkan, sebagian ulama ada yang memperbolehkan dengan kondisi tertentu. Misalnya nih tadi ya, orang tuanya itu tidak termasuk tanggungan harian dari si anak gitu, itu boleh dalam kategori memberikan zakat. Tapi kalau misalnya udah tanggungan nafkah nih sehari-hari dinafkahi oleh anak, itu tidak bisa katanya untuk memberikan zakat kepada mereka. Nah, walaupun ya zakat kepada orang tua umumnya memang tidak diperbolehkan dalam kondisi yang disebut, bukan berarti seorang anak ini tidak bisa membantu mereka. Nah, justru di sanalah Islam menganjurkan agar keperluan ataupun kebutuhan orang tua sehari-hari itu bisa dipenuhi kalau misalnya memang kurang mampu di sana gitu ya. Nafkah yang wajib itu diberikan sesuai dengan kemampuan gitu ya. Semampunya lah gitu pendengar ya. Kemudian sedekah dari harta pribadi, bukan zakat ya. Hadiah atau bantuan sukarela, perhatian kasih sayang dan pelayanan yang baik. Walaupun tidak punya harta ya, tapi kita bisa memberikan paling enggak perhatian ataupun pelayanan yang cukup baik bagi mereka ya. Dan seorang anak tetap memperoleh pahala berbakti kepada orang tua sekaligus menjaga ketentuan syariat dalam zakat. Dan ketentuan yang mengandung beberapa hikmah diantaranya untuk menjaga agar zakat itu disalurkan kepada mustahik yang memang benar-benar berhak ya, dengan berbagai golongan tadi. Kemudian mendorong anak menunaikan kewajiban nafkah kepada orang tua. Membedakan antara kewajiban nafkah dan ibadah zakat, itu ada perbedaan yang signifikan mendengar ya. Kemudian memperkuat tanggung jawab keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dan selain itu, aturan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dalam distribusi zakatnya. Nah, jadi ya, paling enggak zakat kepada orang tua walaupun umumnya tidak diperbolehkan kalau orang tuanya itu menjadi tanggungan nafkah dari sang anak. Dan dalam kondisi inilah ya pastinya seorang anak perlu berkewajiban membantu orang tuanya menggunakan harta pribadi, bukan dengan cara zakat gitu ya. Dan apabila menghadapi kondisi yang memerlukan penjelasan yang lebih rinci, ya pastinya kita harus mengkonsultasikan dengan ulama yang memang dikenal ya, ataupun juga memang dipercaya dalam hal ini, ataupun ya langsung aja ke lembaga amil zakat gitu mendengarkan untuk berbagai pemahaman mengenai aturan syariat zakat itu bisa ditunaikan secara tepat sekaligus tetap menjaga bakti kepada kedua orang tua. Nah, tapi kalau dalam artian yang tadi dijelaskan sih katanya sih memang nggak boleh ya kalau misalnya masih orang tuanya itu dalam tanggungan nafkah gitu benar ya. Nah tapi ya kalau misalnya tadi ya dengan berbagai kondisi memang orang tuanya tidak tidak ditanggung lah gitu benar ya, itu boleh katanya ya, tapi lagi-lagi dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing gitu benar ya, ataupun lebih lanjut konsultasi tadi ya ke berbagai badan amil zakat ataupun ya kepada ulama dalam hal ini berdengar ulama yang memang ya satu aliran lah gitu berdengar ya dengan kepercayaan Anda. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM pastinya terus bersama di RRI ini, kita akan dengarkan zikir pagi untuk para pendengar oleh Syekh Misyari Rashid Al-Fasi. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
2: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga, yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
1: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini darurat tindak pidana perdagangan orang.
2: Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius.
1: Pemerintah Kota Pontianak hadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik.
3: Sementara penerimaan itu per tahun ya, penerimaan guru melalui ASN tes itu terbatas.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah pun menyiapkan langkah lebih progresif melalui penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Berikut kita simak laporannya.
1: Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM telah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim, tetapi juga negara penerima korban. Karena itu, seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, diminta bekerja lebih optimal dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
2: Karena dari Kementerian HAM itu sudah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga rapat koordinasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Mungkin yang kami mendukung dulu dari informasi dari KPAI, nanti dari Kementerian HAM untuk memperkuat bagaimana negara hadir untuk melindungi para korban yang adalah anak-anak bangsa Indonesia yang harus diselamatkan.
1: Saat ini, tambah Gabriel, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO beserta rencana aksi nasional dan daerah agar penanganannya lebih progresif. Martinus menegaskan kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian luar biasa karena menyangkut hak asasi dan martabat anak. Dirinya berharap proses hukum tidak hanya menindak pelaku di Indonesia, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di luar negeri, termasuk yang terkait dengan kasus bayi di Singapura. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak mengakui masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik. Setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun. Berikut laporannya.
3: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan jumlah guru yang pensiun tersebut tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahun yang jumlahnya masih terbatas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.
4: Kekurangan guru, Pak?
5: Ya, tadi kekurangan guru kami sampaikan. Karena kan setiap tahun kita hampir 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini. Sementara penerimaan, itu bertahun ya, penerimaan guru melalui ASN, tes itu terbatas. Jadi kita udah usulkan ke Menpan untuk ada penambahan.
4: Berapa penambahan?
5: Ya kalau tahun ini aja ada 484 idealnya yang kurang.
4: Dia juga.
5: Ya, ya sudah, kita ajukan semuanya. Termasuk melalui P3K yang tadinya tenaga honor.
3: Melalui pengusulan penambahan kuota formasi ini diharapkan mampu bisa menutupi kekurangan guru SD dan SMP yang ada di Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun skema ini hanya berlaku untuk produk dengan risiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporannya.
6: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku, maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat Agus Wibowo mengatakan jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga.
7: Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen stakeholder itu itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
6: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas selaku pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karena itu, LPPOM MUI Kalimantan Barat mendorong penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan self-declare agar kemudahan yang dapat diberikan kepada UMKM berjalan seiring dengan terjaganya kepercayaan masyarakat. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Indonesia Woodball Association Kabupaten Kuburaya resmi memiliki kepengurusan baru setelah dilaksanakannya musyawarah pembentukan pengurus cabang atau pengcap IWBA Kabupaten Kuburaya. Berikut kita simak laporannya.
9: Musyawarah yang berlangsung secara demokratis dan penuh semangat kebersamaan menetapkan Muhammad Khalil sebagai ketua pengcap Indonesia Woodball Association Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat mandat pengurus provinsi Kalimantan Barat yang memberikan amanah kepada Andika Triansah sebagai mandataris untuk memfasilitasi pembentukan pengcap IWBA Kabupaten Kuburaya. Ketua pengcap IWBA Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030 Muhammad Khalil menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh peserta musyawarah. Dirinya menyatakan bahwa amanah tersebut akan dijalankan bersama seluruh pengurus yang akan segera dibentuk.
10: Dan saya sebagai ketua umum

0: Ketua RT 005 09 Desa Sungai Layan dalam ini mengatakan kepercayaan ini merupakan amanah yang akan diemban dengan penuh tanggung jawab. Dalam waktu dekat, pengurus Imba Kabupaten Kuburaya akan menyusun kepengurusan yang solid dan membangun sinergi dengan Pemprov Imba Kalimantan Barat, KUNI Kabupaten Kuburaya, pemerintah daerah, serta berbagai pihak lainnya untuk mengembangkan olahraga woodball di Kabupaten Kuburaya. Rino Kartono, Fiko Alhadi, melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, puluhan mahasiswa Politeknik Pontianak akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni 15 Politeknik se-Indonesia yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Kontingen Polnet menargetkan mampu menembus 5 besar nasional pada kompetisi yang berlangsung 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kita simak laporannya.
2: Sebanyak 60 mahasiswa atlet dan 20 ofisial Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada Porseni 15 Politeknik se-Indonesia di Politeknik Negeri Medan. Kontingen Polnep akan mengikuti 13 cabang olahraga dan seni. Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Widodo, mengungkapkan, berbekal persiapan hampir 1 tahun, kampusnya menargetkan raihan 24 emas dan memperbaiki pencapaian pada Porseni sebelumnya yang berhasil menempatkan Polnep di jajaran 10 besar. Sejumlah cabang yang menjadi andalan diantaranya catur, karate, tenis meja, futsal, dan karaoke. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi kesempatan memperkenalkan Politeknik Negeri Pontianak di tingkat nasional.
3: Dari olahraga dan seninya, tapi hampir rata kita ikuti dengan target insya Allah di 24 emas. 2 tahun yang lalu kita di Polinema itu dengan 10 emas, yang jelas dalam 10 besar kita masuk. Dan mungkin di tahun ini insya Allah kita masuk ke dalam 5 besar. Sehingga kita nggak terlalu muluk-muluk, tetapi kita ikut menyemarakkan dan kita membawa, kita perkenalkan Politeknik itu di kancah nasional dan juga mempertemukan teman-teman, anak-anak, mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya dari se-Indonesia.
2: Kontingen Politeknik Negeri Pontianak dijadwalkan berangkat ke Medan pada 23 Juli. Pihak kampus memastikan seluruh atlet tetap dapat mengikuti proses akademik melalui penyesuaian jadwal ujian, serta menyiapkan penghargaan bagi mahasiswa yang berhasil meraih prestasi pada ajang nasional tersebut. Indri Rizkita melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.

Ya, pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Tika? Ya, Tika? Tika? Baik, dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih. Dan Anda bisa menyampaikan kritik dan saran melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Mari dengarkan RRI Sambas setiap hari. Hanya untuk Anda. Ragam musik, informasi, dan hiburan di FM 97,4 MHz. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oi, ngapain kau tangki semalamun?
4: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji kemalai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
3: Payah apa be?
4: Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be. Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
3: Eh usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
4: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
3: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
4: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
5: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
6: Meski terpencil, bahkan nyaris terisolir, namun warga di desa ini tetap bahagia menikmati hidup. Ya, Desa Muara Enggelam, yang merupakan desa unik. Desa ini dikenal sebagai desa tanpa daratan, bukan tanpa alasan, karena seluruh bangunannya berdiri kokoh di atas permukaan danau melintang. Desa yang terletak di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat danau melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?

0: lagunya tuh. Assalamualaikum, Ujang. Oh yeah, waalaikumsalam. Oh Pak Pung, Kak Ye, ada apa Pung?
1: Ah maaf tuh ih, sebelumnya itu Enjang, saya itu cuma nak meritahu, bisa ke kacikan sikit lagumu ye? Bukan apa, itu dah jam 10 malam, itu be bisa ngacau tetangga sebelah kalau tak ke orang istirahat juga.
0: Oh, oke, maaflah mun ge Pak Pung, anlah deh saya kenyaringan gasaknya, maklumlah baru sempat nyari hiburan.
1: Wow, betul, jak memang kita perlu hiburan be. Tapi be, ingat juga lah nganti tangga tu eh. Apa lagi rumah dah berdempet. Tak kaya ada orang nak tidur awal atau ada biok kacik yang perlu suasana tenang.
0: Nyan juga ih. Auk lah mungi ya. Mulai hari itu, saya akan perhatikan lagi jam dan volume lagunya. Goredaan ngaca orang lain.
1: Ah, gede bagusnya. Jadi nampak kita yang jaga adab bete tangga. Ya penting ya. Karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Mun kita saling menghormati lingkungan be, tentunya jadi lebih nyaman untuk semuanya.
0: Ao, tak kasih untuk Pak Pungnya atas pencerahannya. Saya ngacikan lagunya dolok lah. Dan saya janji akan lebih hati-hati ke depannya.
1: Yeah, same-same. Itu pun tah lagu apa be jok yang didengar ya.
0: Maklumlah Pak Pung, lagu biak muda.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Uang rupiah bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Merawatnya dengan baik adalah wujud penghormatan terhadap negara. Merawat uang dengan baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam merawat uang rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Kemudian, jangan dicoret dan jangan dibasahi, serta jangan diremas. Mari kita jaga dan rawat uang rupiah agar tetap terjaga keaslian dan nilainya. Pernah gak sih Anda merasa waktu yang berlalu begitu cepat? Sementara masih banyak hal yang belum terselesaikan. Nah, cobalah beberapa tips sederhana ini untuk membuat harimu lebih produktif dan juga bermakna. Yang pertama, mulailah dengan rutinitas pagi yang positif. Kemudian, utamakan tugas-tugas yang menurut Anda itu penting. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan jeda pada diri Anda. Hal itu perlu dilakukan untuk membantu menjaga konsentrasi dan juga semangatmu. Dan terakhir, sebelum tidur, cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah Anda lalui. Dengan refleksi singkat tersebut, Anda bisa merencanakan hari berikutnya dengan lebih baik.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Baik pendengar, sesaat lagi kita hadirkan untuk Anda di berita pagi kabar dari Kalbar untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga ada ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan atau menyaksikan kami secara langsung di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini dari daerah masing-masing, baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan langsung saja Andre Sapa di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi
3: juga rekan Andre.
1: Baik, dan Andre Sapa untuk di Sintang terlebih dahulu di pagi hari ini bersama dengan Yeptro, selamat pagi.
4: Selamat pagi rekan Andre dan teman-teman semuanya ya.
1: Baik.
4: Di pagi ini di Sintang memang cuacanya sudah cukup cerah juga. Tadi sempat kebangun juga di jam 1 kurang lebih 40 menit gitu ya. Tadi juga sempat hujan walaupun intensitasnya sedang ya, tapi sekarang juga sudah mulai cerah. Dan untuk aktivitas sendiri di Sintang sudah ramai lancar juga Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yiptro. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
5: Oke, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di Entikong ya, pada pagi hari ini, rekan Andre, ini tampak masih berkabut ya. Ini nggak bisa nih membedakan apakah kabutnya dari uap air atau kabut dari ini ya, asap ya. Ini kayaknya beda-beda tipis nih. Kemudian sepanjang malam kemarin di wilayah perbatasan ini sangat cerah sekali, dan beberapa hari belakangan juga di wilayah perbatasan ini belum ada turun hujan dengan intensitas yang begitu lebat ya. Mungkin ada turun hujan tapi intensitasnya ringan begitu. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini rekan Andre, di wilayah perbatasan tampak masih lengang.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Dini. Selamat pagi, Dini.
6: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana, Dini?
6: Di Sanggau pagi hari ini cerah ya, walaupun memang asap juga nih lumayan udah agak tebal. Kemarin sore juga tebal juga nih ya asapnya. Jadi sorenya itu kayak sunsetnya bagus aja gitu ya melihat mataharinya. Nah kalau untuk arus lalu lintas, ini pagi hari ini cukup lancar nih Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Dini. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
7: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Ya, kalau untuk di Sambas saat ini juga terpantau sangat cukup cerah sekali ya di pagi hari ini. Lalu lintas juga ramai lancar Andre.
1: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas ya untuk gambarannya di pagi hari ini. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri, pendengar dan juga rekan-rekan, ini terpantau cukup cerah untuk di pagi hari ini gitu ya. Walaupun memang aroma asap masih terasa gitu ya untuk menjelang malam gitu ya, atau mungkin kalau di siang hari keluar gitu ya untuk beberapa waktu ini. Dan kalau untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini sudah mulai tampak aktivitas masyarakat. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini. Nah kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menegaskan Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tetapi juga telah menjadi negara penerima. Dan kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Dan tenaga ahli Menteri HAM bidang pelayanan HAM, Martinus Gabriel Goa, di Pontianak mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Dan di sini bisa disampaikan juga bahwa revisi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah agar penanganan kasus perdagangan orang ini lebih efektif dan juga terintegrasi. Dan selain itu, Martinus juga menambahkan bahwa Kementerian HAM juga akan mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kemudian aparat penegak hukum kementerian dan juga lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Di mana menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat ini menunjukkan bahwa modus perdagangan orang itu terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Oleh karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan juga penanganan TPPO. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, rekan-rekan dan juga pendengar, dan kita bergeser kita ke Sambas. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan laka lantas mobil plat merah di Teluk Keramat di Sambas ini terekam CCTV. Seperti apa informasinya, Echa? Silakan.
7: Baik, kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit mobil dinas berplat merah terekam kamera CCTV di Jalan Raya Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 14.35 ya waktu Indonesia Barat, saat kondisi cuaca sedang hujan dan lintasan jalan juga dalam keadaan basah. Nah, berdasarkan rekaman CCTV hingga keterangan saksi di lokasi kejadian, kendaraan dinas berwarna hitam ini pendengar diduga hilang kendali akibat pengemudi yang mengantuk. Nah, mobil ini sempat membanting setir ke arah bahu jalan hingga akhirnya menabrak fondasi tiang listrik sampai tumbang ke tengah jalan. Nah, saksi kejadian Hardina Nurtanti ini menceritakan detik-detik menegangkan usai suara benturan keras itu terjadi. Dirinya melihat ada orang-orang di dalam mobil yang melambaikan tangan yang seperti mau membuka pintu, dan melihat kondisi tersebut dan jalan kala itu masih dalam keadaan sepi, dirinya langsung berteriak meminta bantuan warga sekitar untuk menolong para penumpang. Dan seperti kita kutip ya pernyataannya juga melalui Tribun, tak lama setelah itu warga juga turut berdatangan bergotong royong mengevakuasi setidaknya ada 5 korban penumpang yang terjebak di dalam kendaraan tersebut, yaitu terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 perempuan. Dan kerusakan kendaraan juga terlihat cukup parah ya, hingga hantaman ke tiang listrik ini juga menggeser struktur jembatan dan gorong-gorong di halaman rumah warga. Rekaman CCTV yang beredar juga sempat menggemparkan ya warga di wilayah Kabupaten Sambas, walaupun ya mobil ini sebelumnya juga mengalami kerusakan parah seperti di bagian depan dan juga diantaranya penumpang rombongan dinas dari diketahui dinas kehutanan ini dipastikan dalam keadaan selamat dan korban tidak mengalami luka yang serius ataupun patah tulang. Dan kejadian ini juga menjadi himbauan penting bagi para pengendara semuanya agar ya selalu beristirahat, berhati-hati kalau misalnya mengantuk akan lebih baik menepi atau beristirahat terlebih dahulu sebelum mengemudi. Andre.
1: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas terkait dengan hal tersebut. Dan memang ya, jangan sampai ketika dalam keadaan ngantuk kita berkendara gitu ya. Kalau bisa tadi seperti disampaikan Echa juga gitu ya.
7: Apalagi hujan kan ya.
1: Untuk istirahat sejenak ya Echa ya. Oke, takutnya terjadi microslip dan itu fatal akibatnya. Bye. Dan sekali lagi terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Sanggau targetkan 60 ribu pekerja rentan dapat jaminan perlindungan kerja. Seperti apa informasinya Dini, silakan.
6: Ya baik Andre, ini Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Katip yang mengungkapkan saat ini sekitar 38 ribu pekerja rentan di Kabupaten Sanggau itu sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, dan sedangkan target peserta aktif ya diupayakan dapat mencapai 60 ribu pekerja rentan. Dan dikatakan Sekda Aswin ya, kelompok pekerja di sektor informal yang berpenghasilan rendah ini tidak menentu dan tidak memiliki perlindungan jaminan sosial sangat rawan terhadap resiko sosial ekonomi. Dan resiko itu seperti kecelakaan kerja, sakit ataupun kehilangan mata pencarian ya, sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Dan untuk meningkatkan UJJ atau upah yang dilaporkan upah jelas ya sampai kepada target 60 ribu peserta, dan BPJS Ketenagakerjaan juga perlu memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat Sanggau, karena menurutnya masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan kerja. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Sekda Sanggau. minta BPJS Ketenagakerjaan gencarkan sosialisasi hingga desa. Seperti apa informasinya, Faisal, silakan.
5: Oke, benar sekali rekan Andre, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Bapak Aswin Khatib, meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa. Tentunya agar masyarakat memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan menurutnya, minimnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepesertaan pekerja rentan. Ia menilai sosialisasi yang belum optimal ini membuat sebagian masyarakat ragu mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Andre dan juga rekan-rekan, Aswin juga menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga harus aktif turun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain memperkuat sosialisasi, Aswin juga mendorong pembentukan agen perisai di seluruh desa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keberadaan agen tersebut dapat menjadi pusat informasi bagi masyarakat mengenai prosedur, manfaat, hingga pelayanan BPJS. Maksud kami, hingga pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Sekda Sanggau menambahkan, pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah memberikan stimulus pembayaran iuran bagi pekerja rentan dalam jangka waktu tertentu sebagai upaya mendorong kepesertaan. Ia berharap bukti nyata penyaluran santunan kepada peserta menjadi sarana edukasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga semakin banyak pekerja yang bersedia menjadi peserta aktif. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan FKUB Sintang mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan kerukunan. Seperti apa informasinya? Yap, terus silakan.
4: Ya, baik Andre, Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sintang ya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ya, Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Weli Kinsi, mengatakan keberagaman ya suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang ini merupakan kekayaan sosial yang memang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan juga membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan juga menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjaga garda terdepan dalam menyebarkan pesan-pesan peneduh, peran pesan ya, atau peran para pemimpin umat sangat krusial juga dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif yang berpotensi merusak sendi-sendi persatuan. Andre.
1: Terima kasih Petro untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Mia lo, kuzemwa. Bismillah.
3: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kira ini salah balik nek TikTok ya.
8: Samo-samo.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elok-elok buang, banyak panipu.
10: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
12: Nanya lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali mendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kita bergeser terlebih dahulu. Kita akan simak informasi dari Sintang terkait dengan pelaksanaan Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu kembali digelar. Silakan ya, Pro. Laporan Anda.
1: Ya, rekan Andre, Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu resmi digelar ya pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026 di Gor Uncak Kapuas Putus Sibau, di mana kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen sekaligus juga upaya melestarikan adat, seni, dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat akan disuguhkan beragam kegiatan budaya yang juga menampilkan kekayaan tradisi Dayak. Ya, sejumlah perlombaan tradisional turut memeriahkan agenda, diantaranya menyumpit, panggagasing, melukis perisai, ketapel, memasak makanan tradisional, menumbuk padi, dan juga menampi. Ya, selain itu, panitia juga menggelar malam pentas seni dan budaya, lomba tari kreasi Dayak, peragaan busana adat kreasi, lomba vokal solo lagu Dayak, lomba sastra lisan, serta pemilihan bujang dara gawai. Berbagai stan pameran juga disiapkan ya untuk memperkenalkan produk dan potensi budaya lokal kepada masyarakat ataupun pengunjung. Yang mengusung tema melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuas Hulu semakin hebat, penyelenggaraan Pekan Gawai Daya keempat juga diharapkan mampu memperkuat persatuan masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kapuas Hulu kepada khalayak yang lebih luas. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang Yeptro, dan kita bergeser ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Disnaker Trans Sanggau perkuat perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Silakan, Faisal.
2: Oke, rekan Andre, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Sanggau, Agun Sugianto menegaskan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, realisasi kepesertaan pekerja rentan baru mencapai 13.101 orang atau 66,78% dari target 19.619 peserta, sehingga masih terdapat kekurangan 6.518 peserta. Pendengaran juga pemirsa, yang menjelaskan kepesertaan pekerja rentan tersebar di 15 kecamatan dan 163 desa. Para pekerja didaftarkan pada dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja JKK dan Jaminan Kematian atau JKM, sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko kerja. Andre dan juga rekan-rekan, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Langkah tersebut diantaranya melalui pendataan ulang pekerja rentan, penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, serta mendorong keterlibatan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Ia berharap target kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Sanggau dapat terus meningkat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai perlindungan jaminan sosial merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan ekstrim di daerah Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan waspada DBD. Polisi lakukan fogging di Tayan Hilir. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Ya Andre, ini kasus DBD yang masih mengancam kesehatan masyarakat yang mendorong aparat kepolisian di Tayan Hilir di Kabupaten Sanggau bersama tenaga kesehatan ini meningkatkan upaya pencegahan. Polsek Tayan Hilir bersama Dinas Kesehatan melaksanakan fogging komplek pemukiman warga di Dusun Beginjan, ya Desa Beginjan di Kecamatan Tayan Hilir sebagai langkah memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto, ini mengungkapkan kegiatan fogging dilaksanakan setelah adanya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran DBD di lingkungan pemukiman warga dengan status daerah endemik. Pengasapan juga difokuskan pada kawasan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, ya. Ini penyebab demam berdarah, dan Kapolsek juga mengatakan kehadiran personel kepolisian ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mencegah penyebaran penyakit TBD yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa. Dan pengendalian penyakit juga tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Fogging hanya berfungsi membunuh nyamuk dewasa dan bukan menghilangkan jentik. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta tetap menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk ya, atau PSN melalui 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang dan mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Andre.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas terkait dengan imunisasi di Kabupaten Sambas yang menyasar 12.000 siswa. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
4: Baik Andre dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas yang menargetkan hampir 12.000 siswa sekolah dasar sebagai sasaran penerima bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026. Nah, program ini difokuskan untuk menjaga kekebalan tubuh anak usia sekolah sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Ganjar Eko Prabowo menyampaikan bahwa sasaran imunisasi ini mencakup peserta didik kelas 1 hingga kelas 5 SD dengan lebih dari 5.000 diantaranya merupakan murid kelas 5. Nah, pihaknya mengejar target capaian nasional sebesar 95% yang melalui optimalisasi pelayanan tenaga kesehatan di setiap sekolah. Dari Bupati Sambas Satono yang menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya diukur dari pemenuhan angka target administratif, tapi di sana juga dari efektivitas pelaksanaan di lapangan, dan ditekankannya penting sekali pemahaman masyarakat khusus para orang tua mengenai keutamaan pemberian imunisasi bagi perlindungan kesehatan anak. Dan untuk mencapai target tersebut, Bupati Satono juga menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan semangat gotong royong dan sosialisasi yang masif. Dan informasi yang akurat dan terbuka dinilai menjadi kunci utama agar orang tua memberikan dukungan penuh saat anak-anaknya diimunisasi ya di sekolah. Dan pelaksanaan BIAS sendiri ini menjadi bagian dari komitmen nasional yang mengacu pada kerjasama 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, hingga Kementerian Dalam Negeri. Nah, melalui kolaborasi lintas sektor inilah Pemkab Sambas optimis hak kesehatan seluruh anak sekolah, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas, bisa terpenuhi secara merata. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas, dan Pontianak menutupi dengan informasi di pagi hari ini terkait dengan pemerintah Kota Pontianak yang mengakui masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik. Di setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono menjelaskan bahwa jumlah guru yang pensiun ini tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahunnya yang jumlahnya masih terbatas. Dan untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Dan melalui pengusulan penambahan kuota formasi itu diharapkan mampu menutupi kekurangan guru SD dan SMP di Kota Pontianak. Itu dia informasi dari Pontianak untuk melengkapi di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Eptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih Andre.
0: Terima kasih Faisal yang ada di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Terima kasih juga Dini yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
4: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk para pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

105,4 MHz. Oke, pendengar, masih bersama di RRI Sambas setelah kami hadirkan untuk Anda di Kabar dari Kalbar. Bagi yang ketinggalan, Anda bisa menyaksikan ulang tentunya ya, di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Cari aja di sana ya. Seperti apa penampilan kita di sana pagi hari ini. Dan pastinya para pendengar di RRI Sambas, kita akan menemani Anda dengan ragam acara lainnya. Termasuk kita juga akan bergabung sesaat lagi jam 7 di Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta, dan di jam 7.30 hingga jam 9.

0: ilmu dengan sebaik mungkin. Dan pastinya juga bagi yang dalam perjalanan saat ini, selamat hingga tujuan ya. Termasuk bagi yang sakit saat ini juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan doa terbaik untuk kita semua pada pagi hari ini, pendengar ya. Mudah-mudahan Anda tetap bahagia, semangat selalu. Oke deh para pendengar, tetap bersama di RRI Sambas. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat.